Kereba Pemelana sampai subuh sararah, 5 orang terduga pelaku pengoboman ikan diamankan aparat gabungan di wilayah perairan Desa Malonas, Kecamatan Dampelas, Kabupaten Donggala pada... Kelima orang tersebut diamankan saat patroli gabungan pada Senin 21 September 2026 sekitar pukul 11.40 waktu Indonesia Tengah. Mereka masing-masing berinisial B dan I, warga desa Rerang, kemudian S dan A, warga desa Sibayu, serta A, warga desa Malino. Dari lokasi, petugas mengamankan barang bukti berupa 10 set bom ikan rakitan yang diduga siap digunakan serta 2 unit perahu yang diduga digunakan untuk aktivitas penangkapan ikan tersebut.

Karebak Kopenas sampai subuh sararah, Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu mengingatkan masyarakat untuk tidak membakar sampah secara sembarangan di lingkungan tempat tinggal. Larangan tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga kualitas udara sekaligus mendorong masyarakat lebih bertanggung jawab dalam mengelola sampah sejak dari rumah. Sekretaris DLH Kota Palu Ibnu Munzir mengatakan pembakaran sampah terutama yang mengandung plastik dapat berdampak terhadap kesehatan dan mencemari lingkungan. Hal tersebut disampaikannya saat menjadi narasumber di program Sarapan Uvempoi Pro 4 RRI Palu. Menurut Ibnu Munzir, perubahan perilaku masyarakat menjadi bagian penting dalam menangani persoalan sampah di Kota Palu. Karena itu, kampanye yang sebelumnya dikenal dengan slogan "Buanglah sampah pada tempatnya" mulai diarahkan menjadi "Sampahmu, tanggung jawabmu", sekaligus mendorong masyarakat memilah sampah organik dan anorganik sejak dari rumah. Sampai subuh sarara vesiamo kariba saleatin ti uvalu anteyaku Lili Lestari.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Ini kembaliannya, Mas.
1: Makasih, Mbak.
2: Hobi banget bikin duit lecek.
1: Uang kertas ini sih, kan gampang dicetaknya.
2: Jangan so tau deh. Nih ya, baca. Biaya cetak uang kertas itu lebih mahal daripada uang logam. Belum lagi, uang yang dicetak tiap tahunnya untuk gantiin uang yang lecek-lecek kayak tadi. Nah, uang kertas juga jangan dicoret-coret, jangan di-staples. Dirawat gitu, biar awet.
1: Oh gitu, kayak hubungan. Harus dirawat biar awet ya.
2: Yalah, bebas.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Beragam topik diobrolkan di sini, dari soal pelayanan publik,
2: pembangunan infrastruktur,
1: fenomena sosial, atau isu-isu hangat yang tengah terjadi di masyarakat.
3: Kalau kita tegur juga, kemungkinannya semua marah orang, dia bilang kita tuan tanah di sini.
4: Kami di sini dari Mbak Kasumi, bikin diri dari Mbak Sada, untuk sampau dari Banjobuna, karena gana dari TOC.
1: Umempoint. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
5: Karena persoalan politik, orang tuanya terlibat di politik, anaknya yang jadi sasaran.
1: Sarapan Umempoint.
2: Sarapan Umempoint.
1: Dengarkan di Pro 4 RRI Pal 97,5 FM. Suara Budayata Pasanggani.
6: Suara Budayata Pasanggani.

Terima kasih Komio masih setia mendengarkan Pro 4 RRI Palu, Suara Budaya Tapasanggani. Selamat pagi, sampai jumpa Sarara. Apa kabar ini? Semoga dalam keadaan sehat ya, dan diberikan kemudahan dalam menjalankan aktivitas dan tentunya semangat untuk memulai hari ini. Nah, sampai jumpa Sarara, kita kembali lagi dalam acara di Sarapan UBM POI, ruang dengar yang menemani pagi Komiu dengan berbagai informasi dan juga pembahasan yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Dan pada pagi ini kita akan berbicara tentang sesuatu yang sangat dekat dengan kehidupan kita, sesuatu yang mungkin baru kita sadari ketika tiba-tiba ada. Apakah itu? Itu adalah listrik. Nah, coba Komiu bayangkan sampai subuh Sarara, pagi hari ini kita bangun tidur, kemudian menyalakan lampu, mengisi daya telepon seluler, memasak menggunakan peralatan listrik, menyalakan televisi atau radio, kemudian anak-anak bersiap ke sekolah, dan semuanya membutuhkan energi listrik. Di rumah, listrik menjadi bagian yang hampir tidak bisa dipisahkan dari aktivitas sehari-hari. Di kantor ada komputer, dan di sekolah ada berbagai peralatan elektronik. Di warung pun atau UMKM ada kulkas, freezer, mesin penggiling, blender atau produksi, sampai perangkat pembayaran digital. Nah, di rumah sakit tentu saja kebutuhan listrik bahkan jauh lebih penting karena berbagai peralatan medis ini membutuhkan pasokan energi yang stabil. Jadi, listrik ini bukan hanya soal menyalakan lampu, listrik sudah menjadi bagian dari kehidupan modern. Nah, ada pertanyaan, dari mana listrik itu berasal? Nah, sampai sebut Sarara, selama ini kita mungkin lebih banyak mengenal listrik yang disalurkan melalui jaringan listrik yang sudah tersedia. Namun di tengah kebutuhan energi yang terus berkembang, masyarakat juga mengenal berbagai sumber energi alternatif. Dan pagi ini kita akan membahas tiga di antaranya. Ada PLTS atau Pembangkit Listrik Tenaga Surya, ada PLTMH atau Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro, dan ada biomasa yang memanfaatkan bahan-bahan organik sebagai sumber energi. Nah, tiga sumber energi ini memiliki karakteristik yang sangat berbeda. Ada yang memanfaatkan matahari, ada aliran air, dan ada pula yang memanfaatkan bahan organik atau limbah yang tersedia di sekitar kita. Menarik, karena sebenarnya sumber energi ini untuk menghasilkan listrik bisa berada sangat dekat dengan kehidupan masyarakat.

Nah, sambil sebut Sarara, sebelum kita membahas satu persatu, marilah kita lihat dulu mengapa energi alternatif ini menjadi pembahasan yang penting. Kebutuhan listrik ini masyarakat terus berkembang. Dulu mungkin kebutuhan listrik sebuah rumah hanya digunakan untuk penerangan dan beberapa peralatan sederhana. Sekarang coba lihat, ada telepon seluler yang harus diisi setiap harinya. Televisi, ada kulkas, mesin cuci, pompa air, kipas angin atau pendingin ruang. Atau ada komputer, modem internet, dan bahkan berbagai usaha kecil juga membutuhkan listrik untuk menjalankan kegiatan produksi. Nah, semakin banyak aktivitas yang membutuhkan energi, tentunya kebutuhan terhadap listrik juga ikut meningkat. Karena itu, pembicaraan tentang energi ini tidak hanya menjadi urusan pemerintah atau perusahaan energi, dan masyarakat juga perlu memahami dari mana energi berasal dan bagaimana kita menggunakan secara bijak. Nah, energi alternatif ini menjadi salah satu bagian dari upaya untuk memperluas pilihan sumber energi. Dan yang menariknya itu adalah Indonesia memiliki potensi sumber energi terbaru yang cukup beragam. Ada matahari, air, angin, dan ada panas bumi. Dan tentunya ada bahan-bahan organik atau biomasa. Dan untuk wilayah yang mendapatkan sinar matahari cukup banyak, tenaga surya dapat menjadi salah satu pilihan. Dan untuk daerah yang memiliki aliran sungai ini dengan kondisi yang sesuai, tenaga mikro ini bisa menjadi pilihan. Nah, sampai itu Sarara, sementara daerah yang memiliki banyak limbah pertanian, peternakan, atau bahkan organik lainnya ini dapat melihat biomasa sebagai salah satu potensi energi. Jadi, tidak semua wilayah harus menggunakan pendekatan yang sama. Dalam kondisi alam dan sumber daya setempatnya ini menjadi hal yang sangat penting untuk diperhatikan. Nah, sampai sebuah Sarara, PLTS ini pembangkit listrik tenaga surya. Pasti sudah sering melihat panel surya. Bentuknya berupa panel yang biasanya ditempatkan di atap rumah, gedung, fasilitas umum, ataupun lokasi tertentu yang mendapatkan paparan sinar matahari. Sederhananya, PLTS ini memanfaatkan energi dari cahaya matahari untuk menghasilkan listrik. Dan matahari setiap harinya ini memberikan energi dalam jumlah yang besar. Dan sampai sebuah Sarara, energi tersebut bisa dimanfaatkan melalui teknologi panel surya. Bagaimana prosesnya? Ini panel surya menerima cahaya matahari. Di dalam panel ini terdapat sel surya yang mengubah energi cahaya menjadi energi listrik. Listrik yang dihasilkan kemudian dapat digunakan sesuai dengan sistem yang dibangun. Dalam sistem tertentu, listrik ini dapat digunakan langsung untuk kebutuhan peralatan. Dalam sistem lainnya, energi dapat disimpan menggunakan baterai sehingga dapat dimanfaatkan ketika matahari tidak bersinar. Nah, misalnya pada malam hari ini. Jadi ketika kita berbicara tentang PLTS ini, kita tidak sekedar berbicara mengenai panel yang dipasang di atas atap. Ada sistem yang bekerja di belakangnya. Ada panel surya, pengatur atau perangkat pengubah listrik, ada baterai jika sistem membutuhkan penyimpanan, dan juga ada sistem pengaman serta instalasi yang harus dirancang sesuai dengan kebutuhan. Oleh karena itu, pemasangan PLTS ini tidak cukup hanya dengan membeli panel lalu memasangnya sembarangan. Harus diperhatikan kapasitas kebutuhan listrik,
lokasi pemasangan, paparan matahari, kondisi atap, dan sistem kelistrikan serta aspek keselamatan.

Nah, sampai itu, Bu Sarara, coba kita bayangkan pemanfaatan PLTS ini di lingkungan masyarakat, misalnya ini untuk penerangan. Lampu penerangan jalan dapat menggunakan panel surya yang menyimpan energi pada siang hari. Kemudian ini digunakan pada malam hari. Begitu pula dengan untuk fasilitas tertentu yang berada jauh dari jaringan listrik. PLTS ini juga dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan listrik skala rumah tangga atau fasilitas pelayanan masyarakat. Nah, ini tergantung dengan kapasitas dan rancangan sistemnya. Sedangkan di wilayah yang memiliki akses listrik terbatas atau lokasi jauh dari jaringan, tenaga surya ini bisa menjadi salah satu pilihan yang perlu dipertimbangkan. Namun, sekali lagi, semuanya itu harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi setempat. Karena energi surya ini memang tersedia secara alami, tetapi produksi listriknya ini bergantung pada kondisi matahari. Nah, ketika malam tiba, ini tentu tidak ada sinar matahari ketika cuaca mendung atau hujan. Dan intensitas cahaya yang diterima panel juga dapat berubah. Karena itu, sistem PLTS ini perlu dirancang dengan baik. Kalau menggunakan baterai, kapasitas penyimpanannya juga perlu dihitung. Jadi ini teknologi energi alternatif ini bukan hanya soal memasang alatnya saja, tetapi juga soal perencanaan.

0: Aku ingin kehidupan yang lebih baik dari ini. Sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
1: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
2: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi? Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk, iman, kita bersih-bersih.
1: Ayo. Nah,

Nah, sobat Pusarara, kelebihan dan tantangan PLTS ini memiliki beberapa karakteristik yang membuatnya menarik. Pertama itu sumber energi berasal dari matahari. Dan yang kedua itu matahari tersedia secara luas. Yang ketiga itu panel surya dapat diterapkan dalam berbagai skala tergantung kebutuhan dan kondisi. Namun tentu ada tantangannya. Salah satunya itu adalah ketergantungan terhadap kondisi sinar matahari. Kemudian ada kebutuhan investasi awal untuk memasang sistem dan ada pula kebutuhan perawatan dan juga pemeriksaan komponen. Ini ada baterai apabila digunakan juga memiliki umur pakai dan juga membutuhkan pengelolaan. Jadi ketika kita berbicara tentang PLTS ini kita perlu melihatnya secara utuh, bukan hanya bertanya apakah bisa menghasilkan listrik, tetapi juga berapa kebutuhan listriknya, berapa kapasitas sistem yang diperlukan, bagaimana kondisi lokasinya, bagaimana perawatannya, dan siapa yang akan mengelola sistem tersebut. Dari pertanyaan ini, penting agar teknologi yang digunakan benar-benar dapat memberikan manfaat dalam jangka panjang. Dan sampai sebuah sarara, kita beralih ke sumber energi yang kedua, yaitu adalah PLTMH, ini pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Kalau PLTS memanfaatkan matahari, maka PLTMH ini memanfaatkan tenaga air. Mungkin Komiu pernah melihat aliran sungai yang cukup deras, air terus bergerak dari tempat yang lebih tinggi menuju tempat yang lebih rendah. Dan gerakan dan energi dari aliran air ini dapat dimanfaatkan untuk menggerakkan turbin. Nah, turbin ini kemudian menggerakkan generator untuk menghasilkan listrik. Sederhananya seperti itu, tetapi tentu saja untuk membangun PLTMH ini tidak semua sungai bisa langsung dimanfaatkan. Ada berbagai faktor yang harus diperhatikan, misalnya itu debit air, ketinggian atau beda elevasi, kondisi sungainya, kondisi lingkungannya, kebutuhan masyarakat, serta desain dan teknologi pembangkit yang digunakan. Karena itu, potensi air ini harus dikaji terlebih dahulu. Nah, sambil itu sarara, PLTMH ini memiliki potensi yang menarik terutama di wilayah yang memiliki sumber air dan kondisi geografis yang sesuai. Indonesia memiliki bahan daerah dengan sungai, saluran irigasi, dan juga aliran air lainnya. Di beberapa daerah, kondisi tersebut dapat menjadi potensi untuk pengembangan pembangkit listrik tenaga mikro hidro, dan bayangkan jika sebuah komunitas berada di wilayah yang memiliki aliran air yang cukup dan lokasi tersebut sesuai untuk pembangunan PLTMH. Sampai sebuah sarara, energi dari aliran air ini dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan listrik bagi masyarakat. Namun tentu saja pembangunan pembangkit harus mempertimbangkan banyak hal. Jangan sampai kebutuhan energi ini justru mengabaikan kelestarian lingkungan. Sungai bukan hanya sumber energi, sungai juga merupakan bagian dari ekosistem. Sungai juga digunakan untuk masyarakat dan dimanfaatkan untuk pertanian. Dan oleh karena itu pembangunan PLTMH ini perlu dilakukan untuk memperhatikan kondisi lingkungan dan juga kebutuhan masyarakat. Nah, sampai sebuah sarara, sekarang kita masuk ke sumber energi yang ketiga, yaitu biomasa. Nah, apa itu biomasa? Secara sederhana, biomasa ini merupakan bahan organik yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi. Bahan tersebut bisa berasal dari tumbuhan, limbah pertanian, sisa hasil perkebunan, limbah peternakan, maupun bahan organik lainnya. Ini tergantung dari teknologi yang digunakan. Nah, ini misalnya ada limbah pertanian yang selama ini dianggap tidak memiliki nilai. Jerami, sekap padi, serbuk gergaji,
sisa tanaman limbah peternakan. Nah, bahan-bahan tersebut dalam kondisi dan juga teknologi tertentu dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi. Jadi, sesuatu yang sebelumnya dianggap sebagai limbah ternyata ini bisa memiliki nilai guna. Tentu saja tidak semua limbah bisa langsung digunakan, ada proses pengelolaan dan teknologi tertentu. Dan biomasa ini dapat dimanfaatkan melalui berbagai cara untuk menghasilkan energi, termasuk melalui pembakaran terkendali atau proses biologis yang menghasilkan bahan bakar. Ini salah satunya, contohnya itu adalah biogas. Dan limbah peternakan ini dapat diproses sehingga menghasilkan gas yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi.

Oke, sampai sebuah sararah, menarik juga untuk kita pahami bahwa PLTS, PLTMH ini dan juga biomasa tidak harus dilihat dari pilihan yang saling menggantikan. Setiap sumber memiliki kondisi yang sangat berbeda. PLTS ini membutuhkan paparan matahari, PLTMH ini membutuhkan sumber air dengan kondisi yang sesuai. Sedangkan biomasa ini membutuhkan bahan organik yang tersedia secara cukup dan juga berkelanjutan. Karena itu pendekatan ini bisa berbeda di antaranya salah satu daerah dengan daerah lainnya. Wilayah yang memiliki potensi matahari ini mungkin lebih cocok mengembangkan tenaga surya. Wilayah yang memiliki sumber air yang sesuai dengan bisa mengkaji mikrohidro. Nah, wilayah pertanian atau peternakan yang menghasilkan bahan organik dalam jumlah tertentu ini dapat mengkaji potensi biomasa. Jadi prinsipnya ini adalah mengenali potensi daerah, bukan sekedar mengikuti trennya. Oke lah, sampai jumpa sararah. Tak terasa kita sudah cukup panjang berbincang pagi ini mengenai PLTS, PLTMH, dan juga biomasa sebagai sumber listrik atau alternatif. Dan dari pembahasan kita ini bisa memahami bahwa energi ada di sekitar kita. Matahari memberikan cahaya, air terus mengalir, dan bahan-bahan organik ini juga dapat memiliki nilai guna jika dikelola dengan teknologi yang tepat. Namun pemanfaatan energi alternatif ini membutuhkan perencanaan, tidak cukup hanya dengan memiliki sumber daya alam. Dibutuhkan teknologi, sumber daya manusia, perawatan. Dan yang paling penting itu adalah dibutuhkan kesadaran untuk menjaga lingkungan. Semoga pembahasan pagi ini bisa menambah pengetahuan dan juga membuka wawasan untuk kita semuanya. Semua bahwa sumber energi untuk kehidupan ternyata begitu beragam. Dan akhirnya saya undur diri dari ruang dengar Komio. Terima kasih untuk Komio semuanya yang sudah mendengarkan Pro 4 RRI Palu dari pukul 5 waktu Indonesia Tengah sampai dengan saat ini. Saya Lili Lestari, pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan tabe.

0: Reba Salea, Tinti Sasio, Waktu Indonesia Tengah.
1: Kareba Pamulana sampai subuh sararah, pemerintah Kabupaten Donggala melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang melakukan pembenahan infrastruktur di kawasan ibu kota kabupaten, salah satunya pembangunan drainase dan trotoar sepanjang sekitar 1,5 km di Kecamatan Banawa. Kepala Dinas PUPR Donggala Muhammad Syarif mengatakan pembangunan drainase dan trotoar tersebut mulai dikerjakan sejak akhir Agustus 2026 dan ditargetkan selesai pada Desember mendatang. Pembangunan tersebut membentang dari kawasan sekitar pembatasan Kelurahan Kabonga Kecil hingga kawasan Lampu Merah di Kelurahan Tanjung Bata, Kecamatan Banawa.

Kareba Kopuna sampai subuh sarara, pemerintah Kabupaten Buol mempercepat penyusunan rencana kerja dan anggaran perubahan atau RKAP tahun anggaran 2026 dengan menekankan efisiensi anggaran dan penguatan program yang berdampak langsung terhadap masyarakat. Hal itu dibahas dalam rapat di aula lantai 2 kantor BPKAD Kabupaten Buol. Sekretaris Daerah Kabupaten Buol Muhammad Yamin Rahim menegaskan penyusunan APBD perubahan harus disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan keuangan daerah. Struktur belanja juga perlu diperbaiki dengan memperkuat belanja modal yang mendukung pembangunan dan pelayanan masyarakat. Mengingat belanja daerah masih didominasi belanja operasional. Perangkat daerah diminta mempercepat pelaksanaan program hingga akhir Desember 2026 sekaligus menyelesaikan sejumlah persoalan pengelolaan anggaran tahun sebelumnya. Sampai subuh sarara, Vesia Mokareba Saliatinti, Sasio, Anteyaku, Lili Lestari.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: nomornya siapa ini?
1: Halo Ratna.
0: Siapa ini, Le?
1: Mama, saya ini.
0: Astaga, ikota no biba. Di mana Komiu ini?
1: Di Taiwan saya ini.
0: Oh, saya kira Komiu sudah pulang, Le.
1: Belum, kasihan. Ratna, saya rindu, Le. Mau dengar lagu-lagu dari kampungnya kita.
0: Hah?
1: Dengar kabar dari kampungnya kita juga.
0: Ini Komiu, ketinggalan informasi. Komiu dengar RRI lah, kan?
1: Bukannya itu cuma bisa didengar di Indonesia saja.
0: Sekarang RRI bisa didengar di mana saja. Bukan cuma dalam negeri, luar negeri juga bisa.
1: Saya tidak tahu bagaimana caranya, kasihan.
0: Gampang saja. Komiu pakai Android, toh?
1: Iya.
0: Terus Komiu download aplikasi RRI Play Go. Mau siaran dari RRI daerah mana, ada semua, kasihan. Bukan cuma lagu-lagu yang Komiu bisa dengar, berita juga ada.
1: Oh, begitu.
2: Beragam topik diobrolkan di sini, dari soal pelayanan publik,
3: pembangunan infrastruktur,
2: fenomena sosial, atau isu-isu hangat yang tengah terjadi di masyarakat.
4: Kalau kita sendiri juga, semuanya cuma marah orang, dia bilang kita tuan tanah di sini.
5: Kami di sini orang Bata Sumi, di Kenari Lembasada, untuk Sampau, Kaliman Jomuna, Kenagana Saiteose.
2: Sarapan Umempoi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
6: Karena persoalan politik, orang tuanya terlibat di politik, anaknya yang jadi sasaran.
2: Sarapan Umempoi. Dengarkan di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budayata Pasang Gadi.

0: topik diobrolkan di sini, dari soal pelayanan publik,
1: pembangunan infrastruktur,
0: fenomena sosial, atau isu-isu hangat yang tengah terjadi di masyarakat.
2: Kalau kita tegur juga, semuanya cuma marah orang. Dia bilang kita tuan tanah di sini.
3: Kami di sini orang kata sumi, bikin ini lembah sana, untuk sampau, kari menjobuna, karena gana saya teose.
0: Umempoint. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
4: Karena persoalan politik, orang tuanya terlibat di politik, anaknya yang jadi sasaran.
0: Sarapan Umempoint. Dengarkan di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budayata Pasang Gading.
5: Tes 1, 2, 3, tes 1 mic, 1 mic, 2 mic, 3 mic, 4 mic, 5 mic, 6 mic, sampai 7, 8, 9, 10, dan seterusnya. Birma, na cocomo, na belomo, na seni epe. Alhamdulillah kita nama lapa ino singgah apa. Ri sarapan Uvempoi, program khusus yang kami hadirkan di program 4, khusus Kakumipura sampai seusara Kakupura, ataupun talingai program 4. Ini Iriawi terkait gas 3 kg Auniuli Nompene dari harga 20 sekian ribu 23 ane panguli mangge Arnold Hamairi Bumi Sagu mangge Arnold Belorara dan Napoi Rara atau Nafau Rara ini dina ane Hamai kira pangkalan 23 oke okay. Tapi ini dina baik. Nah, kita tahu kalau di pengeceran, pengecer itu bisa jadi bervariasi. Bisa jadi di atas 23.000 sampai bahkan ada kemarin di kabarnya sampai mencapai 45.000. Waduh. Masa Lisa mau pene haji yang topo balun anu, pengecer. Cepat naik haji kalau orang bilang itu. Gampang kok satu anu yang harganya 23 dia jual 45. Atau bahkan lebih dari itu. Weh. Masalahnya sama pilih haji, tapi tidak seperti itu deh, jangan seperti itu. Jangan komium bersenang-senang di atas penderitaan duka rakyat, masyarakat. Tona Kodi. Ya aku Jojo Jumba, terima kasih boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, semoga sehat semuanya. Kalau kemarin tentang itu, nah hari ini kita bicara tentang fenomena yang lagi in, lagi hits, giliran padam lampu. Itu kadang-kadang jadi masalah buat saya juga karena eba yakohi nanjil no kerja dakori kantorohi ribanua no kerja fahit no utak atik no anu fahit tugas kantor. Nah ane yakohi kan ane panggul dokter domo ma rosok gagamu anu ma no pasangan lat tidur harus tidur cepat

0: Oh, jam 11 oh tidur. Ini di video atau di apa ini? Foto? Oh video, boleh, bagus. Jadi dokter bilang jangan terlalu tidur. Kalau boleh tidur itu di bawah jam 11. Ya jam 10 itu so boleh cuci kaki. So habis makan juga. Kalau ada obat yang mau diminum, minum tuh obat. Karena itu ikhtiar ya. Besi ya sampai sebesar aku pura-pura. Di sana ini ada sampai sebesar aku. Bahwa kemudian kebutuhan listrik itu terus meningkat dengan perkembangan teknologi dan aktivitas masyarakat. Di sisi lain, sumber energi fosil seperti batu bara dan minyak bumi memiliki keterbatasan serta bisa menimbulkan dampak terhadap lingkungan. Karena itu kita perlu juga mengenal berbagai sumber energi alternatif yang bisa dimanfaatkan untuk menghasilkan listrik. Ada yang disebut dengan PLTS, ada juga PLTMH, dan ada juga pembangkit listrik tenaga biomasa. Kalau PLTS ini tenaga surya ya. Kalau PLTMH ini apa ya? Air ya, ada mulai masalah mikro. Jadi PLTMH ini pembangkit listrik tenaga mikro hidro. Jadi ini memanfaatkan aliran air misalnya dari sungai atau saluran irigasi untuk menghasilkan energi listrik. Air yang mengalir ini akan menggerakkan turbin. Nah, turbin ini kemudian menggerakkan generator sehingga menghasilkan listrik. PLTMH sangat menarik untuk dikembangkan di daerah yang memiliki sumber air dengan aliran yang cukup dan kondisi geografis yang mendukung. Nah, mungkin karena pengaruh nuansa sangana. Apa sangana? Kondisi kekinian ini. Kapanen UEO ini mungkin membuat debit air yang ada di mana ini untuk menggerakkan dijinakan itu berkurang. Jadi WCM kebijakannya adalah bergiliran kita kehandalan listrik lah ya. Jadi PLTMH memanfaatkan aliran air misalnya air sungai atau irigasi menghasilkan energi listrik, dan ini sangat menarik untuk dikembangkan di daerah yang kemudian memiliki sumber air dengan aliran yang cukup dan kondisi geografis yang mendukung. Saya beberapa waktu lalu sempat membuka nuano. No pesangana. No buka-buka situs di beberapa kampung, dan saya tertarik dengan salah satu kampung yang ada di Kabupaten Sigi, tepatnya di daerah desa Alemasa, desa Kalimanta. Jadi di sana itu ada pengguna jadi program penerangan listrik menggunakan jadi seperti tadi itu ada turbin ya, diputar dengan arus air tadi itu, jadi memutar turbin kemudian menerangi desa yang dialiri apa namanya aliran yang dikembangkan itu aliran listrik desa Kalimanta Lemasala ngatayan itu ngano PKL saya mengatai Wiwin. Jadi itu bagian dari apa namanya upaya untuk menjawab tantangan khususnya listrik ya, kelistrikan di daerah terpencil misalnya. Nah itu satu hal yang baik. Jadi penggunaan apa sangana aliran sungai untuk menghasilkan energi listrik. Jadi air itu kemudian dianukan menggerakkan turbin, kemudian menggerakkan generator sehingga menghasilkan listrik. Salah satu kelebihannya adalah air ini merupakan sumber energi terbarukan. Selain itu, PLTMH dapat membantu penyediaan listrik untuk masyarakat daerah yang jauh dari jaringan listrik utama. Tapi kemudian pembangunan PLTMH harus mempertimbangkan kondisi lingkungan, ketersediaan air sepanjang tahun, serta kebutuhan masyarakat sekitar. Jadi pencarian atau perencanaan dan pemeliharaan yang baik sangat penting guna pembangkit dan beroperasi secara berkelanjutan. Kemudian ada namanya biomasa. Jadi biomasa ini adalah bahan organik ya. Dulu tahun berapa itu ya? Saya sempat berbincang dengan salah satu apa istilahnya itu. Pokoknya orang yang ditugaskan begitulah ya. Jadi biomasa ini berasal dari bahan organik seperti sisa tanaman, limbah pertanian, limbah kayu atau bahan organik lainnya. Nah, bahan-bahan tersebut bisa dimanfaatkan untuk menghasilkan energi. Sebagai contoh, limbah pertanian yang sebelumnya dianggap sebagai sampah dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar pembangkit listrik. Ada dibilang biogas juga dulu pernah itu ya. Kemudian biomasa ini juga dapat diolah menjadi biogas, ya itu kemudian digunakan untuk menghasilkan energi. Tapi kalau gasnya lili beracun itu. Beracun sekali, jangan komunikasi. Beracun. Gas buangannya lili, gas buangannya aca, jangan coba-coba. Pingsan komio nanti. Aduh. Jadi pemanfaatan biomasa ini memiliki manfaat ganda. Selain menghasilkan energi, pemanfaatan limbah dapat membantu mengurangi jumlah limbah yang harus dibuang. Sampai sebesaran aku, pemanfaatan biomasa juga perlu dilakukan secara bijaksana karena ketersediaan bahan baku, proses pengolahan, efisiensi teknologi, serta pengelolaan lingkungan harus diperhatikan agar pemanfaatannya benar-benar berkelanjutan. Tadi ada satu lagi PLTS ya, kalau PLTS ini pembangkit listrik tenaga surya. Ini adalah sesuai namanya PLTS memanfaatkan energi dari sinar matahari untuk menghasilkan listrik. Cara kerjanya cukup sederhana, panel surya menangkap energi cahaya matahari dan mengubahnya menjadi energi listrik. Listrik yang dihasilkan kemudian dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan, baik untuk rumah, fasilitas umum maupun kegiatan lainnya. Nah, keunggulan PLTS adalah sumber energinya berasal dari matahari yang tersedia secara alami dan bisa diperbarui. PLTS juga dapat menjadi pilihan bagi wilayah yang belum terjangkau jaringan listrik secara optimal. Tapi PLTS juga memiliki tantangan. Produksi listriknya bergantung pada intensitas sinar matahari. Di malam hari atau ketika cuaca mendung dan hujan, produksi listrik bisa berkurang. Karena itu sistem PLTS tertentu memerlukan baterai atau dukungan sumber listrik lainnya. Ya itu. Jadi kalau yang biasa kita lihat itu ada penerangan-penerangan menggunakan aki baterai. Jadi listrik yang masuk itu masuk ke akinya tuh, dicas-bacas itu aki itu. Kemudian nanti setelah mulai gelap baru itu secara otomatis itu selain ini kita menyala itu lampu itu dengan menggunakan teknologi yang canggih dan handal. Memang itu sesuatu yang perlu dipikirkan kalau ketika apalagi daerah kita ini kan termasuk intensitas mata cahaya sinar matahari itu luar biasa ya. Nah, itu penting buat kita bisa dipikirkan. Maka dalam perbincangan beberapa waktu lalu sempat dibilang kalau bisa ada percontohan itu, ada namanya daerah tertentu yang kemudian dibikinkan dia kayak plotan pilot project begitu. Nah, ada beberapa daerah yang kemudian dia dijadikan pilot project untuk penggunaan listrik tenaga surya melalui panel-panel yang anehnya aku di Bandung agak sanggup, tapi karena kebetulan dia punya ada bermasalah jadi belum bisa difungsikan. Jadi rencananya mau pakai aki, jadi dakori panel itu mesuangan yang dari aki baterai, kemudian nanti baterai itu yang digunakan untuk penerangan. Tapi kalau yang komi beli-beli juga boleh itu, di mana itu di biasa di ini TikTok biasa. Saya pernah beli satu ya, dan alhamdulillah karena memang kalau kemarin itu mungkin kurang cahaya matahari yang masuk ke solar panelnya itu, jadi dia terbatas penerangannya, cuma sampai jam berapa dia somati. Tapi tadi pagi waktu yang aku cek vai sampai pagi tadi itu belum mati dia ya, itu DP lampu. Dan ternyata dia harus memang dikasih full bye-bye itu bacasnya. Memang apa-apa kalau dicas full bagus, jadi dia punya daya tahan juga bagus, maksudnya matahari dicas, bacas pakai matahari dia punya energinya. Jadi seperti dia mau komunikasi mau berpikiran yang lain-lain. Jadi itu, jadi ketersediaan itu ya, jadi sinar matahari tadi itu kan di apa? Jadi saya coba kemarin, alhamdulillah sampai pagi tadi masih menyala dia. Biasanya kalau sebelum saya kasih keluar dia dari kamar itu, dia cuma mungkin dia cuma terima sedikit, jadi ya sedikit juga dia yang dia kasih keluar. Begitu. Ya ini kira-kira sampai sementara aku pentingnya kemudian kita memikirkan sumber listrik alternatif barangkali. Memang kemudian ini kalau kemarin juga saya baca kemarin informasi di Kabupaten Sigi itu direncanakan untuk penggunaan panas bumi untuk dijadikan sebagai energi alternatif kelistrikan. Saya pernah nonton sebuah tayangan YouTube ya, kebetulan dia menjelajah Indonesia. Jadi bagus juga ada orang itu. Jadi kita tidak perlu promosi pariwisata jor-joran. Biarkan orang lain yang berpromosi. Kebetulan dia dari Dakuri mengenai Denmark, ada masalah Denmark. Sangana itu Christian Hansen. Jadi ia mau toro keliling Indonesia termasuk daerah kita, dia sudah sampaikan. Ia nasompo muhamari bada. Ya akuhi selama umur hidup ini belum pernah sampai ke sana. Cuma lihat-lihat lewat tayangan YouTube nang kita nuano itu. Patung megalit. Tapi tidak apa-apa, nanti satu waktu insya Allah ada waktu, ada kesempatan. Semuanya tinggal tergantung itu. Silakan sampai susaran kami mungkin mau kasih komentar terkait kelistrikan ini. Topik kita, kalau tadi ada Lili Lestari, Liliput yang juga sudah meliput. Lili Lestari itu sudah berbincang-bincang terkait topik kita ini ya, biomasa, PLTS, PLTMH, dan biomasa sebagai sumber listrik alternatif. Apakah kemudian Komi juga sudah mulai menggunakan sumber listrik alternatif? Contohnya kalau ketergantungan kita dengan listrik ya, ya menggunakan dulu Nitorako pembagian waktu nuano korban gempa ada pembagian power bank pakai dia di power banknya itu dia jadi di charge pakai dia di charge pakai matahari, sinar matahari. Nah itu bagus juga ya, jadi tidak tergantung dengan listrik, aliran listrik. Dia jadi menggunakan cahaya matahari, sinar matahari untuk menghasilkan, menyimpan listrik itu dan bisa kita gunakan sebagai sumber kelistrikan. Jadi ya kebiasaannya itu Anir Bandung, pokoknya sekarang di Bandung atau di kantor cas memang HP bagus-bagus. Apa tidak tahu pas pulang rumah so galap lagi, terpaksa pakai baterai HP.
1: Wayah tuh bahali, anak muda sekarang lebih memilih bahasa gaul dibandingkan dengan bahasa Uluitah Dayak Kalimantan Tengah.
2: Sama juga, Hak Soketala di Kabupaten Malaka sana hampir
0: punah. Kami mau niri palu.
2: Sedikit orang saja yang mengenal tarian ini.
3: Generasi muda, generasi penerus bangsa. Sudah seharusnya kita melestarikan tradisi dan budaya Nusantara.
4: Rawat Indonesia, kita rawat budaya Nusantara.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Beragam topik diobrolkan di sini, dari soal pelayanan publik,
2: pembangunan infrastruktur,
1: fenomena sosial, atau isu-isu hangat yang tengah terjadi di masyarakat.
3: Kalau kita sendiri juga, semuanya semua marah orang, dia bilang kita tuan tanah di sini.
4: Kami di sini orang Bata Sumi, di Kenere Lembah Sada, untuk Sampau, dari Manjobuna, karena gana saya ITOC.
1: Sarapan Umempoi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
5: Karena persoalan politik, orang tuanya terlibat di politik, anaknya yang jadi sasaran.
1: Sarapan Umempoi. Dengarkan di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budayata Pasang Gading.
6: Jadi hai mau pangane sampai saudaraku terkait dengan sarapan Uben Poi kita pagi ini. Ini berkaitan dengan apa sangana? PLTS, PLTMH dan biomasa sebagai sumber listrik alternatif. Naria mau Pak Amir DM. Mari kita coba angkat. Assalamualaikum, sarapan Uben Poi. Oh, belum tahan sambung. Sarapan Uvempoi.
7: Iya, sarapan Uvempoi. Iya.
6: Dari Makare Bapak Amir.
7: Makare Bapak.
6: Alhamdulillah.
7: Naran ini di cuaca
6: ini. Iya. Oh,
7: satu kesyukuran ini.
6: Iya. Yeah. Kemarin malam itu kita diguyur hujan dan luar biasa.
7: Iya. Namanya juga manusia selalu berkeluh kesah.
6: Iya. Kita bersyukur saja.
7: Iya. Lebih banyak berkeluh kesah daripada bersyukur.
6: Apalagi terkait listrik.
7: Listrik. Baik. Begini Bung Jojo.
6: Yeah.
7: Listrik ini bahwa sumber tenaga listrik ini ada beberapa macam ya. Yeah. Ada air, ada diesel ya.
6: Yep.
7: Ada uap. Ada
6: angin.
7: Matahari.
6: Ada juga angin.
7: Ada air.
6: Dari Jene Ponto ada masalah, Jene Ponto anterium Mbak itu di Sulawesi Selatan.
7: Iya ada, pokoknya ada di Sulawesi Selatan.
6: Iya, dia pakai iya. Anu kan pakai kincir kipas itu.
7: Iya.
6: Jadi untuk memompa turbin.
7: Iya. Itu baru belum berapa lama, tapi kalau di Belanda kan negara kincir.
6: Iya. Pompa air.
7: Iya. Jadi dia paling hemat kalau dulu itu waktu kita masih pakai tenaga diesel, Palu dan sekitarnya ini katanya itu kalau jadi PLTA salah satu sumber energi yang termurah. Murah lah dia punya, tidak pakai ini. Jadi harapan saya waktu itu Bung Jojo, mudah-mudahan cepat ini Sulewana 1 berproduksi ya. Karena yang termurah, menurut pemborongnya waktu itu Ahmad Kala, inilah sumber energi yang termurah. Kan itu swasta toh, Kala Grup yang punya. Nah, jadi saya kira harapan kita, saya sebagai masyarakat waktu itu, aneh, itu masih pakai, masih pomo listrik.
6: Domo
7: nasuli gagah pembayar.
6: Yeah.
7: Ternyata dipakai itu barat, makin hari makin naik juga murahnya di mana? Kan itu logika saya berpikir sebagai dangkal pemahaman saya begitu. Katanya ini murah, kepentingan orang banyak tanpa didahulukan, makin polo kita. Tapi ternyata kodoai sama saja. Karena kenapa? Saya tidak tahu negara ini berdagang juga dia terhadap rakyat. Kalau negara dagang dengan rakyat melanggar konstitusi. Karena di situ dibilang tidak boleh negara ini berdagang dengan rakyat. Misalnya harga produksi per KWH itu keseluruhan dengan biaya ini hanya misalnya Rp200 per KWH. Ya harus Rp200 saja. Kalau dia punya biaya-biaya ini menelan semua, kalau 300 ya 300 saja. Jualan juga sampai 1000. Itu dagang namanya. Nah, tapi yang terjadi apa sekarang ini? Ini yang bisa mengawal ini adalah kita punya wakil-wakil rakyat, MPR, bisa memeriksa ini barang, nakanahin, sama dengan BBM. BBM itu hasil produksinya dikeluarkan semua biayanya, include semua totalnya sekian per liter. Itu yang dijualkan, tapi sekarang tidak. Karena pertanyaannya kita, di Malaysia itu negara sebelah, tidak seperti ini besarannya harga minyaknya. Padahal sama-sama produksi, malah dia tidak punya ladang, tidak sebanyak kita Indonesia ini. Kembali ke PLTA, yeah. Apa? Listrik. Kemarinnya kita di sini kan 2 tahun lalu kemarin juga ya, 10 tahun kemarin. Saya pernah baca, dilihat bahwa pemerintah Kota Palu, saya tidak tahu apakah waktu itu masih penjajakan dari negara mana itu.
6: Swedia.
7: Swedia. Mau bangun. Bukan Swedia, ada dari Arab juga itu.
6: Oh, dari Arab.
7: Iya. Dengan wali kota, mau membangun pembangkit listrik tenaga surya.
6: Oh, oke.
7: Okay. Itu saya pernah, apa benar atau tidak, saya tidak tahu seperti apa tindak lanjutnya. Mm-mm. Pertanyaannya sekarang begini, kalau saya ditanya, butuhkah kita PL pembangkit tenaga listrik, tenaga surya? Oh, sangat butuh. Sangat butuh kita ini. Di Republik ini satu-satunya daerah, mungkin ada berapa daerah seperti kita, punya iklim ya, panas dan panas sekali.
6: Potensi itu kan?
7: Nah, potensi itu yang didorong. Mestinya ini kan harus didorong.
6: Ane pangane niuliku jeneponto itu mungkin potensi anginnya di sana.
7: Anginnya.
6: Pas. Jadi pas. Itu yang digunakan untuk memutar turbin itu.
7: Iya. Di sini juga kalau angin bisa juga. Karena begini, saya pernah dialog dengan kita di sini, waktu dia itu masih di Habibie Center ya, Asgar Juhai Pak. Pak Asgar Juhai Pak. Pernah saya bincang-bincang di satu tempat waktu itu. Dia sendiri bisa gambarkan waktu ribut-ributnya itu PLTA mau dibangun di Danau Lindu. Di atas sana ya. Karena kalau di situ Danau Lindu dipakai itu ada berapa desa tenggelam. Dia bilang bukan cuma itu, tenaga air bisa ini. Teluk Palu airnya begitu, anginnya begitu bagus. Teluk Palu itu masuk angin itu begitu, kayak disemprot dia bilang. Inilah peran pemerintah, ahli-ahli pikir kita ini. Kita berharap kemarin setelah merdeka ini, mereka-mereka yang diberi amanah ini mensejahterakan rakyat. 81 tahun merdeka itu saya tidak tahu rakyat mana ya. Mana yang makmur ini, Bung Jojo? Nah, kita maksudnya kalau makmur itu sudah murah apa kebutuhan kita ya. Kalau beras sudah swasembada, kalau listrik kita sudah murah. Tidak juga mau gratis, tapi sangat murah. Dan seterusnya. Tapi apa yang terjadi? Coba bayangkan. Listrik orang pakai 450, apa istilahnya itu? Bukan KWH ya. 450 disuruh tambah daya.
6: Iya, ingat saya itu. Apa nih toraku saya Banua Totua Rameri Jalan Patimura itu kan masih 450 itu. Disuruh cepat ganti, kalau tidak dicabut.
7: Dicabut ini kan PLN mau bahas apa ini terhadap negaranya, terhadap rakyatnya. Kalau masih cukup ya pakai kenapa? Karena ini kan mau badannya sudah. Kalau dia naik tambah daya, tarif pembayarannya per KWH naik lagi. Yang 900 hampir dipaksa, hampir ya, dipaksa naik 1.300. Karena tarif harganya beda lagi. Ini kan cara-cara untuk menyusahkan rakyat, bukan mensejahterakan, Bung Jojo. Kita perlu dialogkan nanti. Makanya nanti peran SKP, ya, kami SKP sudah di SK baru ini, kami mau menjembatani ini. Yep. Kita bisa undang di RRI itu direktur PLN, kalau perlu dari pusat atau manajer di sini, seperti apa gambaran ini.
6: Supaya langsung, nah, the top yeah. leader-nya itu ya.
7: Ya, mudah-mudahan kepala RRI, Ibu, dengar, beri kami ruang untuk mengatur ini, menjembatani itu, karena kami sebagai masyarakat juga pemerhati RRI. Fasilitasi kami, beri fasilitas. Kami akan undang-undang, kalau saya punya konsep berapa tahun lalu ya, masih pembentukan pertama SKP itu, salah satunya itu, kita harus pertanyakan, ada masalah gas, ya kita bisa undang.
6: Pak Amir, yeah. ada kemarin informasi yang saya baca dari salah yeah. satu media online,
7: yeah.
6: antara New Sultan. Jadi di sana itu rencananya pemerintah Kabupaten Sigi yeah. itu berencana untuk menggandeng serta berkoordinasi dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM yeah. untuk memetakan potensi energi terbarukan EBT di daerah
7: Sigi.
6: Yeah. Dan ini apa namanya? Ini panggul kita sebuah satu langkah bagus di pemerintah Maju. Daerah untuk ya. Mendukung pemenuhan target pemerintah pusat terkait pemetaan akses listrik secara nasional pada
7: nasional.
6: 2029, ya. Khususnya di Kabupaten Sigi.
7: Sigi, ya. ya. Jadi bagus itu. Kita dukung itu. Ya. Saya ada undangan ini dari Universitas Tadulako, yep. dan dia ini rektor yang mengundang langsung. Kita ada berapa orang, 18 orang, ahli-ahli di bidangnya, besok kalau tidak salah, Bung Dojo.
6: Di kampus.
7: Baik. Kalau bisa RRI bisa hadir meliput, di situ saya lihat judulnya untuk masalah energi, mm-hmm. lingkungan hidup atau apa, mm-hmm. nah, kita mau bahas karena ada ketua Bapeda, dokter semua itu, mm-hmm. banyak prof itu saya tidak tahu saya sebagai masyarakat sipil, saya kaget juga dikirimi PDF undangan itu ada berapa mm-hmm. orang. 18, Pak Yah di Basma tadi saya hubungi, oh iya ada betul itu. Nah, saya kira cuma PDF kesasar ya.
6: Cara dikonfirmasi betul
7: ya? Ya setelah beberapa teman Ibu Nurlela sama si Tuju saya konfirmasi, oh betul itu kita semua itu Pak Amir. Oh iya, baik kalau begitu.
6: Alhamdulillah.
7: ya, ah, mungkin dengan masukan ini, saya sebagai masyarakat kan bisa juga bertanya, toh kenapa tidak. Tapi sebenarnya kalau energi ini, Bung Jojo, berapa waktu lalu ya, kemarin-kemarin itu, berapa tahun lalu, ada seorang anak muda, lupa namanya saya itu, dia paparkan itu, beri dia lahan, berapa ratus hektar itu dia memusatkan di Kalimantan, lahan barangkali 1,000 hektar atau berapa, pokoknya hektar-hektar, untuk membuat pembangkit listrik tenaga surya. Ini dia bilang dalam proposalnya itu, penelitiannya, bahwa kalau ini dibangun, dia menelan berapa triliun itu, 12 atau di bawah 10, kan saya tidak tahu, lupa sudah saya angkanya, tapi saya sudah lupa apa, saya nanti akan cari. Kalau dibangun di sana, untuk seluruh Indonesia, termurah Bung Jojo. Bahkan dia bilang dalam rilisnya itu bisa-bisa gratis kalau negara ini mau membiayai. Jadi saya pikir kalau 10 triliun Bung Jojo atau 20 triliun, kalau ini bisa gratis, kenapa tidak pemerintah usahakan itu daripada anggaran. Kalau bilang tidak ada uang, kenapa MBG ratusan triliun bisa dibiayai
6: yang, yang dianu juga, yang dikasih masuk di kantong sendiri juga.
7: Itu dia. Betul, Bung Jojo. Inilah yang pertanyaan saya. Pancasila di dada mereka ini, Garuda di dada mereka ini, benarkah dia wujudkan di lapangan? Kan tujuannya mensejahterakan rakyat. Kenapa kalau untuk ini barang diproses, dikerjakan, di follow up untuk bisa sejahtera rakyat? Bayangkan kalau tidak bayar listrik. Ya mungkin orang berpikir, bukan juga saya, dia bilang, domo ya aku menggabak PHK, PKH, apa, tapi listrik gratis.
6: Iya. Iya tuh. Tapi Nemo Muni, PKH ini pakai no judol.
7: Itu juga.
6: Ya, jadi kemarin tuh Pak Amir, ya aku kan Nesa Iriano itu, Topo Balu-Balu, no, apa di Jalan Dewi Sartika itu.
7: Iya.
6: Jadi ibu, naik tanah, bagaimana anu? Pendapatan kamu, wah lumayan bisa memenuhi anu untuk sehari-hari. Cuma itu kami, Pak. nipu anu sudah kami. Dia bilang, kami itu Naria anu nanggap PKH berapa? Itu yang dapat PKH itu. Agak no judul. Maka tidak heran kalau data kemarin itu yang didapat dari Dinas Sosial itu.
7: Ya.
6: Itu ada sekian.
7: Ya, 10, ada kita ya. Sudah bahas juga itu. Ya, saya jadi, memberikan juga ada 5.000 lebih itu ya penerima.
6: Jadi ada
7: itu,
6: beberapa terindikasi itu. Ternyata terkait dengan judol. Jadi do ini ya. DKKH itu akan dipakai no judol lah itu. Jadi ya mengeluh kemarin. Ini kita ini setengah mati berusaha, kira akan nompakin doyan untuk bantuan yang akan nompakin no judol.
7: Ya, jadi begini, begini Bung Jojo, kalau itu salah satu kendala, tapi saya berharap pemerintah jangan dibiarkan masyarakat terkontaminasi itu. Kan gampang, menurut saya gampang.
6: Ya.
7: Apa, situs-situ judol itu dihentikan, dipantau, kan ada data sama mereka, sama pemerintah ternyata kan dia bisa pantau itu.
6: Yeah.
7: Okomio main judi, Bung Jojo main judi dengan situs ini.
6: Yeah.
7: Kenapa bukan situsnya yang diberantas?
6: Nemo-nemo situs lirik-lirikan. Itu lagi yang susah, kalau lirik-lirikan toh. Karena ada prosennya. Ada.
7: Inilah yang merusak negara, Bung Jojo. Yeah, orang-orang begini tidak bisa berada di Republik. Nah ini... Kalau menurut saya presiden itu bilang, keluar kau dari Republik, orang-orang begini harus kasih keluar. Bukan kami ini yang... Jadi saya kira itu semua, Bung Jojo. Baik. Nah, kalau ini tenaga surya, saya berharap ini sangat butuh. Tapi harapan saya yang mendalam, kalau dapat energi terbarukan, murahkan pembayarannya. Jangan kami dagang, kami yang duluan sejahtera dengan proses ini. Karena kami bilang tadi itu ada bagi-baginya, ada persentasenya, ada komisinya, ada apanya semua ini. Ada apanya di Republik ini. Nah ini barangkali saya mendukung itu.
6: Yeah.
7: Mudah-mudahan Pak Wali Kota, pemerintah Kota Palu, memfollow up ini, investor-investor datang ini.
6: Yeah.
7: Kan mereka betul cari untung ya.
6: Yeah.
7: Kalau untungnya itu dia dapat, rakyat bisa sejahtera, ya kenapa tidak? Cuma jangan untung perusahaannya rakyat sentara. Macam tambang-tambang itu, saya dengar, benar atau tidak? Banyak yang tidak bayar pajak, Bung Jojo. Yang triliunan-triliunan itu berapa juta kubik, banyak tidak sesuai pajak dia bayar. Karena permainan, ya kalau tadi tenaga surya, tenaga, ini permainan tenaga dalam, orang dalam. Ini bahaya.
6: Bahaya tenaga dalam.
7: Orang dalam, bahayanya ini.
6: Satu menit lagi, Pak Amir.
7: Ya oke, saya sudah ini saya dukung pemerintah Sigi mau mengambil langkah-langkah itu.
6: Yep.
7: Ya kalau tidak bisa.
6: Apalagi kalau kita dibilang kita energi potong. Panas bumi itu kan di Sigi itu luar biasa ya. Apalagi betul. Kita di Bora itu kan ada panas bumi.
7: Di mana panas bumi? Iya. Asal jangan panas hati, panas kepala. Terima kasih. Assalamualaikum
6: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai seluruh saranku. Akhirnya kita sudah berada di ujung pertemuan kita untuk sarapan Ovenpoi kita kali ini. Ada beberapa hal yang juga tadi disampaikan. Dan ya itu tadi, jadi potensi daerah yang digunakan. Jadi kalau di beberapa daerah itu ada potensi apa penggunaan seperti yang kami sebutkan tadi itu, kalau di beberapa daerah, ada beberapa daerah tertentu itu menggunakan kekuatan angin itu untuk menggerakkan turbin. Nah, ada daerah tertentu yang memiliki sumber daya air yang luar biasa, itu kemudian juga digunakan untuk menjadi sumber apa namanya penggerak kelistrikan. Dan apalagi di daerah tertentu itu ada panas bumi. Saya jadi teringat di salah satu tempat itu di Sulawesi Utara. Jadi di sana itu untuk kelistrikan mereka tidak ada persoalan, tidak ada masalah. Karena apa? Mereka menggunakan potensi alamnya itu ya, panas bumi. Ya. Dan mudah-mudahan juga seperti yang sempat saya singgung tadi, ini berkaitan dengan apa namanya potensi yang ada di Kabupaten Sigi, seperti panas bumi dan potensi sumber daya air yang bisa dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan listrik di daerah ini. Sampai jumpa saranku, demikian untuk obrolan kita di Sarapan Ovenpoi, semoga bermanfaat. Kita berharap apa ke depan ini kita akan semakin lebih baik, khususnya dalam pemenuhan kebutuhan kelistrikan. Dan oh ya, yang paling penting juga Komio harus apa namanya, penggunaan listrik itu apa istilahnya, gunakan listrik dengan sebaik-baiknya. Kalau ada lampu yang sampai saat ini mungkin lampu di luar rumah itu masih menyala, kasih mati supaya tidak terlalu boros kita. Oke, untuk penggunaan listrik. Saya Jojo Jumat, terima kasih sekali lagi. Insya Allah kita bisa ketemu lagi nanti di Sarapan UVMPO edisi berikutnya. Tabe, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Sampai sebesar aku berbicara itu adalah cara kita untuk menyampaikan buah pikiran kita, apa yang ada dalam benak kita ingin disampaikan. Dan memang berbicara itu tidak semudah yang kita bayangkan. Ada orang kemudian memiliki kesulitan untuk berbicara. Seperti Eva Kamiha itu, khususnya mahasiswa yang kemudian, atau siapa saja yang kemudian di tengah belajar. Saya sampai jadi batuk sendiri nih, Masya Allah. Memang kalau ada sesuatu yang mengagetkan itu bisa paham kita. Jadi sampai susah aku, ya dalam pembelajaran bahasa misalnya, juga kita menemukan beberapa kesulitan. Kesulitannya mungkin ketidakpercayaan diri untuk menyampaikan sesuatu yang ada di dalam pikiran kita. Belajar bahasa apa saja, bahasa, apalagi bahasa-bahasa internasional ya, bahasa Arab, bahasa Prancis, bahasa Inggris, bahasa Mandarin. Tapi sepanjang kita punya motivasi yang tinggi, kemudian apa namanya, kita tidak terbebani dengan apa yang ingin kita sampaikan. Namanya juga kalau kita belajar, ya kesalahan itu biasa. Jadi jangan fokus pada kesalahan, tapi fokuslah kepada apa yang ingin kita sampaikan. Kalau kemarin itu dalam apa namanya, perbincangan bersama adik-adik mahasiswa dari Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan jurusan Bahasa Inggris, itu juga mereka menyampaikan beberapa hal terkait apa namanya, kesulitan mereka, ketidakpercayaan diri mereka karena ada keterbatasan. Kalau dalam bahasa Inggris kan ada tata bahasa, penggunaan tata bahasa, jadi takut salah menggunakan tata bahasa, misalnya penggunaan tenses, waktu sekarang, waktu yang telah berlalu, waktu yang sedang berlangsung, atau yang, ya itu kadang-kadang jadi tricky, jadi sesuatu yang membebani kita. Mungkin kalau untuk anak-anak yang belajar bahasa asing, dia tidak akan persoalan itu, karena dia belajar. Jadi itu, kalau kita pakai rumusnya anak-anak, mereka dalam proses apa namanya, belajar. Jadi mereka menyebut saja apa yang ada di kepala mereka tanpa berpikir itu sebuah kesalahan. Tidak, mereka tidak pernah terpikirkan itu. Nah, harusnya kita juga seperti itu. Tapi karena ya itu, bedalah anak-anak dengan orang dewasa ya dalam belajar bahasa. Beban psikologi misalnya ya. Itu kadang-kadang yang menjadi penghalang. Tapi apapun itu, intinya adalah mulailah dengan pembiasaan-pembiasaan. Apakah mulai dari grup-grup kecil. Beberapa waktu lalu saya masih ingat aktif dalam diskusi berbahasa Inggris bersama Tuaka Profesor Doktor. Beliau ini sumber inspirasi juga. Jadi Tuaka Profesor, saya mau tanya, Nur Sangaji ya. Itu beliau, jadi apakah masih berlangsung terus? Saya kadang tidak ikut lagi, tidak update lagi ya. Itu kalau saya tidak salah tiap Senin malam ya, dalam sekali sepekan itu ada pertemuan yang dilangsungkan di Jalan Bapak Mengesang, ada Alana itu. Itu ada pertemuan di situ, jadi membincangkan berbagai hal ya. Dan namanya kita ingin kembali upgrade, apa namanya, kita mau apa istilahnya, melakukan pembiasaan. Karena kalau sesuatu yang tidak di, sesuatu yang kita apa, tidak biasakan, biasa kita lupa ya. Lupa itu yang persoalan. Nah, kalau sudah lupa ini yang kaku, kita mau bilang ini tapi tak salah, karena apa, sesuatu yang jarang dipakai. Simbai menanti bahasa kaili itu, mamate bahasa kaili, aneh udah mau dipakai ngena itu. Jadi pembiasaan itu penting di rumah agar tetap matuh bahasa itu, budaya itu tetap ada kan, bahasa termasuk bagian dari produk budaya. Jadi kalau ada assessment yang dilakukan oleh salah satu lembaga yang memang punya dia punya apa istilahnya itu, konsentrasi di terkait dengan itu ya, Balai Bahasa ya, mengatakan kalau
beberapa daerah, bahasa daerah di Sulawesi Tengah ini terancam punah, termasuk bahasa Kaili, bahasa Toli-Toli juga disinggung. Kita ke lagu. Nari Parigiri Karemenu.

Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

sampai sebuah saran aku pura-pura. Kalau sempat di awal tadi saya sempat menyinggung daerah Toli-Toli. Nah, pagi ini saya akan sedikit mengajak Komio lebih dekat dengan mengetahui bagaimana tradisi Mobantan suku Dondo atau tradisi syukuran bersama di desa Salungan, Toli-Toli. Dan memang Indonesia ini kaya akan keberagaman. Di daerah kita saja ini yang terdiri dari 13 kabupaten kota, sangat beragam kebiasaannya. Dan ini yang kemudian menjadikan ciri khas atau menjadi karakter bangsa yang jangan sampai hal-hal seperti itu yang berkaitan dengan local wisdom, kekayaan budaya kita, kemudian hilang. Dan seperti hal yang tadi saya menyinggung soal bahasa ya, itu satu hal yang kemudian menjadi keprihatinan kita juga, termasuk bahasa kita di Lembah Palu ini, Sigi, Donggala, dan Kota Palu sendiri. Apa namanya, keberadaan atau eksistensi bahasa Kaili yang dikabarkan juga termasuk salah satu yang bahasa yang terancam punah. Kenapa? Ya, kalau mereka melakukan asesmen itu di Kota Palu misalnya, di beberapa kelurahan yang ada di Kota Palu, mungkin melihat saja bagaimana anak mudanya itu berkomunikasi. Apakah mereka masih menggunakan bahasa ibu sebagai bahasa untuk berkomunikasi dengan menggunakan bahasa sehari-harinya? Nah, kalau itu tidak terjadi, fix bahasa itu akan terancam punah. Tapi kalau katakanlah di satu tempat itu bahasa itu masih digunakan oleh anak-anak misalnya, insya Allah bahasa itu akan dalam keadaan masih aman ya. Artinya karena anak muda atau anak-anak itu masih menggunakan bahasa itu, jadi ya bisa jadi bahasa itu masih dalam kondisi aman ya, karena masih digunakan oleh kalangan anak-anak misalnya atau kalangan remaja, insya Allah itu masih aman. Jadi sampai sebesar aku, tradisi Mobantan suku Dondo atau syukuran bersama di desa Salungan, Toli-Toli. Jadi ada beberapa hal yang penting dalam apa namanya kebiasaan ini ya. Ini kitab gambaran Evanuano, syukuran ano. Jadi Mobantan sendiri adalah sebuah tradisi syukuran yang dilaksanakan oleh sampai suku Tahamairi, desa Salungan, khususnya suku Dondo, kecamatan Lampasio, Toli-Toli. Sebuah ritual yang penuh makna dan dilaksanakan dengan cara yang sakral. Dalam tradisi ini, sampai sebesar masyarakat mengumpulkan berbagai pangan atau hasil bumi yang mereka peroleh selama setahun dan menyajikan dalam sebuah wadah besar untuk dibagi bersama. Tradisi ini bertujuan sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan atas segala berkah yang telah diberikan. Sukiman, seorang tokoh masyarakat dari suku Dondo, menjelaskan bahwa Mobantan sendiri adalah momen penting yang menjadi bagian dari warisan budaya mereka. Dia menekankan bahwa hasil bumi yang didapatkan oleh masyarakat desa Salungan hendaknya dimaknai sebagai sebuah pemberian dari Sang Pencipta yang memang patut disyukuri secara bersama. Jadi Mobantan adalah tradisi yang mengajarkan kita untuk selalu bersyukur atas hasil bumi yang telah diberikan oleh Tuhan. Semua hasil dari pertanian, perkebunan, atau apapun yang didapatkan sepanjang tahun disajikan dan dibagi dengan sesama sebagai bentuk rasa syukur. Ini kata Sukiman kepada RRI. Dan selama pelaksanaan Mobantan, berbagai hasil bumi seperti ubi-ubian, buah-buahan, itu disusun rapi dalam wadah besar yang dipersiapkan oleh masyarakat. Kemudian masyarakat akan berkumpul bersama guna menikmati hidangan yang ada yang melambangkan kebersamaan dari kekompakan. Proses berbagi makanan ini
bukan hanya sekedar ritual, tapi juga mengandung nilai-nilai sosial mendalam seperti solidaritas, persatuan, dan penghargaan terhadap alam. Sukiman menambahkan bahwa Mobantan menjadi waktu yang tepat bagi masyarakat untuk saling berbagi, mempererat tali persaudaraan, menjaga hubungan baik antar warga. Jadi diyakini bahwa dengan berbagi hasil bumi yang diperoleh, tidak hanya bersyukur kepada Tuhan, tapi juga memperkuat hubungan antara sesama. Tradisi ini selalu mengingatkan akan pentingnya hidup dalam kebersamaan dan saling peduli. Mobantan telah menjadi tradisi yang rutin digelar setiap tahun di Desa Salugan. Selain menjadi acara syukuran, Mobantan juga menjadi salah satu cara untuk mempertahankan dan mengenalkan budaya suku Dondo kepada generasi muda. Sukiman berharap tradisi ini terus dilestarikan dan dikenalkan kepada anak-anak muda sehingga mereka juga bisa menghargai nilai-nilai budaya dan kearifan lokal yang telah diwariskan oleh leluhur mereka. Dengan berlangsungnya Mobantan setiap tahun, masyarakat di Desa Salugan di Kecamatan Lampasio dapat terus menjaga kekayaan tradisi mereka serta mempererat kebersamaan yang telah menjadi inti dari kehidupan mereka selama ini. Luar biasa ya, sampai saudaraku jadi momen berbagi ini. Ya. Artinya ya, selain memang ucapan syukur, jadi salah satu bentuk solidaritas antar sesama warga, ya. Khususnya di Desa Salugan ya. Ini saudara-saudara sampai sebutnya etnis suku Dondo, dan saya yakin juga di tempat lain sampai saudaraku juga memiliki kebiasaan unik atau hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan kemasyarakatan, dan ini satu hal yang patut diapresiasi. Sampai sebesar aku tetaplah bersama kami di program 4R dari Palu di Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan.

Tradisi Ararem adalah salah satu tradisi perkawinan suku Biak di Papua yang biasanya dilakukan pada saat keluarga besar mempelai pria hendak mengantar mas kawin kepada keluarga mempelai wanita. Tradisi ini dilakukan dengan berjalan kaki sambil membawa seserahan berupa piring-piring adat, guci, dan lain-lain. Uniknya, pada prosesi arak-arakan diwarnai dengan berbagai macam nyanyian, alat musik, serta tarian Yosim Pancar atau Yospan. Kebanyakan tradisi Ararem ini uniknya juga dilakukan sambil mengibarkan bendera merah putih.

0: Eh, Sinta, menurutmu apa yang bisa kita lakukan untuk membuat Indonesia semakin maju?
1: Banyak. Semua bisa kita mulai dari diri kita sendiri.
0: Contohnya?
1: Contohnya itu belajar dengan sungguh-sungguh, bersikap jujur, menjaga kebersihan lingkungan, menghargai perbedaan, dan saling membantu. Semangat itulah yang sejalan dengan astacita, yaitu membangun Indonesia yang lebih maju, adil, sejahtera, dan bersih.
0: Wah, perubahan besar tidak selalu dimulai dari hal yang besar ya.
1: Tetapi dari langkah kecil yang dilakukan bersama dan dilakukan secara konsisten.
0: Mari wujudkan semangat astacita melalui tindakan nyata. Bersama membangun Indonesia yang lebih maju.
2: Astacita untuk Indonesia. Langkah kecil hari ini, masa depan gemilang menanti.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sampai suku Saranaku Pura-Pura, suku Toli-Toli ini merupakan salah satu suku yang ada di Sulawesi Tengah, dan suku Toli-Toli itu mendiami daerah yang membentang di selatan Sojol, Seolanjilenjo, Pulau Tari, hingga di sebelah utara Kuala Lakuan, Gunung Raeta, dan Gunung Tabadak. Toli-Toli ini berasal dari kata Totolu yang memiliki arti tiga. Masyarakat suku Toli-Toli percaya bahwa suku Toli-Toli

atau Dewetaka itu artinya orang dari Rotan Saka. Secara administratif nama daerah memang Toli-Toli, tapi masyarakat dari suku ini tidak mau disebut suku Toli-Toli, melainkan suku Totoli. Suku Toli-Toli memiliki bahasa sehari-hari yang digunakan masyarakat. Suku Toli-Toli dalam berkomunikasi yaitu bahasa Totoli. Berkaitan dengan pakaian adat, pakaian suku Toli-Toli terbuat dari bahan kulit kayu, iho, atau kulit kayu nunu. Pakaian adat wanita menggunakan badu atau blus lengan pendek dengan lipatan-lipatan kecil yang kemudian dihiasi manik-manik dan pita emas. Blus lengan pendek ini dipadukan dengan bawahan berupa puyuka, berupa celana panjang yang dihiasi pita emas dan mani-mani, ban pinggang berwarna kuning, serta lipa atau sarung sebatas lutut. Pakaian adat pria suku Toli-Toli merupakan blus dengan panjang dengan leher tegak, dihiasi pita emas dan mani-mani berwarna kuning yang dipadukan dengan puyuka, ditambah dengan sarung sebatas lutut, serta sanggo sebagai penutup kepala. Terdapat beberapa perhiasan yang digunakan dalam upacara adat suku Toli-Toli yang berupa daun danau dan kulit kayu. Suku Toli-Toli percaya terdapat daerah Tando Kanau yang diyakini memiliki kekuatan supernatural sebagai pusat pertemuan dunia gaib dan ketiga leluhur suku Toli-Toli.

bertamu dengan Tari Moduai. Tari Moduai ini merupakan tarian yang ditampilkan untuk menyambut tamu penting seperti tokoh masyarakat dan ketua adat. Setelah penampilan Tari Moduai, para tamu biasanya diminta untuk berjalan perlahan-lahan sambil diiringi kolintang, masarama, sampai ke pintu tempat pertemuan. Kemudian para tamu dihamburkan beras kuning dan diucapkan kata sambutan dalam bahasa Tolitoli. Itu dia sampai susah raku kira-kira informasi berkaitan dengan suku Tolitoli yang terkenal dengan tiga leluhurnya melalui artikel yang kami hadirkan terkait dengan suku Tolitoli yang terkenal.

Sebuah tempat wisata menarik di Kabupaten Poso, tepatnya di Desa Tonusu, dan telah dikenal oleh sebagian besar masyarakat Sulawesi Tengah. Inilah Air Terjun Salowopa. Menyimpan keindahan alam yang terbilang unik, karena memiliki 12 tingkat air terjun dengan ketinggian mencapai 25 meter, menjadikan tempat ini selalu ramai dikunjungi oleh wisatawan. Memiliki kolam-kolam kecil di setiap tingkatannya, Anda tidak perlu takut menaiki air terjun ini karena bebatuannya tidaklah licin sama sekali. Butuh waktu 1,5 hingga 2 jam untuk sampai ke tempat ini dari Kota Poso dengan menggunakan kendaraan roda 2 maupun roda 4.

0: Buang di mana plastik ini? Buang di sini saja. Cuma satu sampah juga. Pasti tidak bikin mati.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sepuseng waktu Indonesia Tengah.
1: Karebam Pamulana. Sampai subuh saranaku, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menilai pengembangan fasilitas pengolahan High Pressure Acid Leach HPAL PT Vale Indonesia di Sambalagi Kabupaten Morowali sebagai contoh dalam penerapan standar industri pertambangan yang terukur dan ramah lingkungan. Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Reni Alamajido di Palu Selasa kemarin mengatakan pentingnya keselarasan antara pertumbuhan industri, penerapan standar, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Salah satu contoh penerapan industri yang bagus ada di Sambalagi, Morowali, sebab sudah melalui pengembangan pabrik HPAL, sehingga hal seperti ini dapat terus dipertahankan, kata Reni. Dikemukakan kemajuan sektor pertambangan harus sejalan dengan kesejahteraan warga setempat, agar manfaatnya berkesinambungan bagi daerah. Kareba Kaupuna. Suku Toli-Toli atau disebut juga Tau Totoli adalah kelompok etnis yang mendiami pesisir utara Sulawesi Tengah, tepatnya di wilayah Sojol, sebagian Sojol Selatan hingga Lakuan dan Binontoan di sebelah utara. Suku ini memiliki kekayaan sejarah, adat istiadat, serta kebudayaan yang kental dengan pengaruh Kesultanan Islam. Toli-Toli dipercaya berasal dari kata Totolu yang berarti tiga orang. Dalam bahasa lokal, menurut legenda masyarakat yang dicatat oleh situs resmi Kabupaten Toli-Toli, suku Toli-Toli berasal dari penjelmaan tiga manusia kahyangan yang turun ke bumi melalui tiga sarana berbeda. Melalui bambu emas atau olisan bulan, menjelma menjadi Tau Dei Baolan, Tamadika Baolan, kemudian Bumbung Langa, Bumbung Lanjat, Puncak Pohon Lansat, menjelma menjadi putri bernama Boki Bulan. Uesaka, sejenis rotan, menjelma menjadi Tau Dei Galang. Dalam perkembangan nama Totolu berubah menjadi Toli-Toli pada masa kolonial Belanda. Ini tercatat dalam Lange Contract 1858 bersama Raja Bantilan Syafiuddin, yang sebelum akhirnya resmi menjadi Toli-Toli pada tahun 1918. Vesia Morando Kareba, di Kareba Salea, Tinti Sapu Sanguyaku, Mahmudin Usman Jumbang.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Ma, pohon yang ini ditanam di sini juga?
1: Iya, sayang.
0: Kenapa sih, Ma, kita harus menanam pohon?
1: Coba Rere berdiri di sebelah situ.
0: Panas, Ma.
1: Kalau berteduh di bawah pohon ini?
0: Sejuk, Ma.
1: Jadi, manfaat pohon selain sebagai sumber oksigen, pohon juga menjadi penyejuk di saat matahari sedang terik-teriknya. Masih banyak lagi manfaat dari menanam pohon, Re. Contoh lain, sebagai tempat menyimpan air, mengurangi polusi udara, mencegah banjir. Intinya, tanaman dan pepohonan itu adalah hal yang sangat penting untuk kelangsungan bumi.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Di mana Kakak Fahri?
4: Aku ya.
3: Kakak, saya ini lagi menuju ke rumahmu, Kakak. Mau drop Mama ke situ.
4: Bagaimana sudah itu?
3: Mas, sekali-sekali kok rawat juga Mama. Mas sedih saya terus. Baru besok saya itu mau dinas lapangan. Siapa mau jaga Mama di rumahku, Dan?
4: Astaga, dia bisa ke anakmu itu jaga Mama dulu. Rumahku ini masih berantakan, kasihan. Sementara dikerja tukang.
3: Urangga, anakku juga itu Kakak lagi sibuk dengan urusan kampusnya.
4: Jadi?
3: Oh, jadi ya? Dengku Mio.
5: Berbakti kepada orang tua akan mendatangkan keberkahan, memperoleh panjang umur, dan kelancaran rezeki. Ketika seseorang berbuat baik kepada orang tua, maka ia akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Birrul Walidain juga membuka pintu menuju syurga. Ridha Allah bergantung kepada keridaan orang tua, dan murka Allah bergantung kepada kemurkaan orang tua. Hadis riwayat Tabrani.
6: Sahabat budaya, tahukah Anda suku Binontoan yang ada di Kabupaten Toli-Toli? Binontoan berasal dari kata Pino Bontoan, artinya keputusan. Mulanya daerah Binontoan adalah daerah hutan belantara, dihuni oleh sedikit suku Dondo yang tinggal di dalam hutan disebut Boyan, merupakan daerah Buol. Seiring dengan perjalanan waktu, daerah ini semakin banyak didiami suku Toli-Toli hingga wilayah Lakuan. Melihat hal itu, Kerajaan Buol menginginkan adanya kesepakatan wilayahnya yang didiami oleh suku Toli-Toli. Maka diadakanlah pertemuan di muara sungai Binontoan atau disebut Ogonabonto. Dari pertemuan itu, diputuskanlah batas Buol dan Toli-Toli adalah Sungai Lakuan. Lakuan sebelah timur masuk daerah Buol, sedangkan barat adalah Toli-Toli. Dari situlah orang-orang menyebut pertemuan itu Pino Bontoan, artinya tempat keputusan.
7: Rei rede, manunggu ayu, no tuari lemba, no labu salemba. Juman pipi fana, no tuan engga sufia. Kayu sanggayu, no ra-

0: Momirana, Momirana. Terima kasih mo komunon talingai kami. Pro Ampa RRI Palu.
1: Pro Ampa RRI Palu.
0: Suara budaya Tampasanggani.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Taris Kapur Siri merupakan tarian selamat datang kepada tamu-tamu besar di Provinsi Jambi. Keagungan dalam gerakan dan lembut dan halus menyatu dengan iringan musik serta syair yang ditunjukkan bagi para tamu. Menyambut dengan hati yang putih, muka yang jernih, menunjukkan keramah tamahan bagi tamu yang dihormati. Tarian ini menggambarkan ungkapan rasa putih hati masyarakat dalam menyambut tamu. Sekapur Siri biasanya ditarikan oleh 9 orang penari perempuan dan 3 orang penari laki-laki. 1 orang bertugas membawa payung dan 2 orang pengawal. Properti yang digunakan adalah cerano atau wadah yang berisikan lembaran daun siri, payung, keris. Dan pakaian yang digunakan adalah baju kurung atau adat Jambi, iringan musik langgam Melayu dengan alat musik yang terdiri dari biola, gambus, akordeon, rebana, gong, dan gendang.

0: Buang di mana plastik ini? Buang di sini saja. Cuma satu sampah juga. Pasti tidak bikin mati ikan-ikan di laut ini juga.
1: Sahabat, tahukah kamu bahwa Indonesia berada di urutan kedua sebagai penyumbang sampah plastik terbanyak di lautan? Semakin banyak sampah plastik di lautan, maka semakin besar ancaman bagi kelestarian ekosistem laut. Kamu nggak mau kan berenang bersama sampah di lautan?
0: Jangan buang di sini. Kalau semua orang bilang cuma satu sampah juga tidak bikin kotor, bisa-bisa ini laut sudah jadi lautan sampah. Mantanku saja saya buang pada tempatnya.
1: Jadilah agen perubahan untuk biasakan membuang sampah pada tempatnya. Kalau bukan kita, siapa lagi?

khas adalah ikon setiap daerah di Indonesia karena cita rasa atau keunikan dari kuliner tersebut. Begitupun halnya dengan Kota Palu yang memiliki beberapa kuliner khas yang terkenal di kalangan para wisatawan yang datang ke kota ini. Kaledo, sup tulang sapi yang dimasak hingga empuk. Kuahnya yang bening, memiliki rasa bumbu yang kuat dari campuran berbagai bumbu seperti asam jawa, cabai rawit, dan garam. Kaledo disajikan beserta dengan nasi atau ubi. Kuahnya pun menyegarkan badan dengan rasa asam dicampur dengan rasa pedas dari cabai rawit. Utakelo, sayur yang berbahan dasar daun kelor. Kuahnya bersantan dan gurih, terbuat dari campuran santan kelapa dan berbagai bahan seperti terong muda, pisang puda, jantung pisang, ubi, dan udang kecil. Ada juga duo, adalah makanan khas masyarakat Kota Palu. Makanan yang berbahan dasar teri ini mempunyai rasa asin, gurih, dan pedas, karena masyarakat Kaili sangat terkenal dengan masakan pedasnya. Duo terbuat dari teri yang dimasak bersama irisan bawang khas Kota Palu. Palu Mara, atau yang biasa disebut dengan sayur ikan. Kuahnya berwarna kuning karena campuran kunyit dan menggunakan asam jawa dengan sedikit cabai untuk rasa pedasnya.

0: Rebasa Lea, Tinti, Sapu, Randua, Waktu Indonesia Tengah.
1: Karebam Pamulana. Sampai subuh, Sanada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM mendorong upaya pertambangan hijau berkelanjutan dan ramah lingkungan. Saat ini tambang dicap sebagai negatif penghasil emisi dan bukan lahan. Usaha bukan lahan diimbangi dengan reklamasi pasca tambang. Selain itu, operasional substitusi dengan energi terbarukan. Demikian kata Koordinator Keselamatan Pertambangan dan Dirjen Minerba Ari Hendrawanto di Palu Selasa kemarin. Penegasan disampaikan dalam kegiatan Jambore Pertambangan Sulteng yang digelar 22-23 September 2026. Kegiatan ini mengusung tema pertambangan ramah lingkungan untuk generasi mendatang dan peradaban berkelanjutan. Siklus lingkungan hidup di pertambangan dibagi beberapa bagian, yakni eksplorasi dan perencanaan. Bagian ini menekankan kondisi atau rona awal di AMDAL. Kareba Kaupuna. Sampai subuh, saudaraku. Tombo Uat adalah kuliner khas Toli, Sulawesi Tengah. Kuliner ini dibuat dari sagu sebagai bahan dasar, dicampur dengan lemak kulit ayam serta daging ayam. Untuk proses memasaknya dibilang cukup mudah. Sagu sebagai bahan dasar utama kuliner tradisional Toli-Toli ini terlebih dahulu direndam air, dan selanjutnya lemak ayam diiris kecil-kecil, lalu dicampur bumbu masakan, diantaranya bawang putih, bawang merah, dan jahe merah. Untuk menambah cita rasa masakan, tombuat ini biasanya ditambahkan dengan cabai. Saat seluruh rempahnya bercampur dan air menjadi wadah memasak sagu sudah mendidih, kemudian dicampur menjadi satu, lalu diaduk hingga sagunya mengeras. Selanjutnya dibungkus dengan menggunakan daun pisang. Tombuat ini sangat digandrungi oleh masyarakat Kabupaten Toli-Toli. Kuliner ini kemudian sebelumnya hanya jadi primadona bagi kalangan menengah ke bawah. Sering berjalan waktu, kuliner ini juga mulai jadi pemakanan favorit bagi setiap kalangan masyarakat di daerah Toli-Toli tanpa memandang latar belakang ekonomi. Besi Amoran Dua Kareba, Rika Reba Salea, Tinti, Sapu Randua.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Dasar anak tidak tahu dia untung.
1: Aduh, Pak.
0: Segala pekerjaan tidak ada yang benar.
1: Tidak.
0: Apa saja yang kamu kerjakan, ha? Kau rasakan ini. Benar-benar anak tidak tahu diri.
2: Mendidik dengan kekerasan fisik bukanlah hal yang wajar. Kita mesti melihat kondisi ini. Kita juga harus sadar bahwa anak juga mempunyai hak yang harus dipenuhi para orang tua. Anak-anak kita adalah buah hati masa depan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.
3: Asal-usul nama sebatik. Sahabat budaya, nama sebatik sesungguhnya berasal dari pemberian nama tim ekspedisi Belanda yang pada saat kekuasaannya meneliti di sebatik dan menemukan ular besar sejenis sanca. Masyarakat yang mengikuti ekspedisi tersebut menyebut ular yang ditemukan dengan ular sawa batik. Dan pada saat itu Belanda menyebutnya sebetik. Kemudian berangsur-angsur berubah penyebutan hingga menjadi sebatik.

0: Sampe suvu sarara
1: Yakuzaro
0: Tenga minju Amba ere bau
2: Donta bere ikono Turu mangelo Taipano vua mori Taluami.
3: Ada tiga warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU Pastipas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu

0: SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.
1: Ren, makan siang yuk.
2: Aku traktir deh.
3: Widih, kayaknya bau-bau uang baru nih dari bank.
1: Tahu aja kamu.
3: Ya iyalah, kan baunya khas banget. Tahukah kamu, bau yang tercium dari uang baru itu merupakan hasil campuran bahan dasar penyusun uang, yakni serat kapas, tinta, dan linen. Sedangkan ada juga negara yang menambahkan bahan lainnya ke mata uang mereka, seperti Kanada yang beraroma sirup maple. Namun bau uang itu perlahan bisa berubah. Dari aroma sedapnya ketika baru keluar dari bank menjadi aroma aneh, bahkan menyesakkan. Perubahan aroma itu tergantung pada tingkat kerumitan perpindahan tangan yang dialami pada uang kertas tersebut.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mengenal tradisi unik Indonesia. Tatung di Singkawang. Tradisi tatung ini selalu diadakan di kota Singkawang menjelang Cap Gomeh. Perayaan Cap Gomeh di daerah ini berlangsung sangat meriah dengan kehadiran tatung. Dalam pawai yang diadakan sangat meriah ini, para tatung akan kebal terhadap benda-benda tajam. Jadi, selama parade, tatung akan melakukan peragaan seperti debus.

Sampai suku saran aku pura-pura. Kuliner jadi salah satu bagian dari bagaimana kita merawat budaya bangsa. Keberagaman ini sudah ada sejak lama. Jadi memang kekayaan kuliner kita ini beragam ya. Dari utara ke selatan, timur ke barat. Dan itu menjadi kekayaan tersendiri keberagaman budaya di negeri tercinta ini. Sampai sebesar kuliner khas Kabupaten Toli-Toli juga kemudian menjadi apa, mencuri perhatian wisatawan lokal maupun mancanegara. Dua hidangan yang tengah naik daun ini adalah kue apang dan ikan bakar bete-bete, yang kini menjadi buruan utama di pasar tradisional hingga festival kuliner daerah. Kue apang misalnya, kue tradisional berbahan dasar tepung beras dan gula merah, dikenal karena teksturnya yang lembut dan aroma wangi daun pandan. Kudapan manis ini biasa disajikan dalam ukuran kecil dan menjadi simbol keramahan warga Toli-Toli terhadap para tamu. Sementara ikan bete-bete mencuri perhatian karena keunikan cara memasaknya. Ikan segar hasil tangkapan nelayan dari Teluk Toli-Toli ini, seperti kakap, baronang, atau sunu, dibumbui dengan rempah khas suku Dondo. Lalu dipanggang dalam balutan daun pisang di atas bara kelapa cita rasa khas dan aroma asap kelapa menjadikan hidangan ini favorit bagi para penikmat seafood. Tak hanya dua menu ini, sejumlah makanan lokal lain juga mulai dikenal luas, seperti dangi, kue sagu bakar, loka anso atau olahan talas, dan sinole, bubur manis dari tepung sagu. Melihat potensi ini, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Toli-Toli telah menjajaki peluang ekspor makanan ringan berbasis sagu dan kelapa ke Malaysia dan Brunei. Selain itu, pelaku UMKM juga mulai mendapatkan pelatihan kemasan dan pemasaran digital guna mendorong ekonomi kreatif kuliner daerah. Kehadiran kuliner otentik Toli-Toli ini tidak hanya memperkaya khasanah gastronomi Nusantara, tapi juga membuka peluang ekonomi yang menjanjikan bagi masyarakat setempat. Sampai jumpa saudaraku. Ngenat di tintiran dua. Tutin sapu ampeng enak. Eva biasa ngapain enak kita akan mengikuti siaran berjaringan Nusantara, tapi ingin popet tinti sapu ampa. Jadi tetaplah komentar kami di program Ampa Air Palu, suara budaya tanpa sanggani.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Songket Pandai Sike adalah salah satu karya seni dari Minang yang telah mendunia. Bukan karena desainnya yang modern ataupun penggunaan alat produksi yang canggih, namun karena keindahan motif ukirannya yang mengandung pesan dan makna, serta proses pembuatannya yang masih tradisional. Bagi masyarakat Minang, songket bukan hanya sebatas kain tenun yang bisa dipasarkan, namun salah satu bagian terpenting dalam berbagai kegiatan tradisional dan merupakan warisan seni yang sangat bersejarah. Setiap motif pada songket punya makna yang berbeda. Ada songket bermotif kaluk paku atau pakis yang menggambarkan betapa pentingnya menjaga adat dan tradisi. Ada motif bungo antimun atau mentimun yang menyeratkan bahwa orang Minang ketika berbicara haruslah jelas dengan cara yang sopan. Kemudian ada motif pucuk rabuang atau bambu yang bermakna semakin tua dan berpengalaman orang Minang hendaknya semakin merunduk atau rendah hati pula orangnya. Motif songket Minang adalah gambaran kebudayaan dan perjalanan masyarakat Minangkabau yang melibatkan unsur alam dan masyarakatnya. Sehingga mereka yang memakai songket Minang tidak hanya bersentuhan dengan kainnya, namun juga dengan masyarakat dan kebudayaan.

0: Areba Salea, Tinti, Sapu Tatalu, Waktu Indonesia Tengah.
1: Kareba Pamulana, sampai subuh saudara kupura. PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan UP 3 Palu terus berupaya menjaga keandalan pasokan pada sistem kelistrikan di tengah kondisi kemarau. Kondisi suhu panas yang meningkat menjadi tantangan bagi PLN UP 3 dalam menjamin keandalan pasokan didistribusikan kepada pelanggan. Demikian kata Ansar di Kota Palu Selasa kemarin sebagai manajer PLN UP 3 Palu. Dikatakan dalam kondisi normal, beban listrik pada sistem yang dilayani UP 3 Palu berada pada kisaran 250 MW. Dan pada saat beban puncak mulai pukul 17 hingga 22, kinerja sistem meningkat sekitar 270 MW. Dengan kondisi kemarau saat ini, beban pemakaian pada sistem kelistrikan bisa berpotensi meningkat karena pelanggan lebih cenderung menggunakan pendingin udara atau AC membantu mendinginkan ruangan. Hal ini justru menaikkan beban listrik pada sistem. Guna menekan beban pada sistem, maka PLN melakukan langkah-langkah penyesuaian untuk menjaga beban listrik dalam posisi baik. Karewa Kaupuna. Kue barongko, jajanan tradisional khas Bugis, hingga kini masih menjadi salah satu kuliner favorit masyarakat. Cita rasanya yang manis dan teksturnya yang lembut membuat kue ini tetap diminati di tengah maraknya berbagai makanan modern. Salah seorang pecinta kue tradisional, Wahida, mengatakan barongko memiliki cita rasa khas yang berasal dari bahan sederhana seperti pisang kepok yang dihaluskan, santan, telur, dan gula. Kue barongko memiliki rasa manis yang pas dan teksturnya sangat lembut. Ini yang membuat banyak orang masih menyukainya hingga sekarang. Demikian ujar Wahida kepada RRI. Menurutnya, keunikan barongko tidak hanya terletak pada rasanya, tapi juga pada cara penyajiannya yang menggunakan bungkus daun pisang. Pembungkus alami tersebut memberikan aroma khas yang semakin menambahkan kenikmatan saat disantap. Besia Merandua Kareba di Kareba Salea, Tinti, Sapu Tatalu. Yaku Mahmudin Usman Jumba.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan.

0: Kurang yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Andai aku punya duit banyak, aku akan keliling dunia sepuasnya, makan enak di restoran yang mahal, dan beli baju keluaran butik terkenal. Asik. Tapi duitnya mana?
1: Karya besar dimulai dari mimpi, tapi jangan hidup untuk mimpi. Ayu membangun negeri dengan bekerja cerdas dan berkarya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, radio publik milik bangsa.

0: Eh om, kenapa sih kita masih harus pakai bahasa daerah? Kan sekarang semua orang pakai bahasa Indonesia, bahkan bahasa asing.
1: Nah, justru itu. Bahasa daerah itu bagian dari jati diri kita. Kalau bukan kita yang pakai, siapa lagi?
0: Tapi, teman-teman saya juga jarang pakai, takut dibilang kuno.
1: Tidak kuno, justru keren. Sekarang, banyak yang mulai bangga pakai bahasa daerah. Itu juga bagian dari semangat Astacita, menjaga budaya dan identitas bangsa.
0: Oh, jadi melestarikan bahasa daerah itu juga bentuk cinta Indonesia?
1: Betul sekali. Mulai saja dari hal sederhana. Misalnya, tanya kabar pakai bahasa daerah.
0: Nuapa kareba le?
1: Kareba nabelo. Itu tadi adalah sapaan, apa kabar dan baik-baik saja.
0: Oh, iya juga ya. Ternyata tidak susah.
2: Melestarikan bahasa daerah adalah bagian dari Astacita, memperkuat identitas dan budaya bangsa. Mulai dari percakapan sehari-hari, kita bisa menjaga warisan leluhur tetap hidup. Bangga berbahasa daerah, bangga jadi Indonesia.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

sampai suku sarana aku udah koritoli-toli nih karya baik. Kalau kue putu sopa khas suku Bugis ini masih menjadi jajanan tradisional favorit masyarakat dan selalu laris manis setiap pagi. Kue tradisional ini banyak diburu warga karena memiliki rasa cita rasa yang gurih, aroma harum pandan, dan tekstur lembut yang khas. Putu sopa dibuat dari campuran kelapa parut dan tepung beras, maupun tepung beras putih maupun hitam. Dan proses pembuatannya masih menggunakan cara tradisional yang unik, yakni adonan dimasukkan ke dalam potongan kayu sebelum dikukus hingga matang. Dalam kukusan tersebut juga menambahkan daun pandan yang memberikan aroma harum sehingga menambah kenikmatan saat disantap. Seorang penjual putu sopa yang mengatakan bahwa setiap pagi dagangannya selalu dibeli warga yang datang dengan untuk sarapan atau sekedar mencari jajanan tradisional. Pasti ada pembeli, harganya masih Rp5.000 per bungkus dan masih banyak peminatnya apalagi di hari Minggu pagi ya. Kue putu sopa rasanya disantap bersama sambal hingga menghasilkan perpaduan rasa gurih pedas serta aroma pandan yang menggugah selera. Tidak heran jika jajanan khas Bugis ini tetap diminati berbagai kalangan, mulai dari anak-anak, anak muda, hingga orang tua. Keberadaan putu sopa menjadi bukti bahwa kuliner tradisional khas Bugis masih mampu bertahan di tengah banyaknya gempuran makanan modern. Dan berharap jajanan tradisional ini terus ada agar cita rasa dan budaya kuliner tetap dikenal oleh generasi mendatang. Sampai itu saranku, kurang lebih 25 menit dari sekarang kita akan segera bergabung kembali dengan rekan-rekan kami di program Ampan Jakarta untuk mengikuti siaran berjaringan yang sebentar juga akan dipandu oleh stasiun daerah. FB Rimbang Inanu Anuna. Topik ini bahasnya nah. Kami tetap saja mendengarkan siaran kami di program Ampan Palu, Suara Budaya Tanpa Sanggane di siaran berjaringan. Iyo Panganihi, Iyo Araba, tanggal 20 Tatalu September 4 2020.

Coba Anda bayangkan. Dulu Anda pernah sangat bergairah mencari lagu atau penyanyi baru. Bisa setiap minggu, bisa juga setiap bulan. Anda mendengar banyak genre dari pop sampai rock. Selalu ada penyanyi atau lagu baru untuk dinikmati. Lalu kini, Anda bingung dengan lagu-lagu yang baru dirilis. Anda pun menggerutu karena tak paham di mana letak bagusnya EDM atau tidak nyambung dengan kata-kata gaul kekinian dalam lirik sebuah lagu. Survei Deezer menyebut seorang pendengar berhenti mencari musik baru di usia 30 tahun. Fase ini disebut dengan musical paralysis. Musical paralysis merupakan fase bagi seseorang untuk berhenti mengeksplorasi jenis atau genre musik baru. Bukan karena kecintaan pada musik meredup, tapi ketiadaan waktu dan harus merawat anak. Begitu banyaknya musik brilian di luar sana, sehingga sangat mudah untuk merasa kewalahan. Lebih detail lagi, rata-rata umur kelumpuhan musikal ini berbeda di setiap negaranya. Responden di Prancis misalnya, mengalami fase paralisis musik pada umur rata-rata 27 tahun. Walaupun begitu, bagi pecinta musik, eksplorasi musik tak akan berhenti setelah usia 30 tahun dan tetap mendambakan lebih banyak waktu untuk mendengarkan musik baru.

kita saling menghargai. Mari kita mengendalikan diri, menahan emosi. Jangan mau diajak anarkis, jangan mau diadu domba. Karena bagaimanapun kita adalah saudara yang harus saling menjaga dan saling berbagi rasa.

0: aku baru pesan sepatu baru nih dari luar negeri. Keren banget. Barang impor itu kelasnya memang beda lah. Kalau beli di pedagang kecil, rasanya nggak prestis gitu.
1: Memang keren, tapi kamu tahu nggak? Setiap kamu beli barang impor, uangmu larinya ke luar negeri. Sementara, pedagang kecil di sekitar kita mereka berjuang mati-matian untuk bertahan.
0: Alah, lagian barang lokal itu kan kualitasnya kalah jauh sama impor.
1: Kamu salah besar. Banyak UMKM kita sekarang produknya bagus. Bedanya, kalau kamu beli di mereka, kamu bantu anak-anak mereka tetap sekolah.
0: Jadi, setiap kali kita belanja ke pedagang kecil, sebenarnya kita sedang bantu bangsa sendiri.
1: Tepat sekali. Menghargai UMKM berarti menghargai kerja keras dan masa depan Indonesia.
2: Dukung UMKM, hargai pedagang kecil bagi kita, besar untuk Indonesia.

0: Eh, Dim, apa kau bikin?
1: Eh, kau tidak lihat kah ini? Saya lagi rakit bom ikan, hai.
0: Astaga, kau tidak tahu kah? Bom ikan itu bisa merusak biota laut.
1: Saya tahu, Ji. Tapi kalau mancing ikan itu lama, kone.
0: Eh, pudelah. Bom ikan itu, toh, dah kasih rusak terumbu karang.
1: Lalu apa urusannya dengan saya?
0: Heh, terumbu karang itu rumahnya ikan-ikan kecil. Kalau udah rusak, lama baru tumbuh lagi. 100 tahun, hai.
1: Heh, begitu kah?
0: Coba kau bayangkan, mau tinggal di mana ikan kalau rumahnya kau hancurkan? Nggak bisa berkembang biak. Lama-lama habis ikan.
1: Oeh, berarti nggak dapat ikan, Minanti. Susah mi makan ikan.
0: Nah, itu kau pintar.
2: Manfaatkan alam, jaga lingkungan.
3: Ade mau beli roti apa?
4: Tidak, Tante.
3: Ade mau apa dan ada yang Tante bisa bantu?
4: Anu, Tante, bisa enggak saya bafoto berdua dengan Tante?
3: Hah? Maksudmu apa bafoto berdua dengan Tante?
4: Iya, ada tugas dari sekolah, Tante. Untuk bafoto berdua dengan Mama.
3: Oh, mana dan Mamamu?
4: Anu, Tante, Mama itu sudah pisah dengan Papa. Saya sekarang tinggal dengan Papa. Mama sudah pindah ke kota lain, Tante.
5: Perceraian orang tua adalah peristiwa yang tidak mudah, baik bagi orang tua ataupun bagi anak-anak. Penelitian menunjukkan bahwa perceraian juga dapat mempengaruhi anak secara sosial.
6: Siaran berjaringan Pro 4 RRI.
7: Ya kalau pantun yang biasa itu kan sampirnya biasa, isinya juga biasa. Yang agak lumayan sampirnya biasa, isinya berkiat.
8: Di kesenirupan itu juga ada apa kreasi tiga dimensi.
6: Siaran berjaringan Pro 4 RRI.
9: Siaran berjaringan.

Abang Po, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikdasmen menetapkan Adventius Immanuel Caro dan Dania Zahra Ayusti dari DKI Jakarta sebagai terbaik satu Duta Bahasa Nasional 2026. Kepala Badan Bahasa Hafiz Muksin mengatakan, Duta Bahasa 2026 mengajak generasi muda menjadikan bahasa ibu sebagai penopang bahasa persatuan. Pengumuman berlangsung dalam puncak penganugerahan Duta Bahasa Tingkat Nasional 2026 di Geraha Utama Kemendikdasmen Jakarta, sekaligus menandai 20 tahun penyelenggaraan Duta Bahasa.

Kita beralih ke berita lainnya. Pemerintah Kabupaten Sumenep, Jawa Timur mendorong pengembangan ekonomi hasil pertanian melalui Festival Tani 2026 yang menjadi bagian kalender event. Wakil Bupati Sumenep, Kiai Haji Imam Asyim kemarin mengatakan, Festival Tani Ganding menjadi wadah petani memasarkan hasil pertanian sekaligus memperkuat komunikasi antar kelompok tani. Festival yang digelar di lapangan 2 Labuh Kecamatan Ganding memadukan potensi pertanian dengan seni budaya, pameran UMKM, industri hasil tembakau, kegiatan keagamaan, serta hiburan masyarakat. Ampe di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: nih. Kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya. Iya benar. RRI Digital hadir buat Abang Empo supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empo sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Empo dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empo agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengarnya yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empo, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Terima kasih masih bersama kami dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara, Bang Po, Nyapa Ben Cangcing, dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Seperti yang udah Aye informasikan tadi ya Bang Po ya, kali ini kita bakal bersama dengan RRI Manokwari. Menghidupkan kembali cerita rakyat Papua di era digital. Nanti bakal menghadirkan Ibu Dr. Insun Malawat SPD MHUM. Beliau ini adalah dosen FKIP Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Sementara yang ada di Manokwari ada Bang Lexi. Halo, selamat siang Bang Lexi, apa kabar? Suaranya masih di mute. Buka dulu tutup botolnya. Buka dulu mute-nya. Itu masih di mute. Nah, gitu. Halo Bang Lexi, selamat siang.
3: Selamat siang rekan Nova.
2: Iya, apa kabar nih Manokwari hari ini?
3: Manokwari cukup baik.
2: Cukup baik ya. Cuaca gimana ya. Manokwari, Bang?
3: Cuaca di Manokwari cukup baik.
2: Cukup ya. Gimana nih? Cukup ya. Hujan, cukup panas, cukup apanya? Atau panas. Cukup-cukup saja. Panas ya?
3: Panas.
2: Panas, ya. Tapi enggak ada karhutla di situ ya, kebakaran hutan ya.
3: Ya.
2: Enggak ada ya?
3: Tidak.
2: Oh, enggak ada. Oke. Hari ini kita menghadirkan Dr. Insum Malawat SPD MHUM ya, Bang?
3: Iya.
2: Iya. Kita bakal ngobrol tentang menghidupkan kembali cerita rakyat Papua di era digital. Aye mau kasih kesempatan dulu buat Bang Lexi ngobrol sama narasumber kita sampai nanti di menit 30 ya, Bang ya. Menit 30, ya. Ayo ambil alih lagi, kita buka line telepon dan WhatsApp, tapi kita mesti kudu break dulu ya Bang, ya? Yeah, silakan ya. Bang Lexi.
3: Ya, terima kasih rekan Nova. Baik, pendengar di mana saja berada edisi sore hari ini di program 496.7 MHz. Ya. Tema kita yaitu menghidupkan cerita rakyat Papua di era digital. Bersama narasumber kita, Dr. Insum Malawat atau SPD MHUM, dosen FKIP, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Selamat sore,
4: ya. Ibu. Selamat siang, selamat sore.
3: Sore, ya. Sebelum kita mulai dengan pertanyaan-pertanyaan, mungkin dari, ya, apa biasanya untuk terjadinya apabila sebuah cerita rakyat disampaikan hanya disampaikan secara lisan di dalam dokumentasikan.
4: Oke. Kalau kita hanya mendokumentasikan cerita rakyat dalam bentuk lisan, tentunya ada banyak kekurangan. Yang pertama, kita terkait dengan ingatan atau memori orang tua yang semakin berkurang, kemudian faktor usia juga. Jadi kita harus mengalihkan atau mentransformasi sastra lisan itu menjadi sastra tulis. Ya. Sastra tulis itu bisa dikategorikan dalam bentuk dokumentasi digital. Jadi kita tidak hanya sampai pada tulis atau teks saja, tapi kita perlu mengubahnya dengan menggunakan tawaran-tawaran digital yang lain supaya cerita itu menjadi lebih menarik dan hidup di setiap zaman.
3: Zaman.
4: Ya.
3: Mungkin kita mungkin dari hidup era ketika anak-anak yang lebih akrab atau di YouTube, TikTok atau Instagram, macam kita penanam muda yang sebagai plafon digital, apa kondisi ini mengajak ancaman bagi keberlangsungan untuk cerita rakyat?
4: Iya, benar sekali kakak. Anak-anak Papua sekarang ini kita bicara konteks Papua ya.
3: Siap.
4: Anak-anak Papua sekarang ini mereka dekat sekali dengan dunia digital. Nah, di satu sisi sastra lisan itu memiliki kelemahan, atau tradisi lisan itu memiliki kelemahan karena dia tidak bisa hidup dalam ruang dan waktu yang tetap, tetapi dia akan berubah seiring perkembangan zaman. Lalu mengapa kita tidak menggunakan kesempatan digital itu untuk menghidupkan kembali sastra lisan, mendekatkan sastra lisan kepada anak-anak generasi muda sekarang, sehingga walaupun mereka hidup di zaman yang modern, tetapi mereka tidak lupa pada nilai-nilai budaya yang hidup dalam cerita lisan itu.
3: Lisan, ya. TikTok apa YouTube?
4: Ya, kita bisa mengalihkan menggunakan TikTok, kemudian podcast, kemudian video reel misalnya, ya, dan lain-lain bisa. Itu bisa. Iya, yang paling menarik itu peta digital cerita rakyat itu yang menurut saya belum ada yang menyentuh itu. Kalau kita lihat sekarang kan di YouTube itu banyak sekali ya, banyak sekali cerita rakyat ya, dibuat dalam bentuk video reel. Apalagi sekarang ini AI menawarkan banyak program. Saya lihat itu ada banyak yang baru-baru. Tetapi satu hal yang belum ada di sana itu selain peta digital untuk cerita rakyat, juga kita belum menghidupkan tradisi lisan itu. Tradisi lisan. Jadi tradisi lisan itu harus dihidupkan. Supaya generasi muda itu mereka tetap mengenal budaya dan juga pengetahuan lokal yang ada di dalam cerita itu. Satu hal, bahasa daerah itu belum ada.
3: Ya.
4: Nah, jadi yang saya lihat itu kebanyakan menerjemahkannya menjadi bahasa Indonesia, ada yang bahasa Inggris, tetapi untuk bahasa daerah itu masih kurang sekali. Hal itu yang sangat penting. Nah, kita bisa menggunakan cerita rakyat atau sastra lisan ini sebagai wadah untuk merevitalisasi bahasa daerah yang kian. Itu kita masuknya situ. Jadi kita harus menghadirkan penutur aslinya, kemudian mendokumentasikan mereka dalam bentuk peta digital cerita rakyat, kemudian kita merekam lingkungan mereka, budaya mereka, dan yang lainnya terkait dengan itu. Sehingga suatu saat kalau anak-anak ini mereka membuka handphone atau membuka komputer, itu mereka bisa langsung melihat tidak hanya cerita, tetapi di situ ada peta, ada tumbuhan-tumbuhan yang dimasukkan ke dalam situ, ada juga hewan-hewan, kemudian ada danau, ada makanan lokal dan lain-lain. Itu banyak sekali yang bisa kita jadikan sebagai pengetahuan lokal untuk membekali generasi muda dalam era yang sekarang.
3: Ya. Mungkin atau justru kebaliknya, apakah teknologi digital yang sebenarnya bisa menjadi peluang hidup, menghidupkan kembali cerita kita punya rakyat gitu. Macam ya.
4: Sebenarnya peluang menghidupkan juga peluang bisa menjauhkan dalam artian menjauhkan generasi muda itu

0: sendiri. Macam kita punya anak muda yang perlu mengenal. Ya.
1: Ya, sebenarnya kakak bukan hanya cerita rakyat ya. Yang sama ya. Yang semua yang namanya
0: daerah sendiri-sendiri ya. Ya.
1: Jangan jauh-jauh, bahasa daerah saja mereka tidak tahu. Bahasa daerah itu anak-anak yang hidup di kota ataupun di kampung halamannya saja mereka tidak tahu bahasa daerah, karena di dalam keluarga orang tua itu membiasakan berbicara dengan bahasa Indonesia. Ya. Nah, apalagi ada masuk pada kawin campur, itu sudah lebih bahaya lagi, itu bahasa daerah jadi terancam. Demikian juga cerita rakyat. Ini kan bagian dari tradisi lisan, tradisi lokal Papua ada di situ. Nah, anak-anak sekarang mereka menjauh dari cerita rakyat karena memang yang namanya budaya mendongeng itu sudah tidak ada.
0: Ya,
1: sudah hilang.
0: Hilang gitu.
1: Nah, kalau dulu itu kan orang tua masih mendongeng, masih menceritakan, misalnya di kala senggang ada selesai kerja kemudian ada waktu luang, mereka duduk berkumpul lalu ya. Mereka bercerita dulu tuh di sini ada danau yang sangat bagus sekali, kemudian itulah muncullah proses cerita itu dia diturunkan. Tetapi sekarang ini budaya dongeng tidak ada, itu tidak ada, apalagi anak-anak sekarang mereka tidur pakai HP, langsung mereka tidur. Dulu kan tidak ada seperti itu.
0: Iya,
1: iya
0: anak-anak yang biasa tidur baru ya
1: nonton. Jadi biasa. Mereka nonton itu kan nonton yang lain, bukan nonton cerita rakyat yang dianimasikan, toh?
0: YouTube apa ya?
1: Ya, nonton lagu apa? Ya. Ada yang juga nonton film-film anak-anak. Kalau misalnya mereka memutar film animasi cerita Papua itu mungkin lebih bagus, ya? Tetapi kan kita lihat tidak seperti itu. Mereka malah putar film-film yang lain-lain yang sebenarnya ada juga yang bukan dari budaya Indonesia juga. Budaya. Iya, apalagi budaya lokal Manokwari tidak ada. Nah, itu yang membuat mereka semakin jauh. Ya, semakin jauh itu karena memang jarang didekatkan, jarang dikenalkan, jarang digunakan. Nah, makanya dia menjadi jauh gitu.
0: Ya. Bagaimana kita cara membuat cerita rakyat atau rakyat ya menjadi sesuatu yang menarik bagi kita punya anak-anak tanpa mudah ya, tanpa menghilangkan nilai budaya yang terkandung di dalamnya.
1: Iya. Sebenarnya salah satu media yang efektif saat ini yang bisa digunakan untuk menghidupkan kembali cerita rakyat, mendekatkan generasi muda dengan cerita rakyat Papua khususnya, itu adalah beralih ke media digitalisasi. Tetapi kita mengubah sastra lisan ke tulis atau ke rekaman audio atau video itu pun belum cukup. Karena kalau kita buat, misalnya kita kan sekarang ini banyak tuh cerita rakyat dibuat video-video pendek animasi segala macam. Itu dia hanya masuk pada proses dokumentasi digital. Tetapi yang belum tersentuh itu adalah digitalisasi pengetahuan lokal. Itu yang harus kita angkat. Iya. Karena pengetahuan ini akan membuat cerita itu menjadi lebih berkesan dan anak-anak tahu kira-kira apa yang bisa dipelajari dari cerita itu. Jadi ya tentunya dengan menggunakan digitalisasi, tetapi yang tadi saya bilang, kalau hanya sekedar memasukkannya ke YouTube, rekaman terus masukkan di YouTube atau membuat website, itu saya pikir itu kurang menggigit. Nah, yang paling menarik itu yang tadi saya bilang, peta digital cerita rakyat Papua, itu yang sangat bagus. Kalau mereka klik lalu muncul ceritanya, versi Indonesia, Inggris apalagi, ya itu bagus sekali. Dan itu sesuatu yang belum ada di proses pelestarian.
0: Pelestarian ya.
1: Nggak ada tradisi lisan, belum ada itu.
0: Ya. Budaya-budaya kita.
1: Belum ada itu seperti
0: anak
1: itu.
0: Muda.
1: Ya.
0: Baik. Misalnya ya, sebuah cerita rakyat untuk dibuat menjadi video pendek. Mm-hmm. 1 menit atau TikTok. Apakah menurut Ibu itu sudah termasuk bentuk pelestarian budaya?
1: Iya. Nah, sebenarnya kita membuat mentransformasi, mengalihkan cerita lisan ke YouTube misalnya, ya. Tidak harus yang panjang-panjang sebenarnya sih. Kita bisa memilih dia menjadi episode-episode yang pendek-pendek. Nah, misalnya ada satu cerita ada 10 episode, kita bagi dia 10 episode itu 10 jalan cerita. Nah, kita bisa buat setiap hari itu satu episode, lalu berikutnya episode kedua, ketiga, dan sampai ke 10 itu habis. Nah, ini juga bagian dari pelestarian. Karena pelestarian itu kalau kita satu kali memberikan barang yang besar, itu kan nanti mereka lupa dan bosan. Tapi kalau kita cicil dia sedikit-sedikit, kan mereka akan gampang untuk mengingatnya. Jadi pelestarian itu bisa, karena pelestarian itu kan konsepnya kita menggali, kemudian memperkenalkan, menyebarluaskan dengan menggunakan berbagai media, itu sudah masuk pada konsep pelestarian. Ya.

0: Ya, di mana batas antara untuk melestarikan cerita rakyat sekedar mengikuti tren atau di media-media sosial? Macam
1: Batasnya
0: macam ya,
1: ya.
0: melestarikan cerita-cerita rakyat lah. Ya. Ya.
1: Sebenarnya kita bisa melihat batasannya, apakah itu tujuannya untuk melestarikan atau hanya sekedar tren, karena tren itu dalam artian bahwa hanya menempatkan, mengangkat cerita lisan ke dalam bentuk yang lebih modern atau baru. Itu hanya mengikuti tren saja, kan sekarang kan semua serba digitalisasi. Nah, tetapi apa yang menjadi hakikat dari cerita itu kan kita belum sentuh dia. Yang tadi saya bilang itu pengetahuan lokal yang harus kita gali dan kita kemukakan. Kalau sekedar untuk rekam kemudian sebar luaskan, itu kan hanya sekedar dokumentasi saja. Tapi yang paling penting itu adalah bagaimana kita memperkenalkan pengetahuan lokal itu kepada anak-anak. Iya, mulai dari lingkungannya, budayanya, flora dan faunanya, dan lain-lain. Sampai pada tren, tetapi kita masuk pada membuat cerita rakyat Papua itu menjadi populer, tentunya kita tidak mereka bersenang karena dekat dengan kehidupan mereka. Begitu.
0: Ya baik, mendengar di mana mulai mereka kami kembali ke teman atau rekan kita, Nova.
2: Iya, Bang Lexi. Tadi kita sudah mendengarkan uraian panjang lebar dari Ibu Insum Malawat ya. Nah, kita buka line telepon buat pendengar yang ingin bergabung. Untuk Manokwari, kemanakah kita bergabungnya?
0: Manokwari 0812-9971-0444.
2: Ulang lagi boleh, agak dipelanin Bang Lexi.
0: 0812-9971
2: iya.
0: 0444.
2: Oke, untuk ya. Jakarta seperti biasa di 0812-1124928. Tapi kita break dulu ya Bang Lexi ya.
0: Ya.
2: Oke, nanti kita balik lagi ya Bang Po bersama dengan RRI Manokwari.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Kita balik lagi dalam siaran perjalanan nasional Suara Budaya Nusantara, masih bersama dengan RRI Manokwari. Bang Lexi.
2: Ya.
1: Iya. Sudah adakah yang bergabung di Papua?
2: Belum sempat atau telepon.
1: Oh, belum ada telepon ya. Boleh disebutkan lagi berapa nomor teleponnya dari Manokwari?
2: 0812 9971 0444 44
1: Jakarta di 0213504510 atau di 0812112498. Kalau sudah ada yang bergabung dari Manokwari, kita angkat dulu. Sudah adakah? Sudah ada Bang Lexi? Halo?
2: Belum.
1: Oke. Kalau gitu kita sambungkan Jakarta ya. Halo, selamat siang.
3: Halo, salam budaya Nusantara, Pak Nopa, belaam-belaam cantik.
1: Iya, Cigu.
3: Dengan Cigu Ria, Pak Nopa.
1: Iya, silakan Cigu Ria.
3: Halo, selamat siang, menjelang sore bagian timur Indonesia, timur Papua, Manokwari. Kakak siapa di sana?
2: Ya, selamat sore.
3: Tak dengar suaranya. Kakak Lexi kah?
2: Kakak Lexi.
3: Ya. Benar, salam kenal buat Kakak Lexi yang kubiarkan teguh anak. Assalamualaikum juga buat ibu kita yang cantik narasumber, ibu apa dipanggilnya, Dokter Insum Malawat.
4: Iya.
3: Panggil ibu Insum aja ya, ibu berap, ibu Insum.
4: Iya.
3: Salam kenal ya, Bu ya.
4: Oke, siap sekali. Ibu.
3: Kenal dari Jakarta, Bu. Jakarta ke mana Pak?
4: Wah, berapa
3: lama banyak ongkosnya, Bu ya. Berat ke Jakarta. Nah, memang ini temanya menghidupkan kembali ya cerita rakyat Papua di era digital. Nih, memang ya. Tadi sudah panjang lebar paparannya ibu kita nih, ibu yang cantik ini, ibu Insum Melawat ya. Memang ibu menghidupkan kembali cerita rakyat Papua ini di era digital dapat dilakukan melalui pemanfaatan media kreatif seperti animasi, siniat, atau postcard. Benar ya Bu ya? Buku digitalnya
4: iya,
3: interaktif dan kampanye media sosial yang relevan dengan anak muda. Benar ya Ibu ya? Ibu narasumber. Ya. Nah Bu, seperti apa Bu? Ini cara menghidupkan cerita rakyat di era digital ini Bu. Seperti ya banyak ya Bu ini produksi konten. Konten audio visualnya Bu. Apalagi kan Bu lagi viral-viral nih ibu kita. Nah ya, itu. Terus yang keduanya, nah, kolaborasi komunitasnya, apalagi mendorong anak muda nih Bu. Bagaimana Bu, sampai ini kreatif lah Bu, kreatif lokalnya untuk merancang narasi kearifan lokalnya. Itu dua ya Bu ya, pertanyaan ibu. Itu saja, pertanyaan dari Cigu.
1: Iya.
3: Kakak Lexi, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah bisa ditangkap Bu Insum apa yang ditanyakan tadi sama Cigu?
4: Iya.
1: Sudah ya. Apa Manokwari sudah?
4: Iya. Lupa nanti ini biar Kakak Lexi yang kasih ingat.
1: Iya. Okay. Iya, kalau ada Manokwari kita sambung dulu ke Kak Lexi. Jadi langsung dari Jakarta dan juga Manokwari langsung dijawab. Sudah ada Kak Lexi?
2: Halo Manokwari, belum.
1: Oh belum ya. Ya udah kalau gitu langsung saja jawab pertanyaan dari Jakarta. Silakan Bu Insum.
4: Oke. Salam kenal Ibu yang dari Jakarta.
1: Cigu Ria.
4: Ibu Cigu Ria, namanya bagus sekali. Yeah. Pasti orangnya cantik. Iya. baik cara menghidupkan kembali cerita rakyat ya, di era digital.
2: Di era digital.
4: Oke. Kalau konsep cara menghidupkan kembali berarti terkesan bahwa cerita rakyat Papua khususnya karena ini konteksnya Papua, ya boleh dikata hampir punah dan juga ada yang sudah hilang. Lalu bagaimana cara kita menghidupkan kembali tradisi lisan, karena memang tradisi lisan ini wajib untuk dilestarikan. Nah, sekarang ini ada tawaran digitalisasi yang menjadi media pelestarian yang boleh dikata gampang untuk dijangkau oleh setiap generasi. Karena anak-anak pun semua bertacu, bukan digitalisasi. Nah, sekarang kita masuk pada konsep cerita rakyat Papua khususnya. Ada banyak konten kreator bisa memanfaatkan digitalisasi, lalu memanfaatkan potensi sastra lisan Papua, misalnya untuk mengais rezeki atau mencari berkat, ya untuk sesuap nasi bisa juga menggunakan misalnya video reel atau
1: Halo, malah suaranya terputus-putus.
2: Ya,
1: silakan dilanjut lagi, okay. Bu Dokter.
4: Boleh ya ini?
1: Ya, silakan. Ya, ini sudah bagus kembali.
4: Cara menghidupkan kembali cerita rakyat di era digitalisasi, ya kita harus mendekatkan cerita rakyat itu dalam digitalisasi. Karena memang generasi muda sekarang ini generasi digital. Jadi salah satu yang bisa digunakan dan seperti ini adalah ya bisa konten kreator atau menggunakan mengalihkan si atau podcast atau juga video-video pendek dengan mengambil episode-episode cerita itu kemudian membuat video reel atau video pendek berdurasi misalnya 5 sampai 10 menit seperti itu. Jadi memang langkah paling efektif untuk menghidupkan cerita rakyat saat ini adalah seperti itu, Ibu.
1: Oke, baik. Gimana Bang Lexi, sudah ada yang bergabung kah di Manokwari?
2: Ya, ada yang baru bergabung.
1: Ya, silakan Bang, diangkat dulu. Halo.
2: Halo.
1: Iya.
2: Ya.
1: Silakan masih diangkat ini, Bang Lexi.
2: Sabar.
1: Baik, Abang Po yang ingin bergabung belum ada Bang Lexi, apakah sudah ada atau belum ada?
2: Ya, ada.
1: Ada, silahkan diangkat langsung Bang Lexi. Jangan sampai off kita, jangan sampai vakum kita Bang. Kalau sudah ada silahkan diangkat langsung Bang Lexi. Halo Bang Lexi, bisa mendengarkan suara saya?
2: Bisa dengar.
1: Iya, silahkan diangkat kalau sudah ada penelponnya.
2: Halo?
1: Sudah bisa tersambung kah?
2: Masih di...
1: Sudah bisa atau belum bisa ini ceritanya?
2: Belum bisa.
1: Ya. Oke, kalau belum bisa kasih kode biar kita nggak vakum gitu loh, biar nggak off. Kalau tidak belum ada penelponnya, kasih informasi ke saya ya. Bang Lexi, kita langsung aja ke WhatsApp ini. Ini ada WhatsApp dari Ibu Linda Idris ya untuk narasumber kita. Suara Budaya Nusantara, titip pertanyaan Pak Nopa, banyak cerita rakyat yang ada di Papua yang saya masih penasaran, yaitu kisah cerita rakyat kisah telur misi atau empat raja, legenda asal-usul raja-raja di Kepraja Ampat dari telur yang menetas. Alur dari cerita tersebut seperti apa? Bagaimana nilai luhur dan pesan moral yang terkandung dalam cerita tersebut? Terima kasih narasumber, silakan Ibu.
4: Oke, terima kasih Ibu Nova dan juga terima kasih untuk penanya, pertanyaan yang luar biasa. Kisah empat raja dari Kabupaten Raja Ampat yang menurut mitologi ini berasal dari empat telur naga. Nah, cerita ini ada beberapa versi, ada yang telur naga, ada juga yang dari telur burung maleo. Nah, ceritanya itu memang menurut saya juga pernah menulis cerita ini kebetulan sekali. Ada beberapa versi, ada yang versi satu itu tujuh telur, kemudian itu berasal dari telur naga. Lalu untuk versi kedua itu berasal dari telur burung maleo. Ya, Di sini juga ada yang bilang versi, ada yang bilang ayam hutan, ada yang juga bilang burung maleo. Intinya itu ada 7 telur besar yang ditemukan di kebun bekas toko utama. Kalau yang saya versi saya itu namanya Bapak Aliab. Bapak Aliab dengan istrinya itu ketika mereka sedang berkebun, jadi mereka ini menikah sudah lama berkebun. Kemudian suatu saat mereka ke kebun. Nah, istrinya ini menemukan ada telur, 7 telur yang sangat besar di rerumputan di dalam kebun. Kemudian dengan dua kamar. Dia tidak bilang suami, kalau dia menemukan 7 butir telur di kebun. Kemudian setiap hari, selama seminggu itu setiap hari, telur-telur itu menemukan satu demi satu. Satu demi satu,
1: iya, suaranya terputus-putus lagi. Ya, silakan diulang lagi, Bu Dokter.
4: Baik, versi yang saya sampaikan ini adalah versi 7 butir telur yang berasal dari ayam hutan.
1: Iya.
4: Ada yang juga bilang burung maleo. Jadi ini terkait dengan mitologi kepulauan Raja Ampat, yaitu yang berkuasa di daerah Legeo, kemudian Salawati, Musol, dan Batanta. Ini yang berkuasa di Kabupaten Raja Ampat. Kemudian telur itu disimpan oleh istrinya Bapak Aliab di dalam kamar. Setiap hari satu demi satu telur itu dia menetas menjadi manusia, menjadi bayi manusia. Telur itu
1: suaranya tidak terdengar malah. Ya, agak terputus-putus ya suaranya dari narasumber kita.
4: Oke. Okay.
1: Ya. Iya, udah dilanjut aja, Bu. Enggak apa-apa. Heeh. Ya.
4: Ya, jadi keemang terputus itu. Lagi yang satu laki-laki itu masing-masing bungkus di Batanta, Salawati, dan Misol. Kemudian satu anak yang kemudian laki-laki itu menurut fungsi yang saya dapat itu dia merantau ke Pulau Serang, Maluku Tengah. Kemudian itu diasingkan oleh keluarga. Ada sedikit masalah. Diasingkan ke laut dan
1: ya. Ya, agak terputus-putus ya, Bu ya. Halo? Iya, Baik.
4: Halo, ya, kedengar.
1: Iya. Jadi intinya maknanya nilai luhurnya dan pesan moralnya apa, Bu Dokter?
4: Oke. Contohnya banyak. Dan di situ pengetahuan lokal yang ingin disampaikan yang pertama ada akulturasi budaya antara Papua di utara lalu Maluku Tengah. Kemudian saya kita dapat yang pertama itu adalah pengabdian kepada untuk pesan bahwa saya tidak akan kemana-mana, saya akan tinggal di tempat kita dan saya akan melihat tanah kita. Suatu saat kalau kalian kembali, saya siap untuk bantu kalian. Jadi konsep mereka berburu pada alam dan bisa untuk memberikan saling membantu dan juga saling menjaga antar keluarga.
1: Oke, okay. Baik kalau begitu luar biasa. Nah kalau untuk cerita rakyatnya sendiri yang ada di Manokwari atau di Papua, sudah adakah yang digitalisasikan, Bu Dokter?
4: Ya, cerita Papua itu sudah banyak. itu di internet banyak sekali yang dibuat video animasi. Saya sendiri sudah buat beberapa video animasi. Kemudian juga mahasiswa sudah memberikan membuat tugas project untuk membuat animasi cerita rakyat. Kemudian melakukan ini, tapi dari Papua, ada yang dari Merauke, ada yang dari Maluku Selatan, ada yang dari Sorong.
1: Salah satu contohnya apa, Bu?
4: Ya, salah satu contoh itu kemarin saya ada buat video animasi Kasuari.
1: Apa?
4: Kasuari itu Bumi Kasuari.
1: Oke.
4: Okay. Salah satu Papua.
1: Iya.
4: Itu Bumi Kasuari ini versi dari Maluku Selatan.
1: Oke, okay, baik. Ini
4: versi fakta juga.
1: Oh, ini hasil dari karya Bu Dosen sendiri ini.
4: Nah, sebenarnya bukan karya, kalau karya saya kan saya menulis. Saya mengumpulkan saja.
1: Oke, baik. Nah, ya.
4: Karena cerita itu milik masyarakat, terutama cerita bukan milik individu.
1: Oke, siap. Ya. Maksudnya didigitalisasikannya gitu loh.
4: Iya, benar.
1: Iya, kenapa ya. Bang Lexi?
2: Ya, rekan Noha, ini ada
1: telepon ya.
2: Telepon dari. Iya,
1: silakan Bang Lexi, sambungkan.
2: Halo, selamat sore.
5: Ya,
2: selamat sore.
5: Si.
2: Ya.
5: Dan Bu Dokter.
4: Iya, selamat sore Kakak.
5: SPM pada sore hari ini. Nah, yang ingin saya tanyakan bagaimana sih peran orang tua yang turut serta dalam mewariskan cerita rakyat kepada anak-anak. Apalagi kita tahu ya kalau anak-anak ini sekarang lebih dekat dengan gadget.
1: Yeah.
5: Nah, pertanyaan kedua, bagaimana di sekolah, sekolah sendiri dapat membantu melestarikan cerita rakyat Papua biar anak-anak juga tahu tentang adat istiadat, budaya dari cerita rakyat Papua. Dan pertanyaan ketiga, bagaimana cara menjaga keaslian cerita rakyat Papua ketika dibuat dalam bentuk digital, mungkin dari pengalaman Bu Dokter sendiri dapat dibagikan. Terima kasih.
1: Okay. Dari siapa Bang Lexi?
2: Ya.
5: Dari Mi.
1: Dari. Halo?
2: Ya.
1: Sudah terputus kah?
2: Dari Ibu. Ya.
1: Dari siapa Bang Lexi?
2: Dari Ibu Meis.
1: Ibu Medi.
2: Manokwari.
1: Manokwari. Yang... Oke, tiga pertanyaan, 2 menit buat Bu Dokter menjawab ya, karena waktu kita sudah mau mepet. Silakan Bu Dokter.
4: Oke, baik. Terima kasih Ibu Mei. Yang pertama peran orang tua terkait dengan pelestarian cerita rakyat. Memang peran orang tua itu sangat penting karena anak itu memiliki waktu yang banyak dalam keluarga. Nah, dulu itu ada budaya mendongeng yang biasanya dituturkan oleh orang tua kepada anak ketika menjelang tidur. Nah, budaya ini yang tidak ada. Yang tidak ada. Orang tua bahkan mengajarkan anak untuk melihat konten-konten atau acara yang ada di YouTube yang tidak ada hubungan dengan cerita rakyat Nusantara atau cerita rakyat Papua. Nah, itu yang menjadi salah satu penyebab mulai hilang atau menjauh cerita rakyat dari generasi muda. Kemudian pertanyaan kedua tadi, sekolah.
2: Ya, prasekolah.
4: Kan ya.
2: Ya.
4: Sekolah dari SD sampai perguruan tinggi ini sangat penting dalam melestarikan budaya lokal, terutama cerita rakyat. Nah, untuk sendiri kita bisa menggunakan cerita rakyat Papua sebagai bahan ajar bermuatan lokal. Jadi cerita-cerita yang sebenarnya ada di buku paket itu kan umum dari wilayah barat. Sekarang ketika menjadi guru, kita bisa menggunakan cerita lokal Papua sebagai bahan ajar. Nah, misalnya di buku paket itu ada danau dari Batak ini apa?
1: Danau Toba. Okay. Ya.
4: Papua punya banyak cerita tentang danau. Ada Danau Sentani, ada Danau Anggi, ada Danau Panuli, Danau Tidu. Itu semua tentang danau. Nah, kita bisa mengubahnya, menggantung cerita lokal itu sama tentang danau.
1: Oke.
4: Okay. Masalahnya itu guru-guru juga tidak banyak menulis cerita rakyat Papua ya. Salah. Sehingga mereka tidak punya apa namanya, kekayaan atau simpanan cerita yang layak yang dijadikan sebagai bahan acar.
1: Oke.
4: Begitu.
1: Ya. Baik, kalau begitu. Ini waktu kita sudah mendekati di 56, Bang Lexi. Kita sudah tidak bisa terima lagi yang mau bergabung ya, Bang ya. Baik, kalau begitu terima kasih Bu Dr. Insun Melawat SPDM HUM. Makasih juga Bang Lexi dan teman-teman dari RRI Manokwari ya. Iya.
2: Terima kasih banyak juga untuk teman rekan Nova yang sudah menemani kami di sore hari ini, Inka.
1: Oke, baik kalau masih gitu.
2: 57 menit.
1: Iya. Kita bakal bareng lagi nanti lain waktu, lain kesempatan. Sekali lagi salam sehat, salam bahagia. Selamat sore untuk Manokwari. Salam sehat dan tetap semangat. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Abang Po, demikian tadi kita bersama dengan RRI Manokwari dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara, menghidupkan kembali cerita rakyat Papua di era digital. Ayo akhiri kebersamaan kita untuk sore hari ini. Terima kasih Dipa, Biani, Suci dan juga Najwa. Terima kasih buat adik-adik yang ada di sana. Makasih untuk semuanya, jangan kemana-mana. Ayem Pono Pakalista akan selalu temenin Abang Po hingga tuntas nanti pukul 15 atau pukul 3 sore nanti. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara. Pro 4 Jakarta.

Kareba Pemulana Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah bekerja sama dengan Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Sulawesi Tengah menggelar sosialisasi penguatan moderasi beragama bagi personil Babin Kamtibmas Parigi Pores Parigi Mautong di Aula Pesat Gatra Polres Parigi Mautong. Kegiatan strategis ini dilakukan sebagai bentuk implementasi nyata dari nota kesepahaman yang telah disepakati antara Polda Sulteng dan FKUB Sulteng yang bertujuan untuk membekali para personil Babin Kamtibmas yang menjadi garda terdepan dengan pemahaman toleransi yang kuat dan moderat. Langkah ini diambil guna menjawab situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang aman dan kondusif di wilayah Sulawesi Tengah khususnya di Parigi Mautong. Kareba Kaupunda, Direktur Komunikasi PT Indonesia Morowali Industrial Park, IMIP, Emilia Basar, menjadi perempuan penggerak yang berani bersuara dalam bidang komunikasi strategis dan kepemimpinan humas. Atas dedikasinya tersebut, Emilia mendapat penghargaan dalam ajang apresiasi suara Cantika ASCA 2026 yang digelar oleh cantika.com di Samisara Grand Ballroom, Jakarta pada Kamis 17 September 2027. Dikutip dari Tempo, Emilia meraih apresiasi untuk kategori kemudi bisnis bidang penggerak komunikasi strategis kepemimpinan humas. Emilia mengaku bersyukur mendapatkan apresiasi. Menurut dia, penghargaan ini merupakan proses pembelajaran bagi pihaknya khususnya dalam bidang komunikasi. Tentu saja dengan senang hati berbagi pengalaman dan knowledge yang dimiliki kepada anak muda, mahasiswa ataupun kelompok-kelompok masyarakat lainnya, kata Emilia setelah menerima penghargaan. Sampai jumpa, Sarah Rabi, semoga dibahas oleh Tinti Sapu Alimaya Kuratu Balkis.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

aku kayak gini terus gak apa-apa. Pegel aku ini. Nyanyi lagi ya. Yang kompak Surabaya ya. Ayo Mas Anu, aku tak berdiri dulu ya.

0: nanya. Ih, jangan kau percaya itu tante, bah, bohong deh itu.
1: Ih, berarti tante itu kayak pacarku, pemberi harapan palsu.
2: Eh, bisa kau bahas itu? Bahas aja dulu minuman pini.
3: Sahabat, gunakan hak suaramu dengan bijak. Jangan mau hak suaramu dibeli. Jadilah pemilih pemula yang cerdas.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Sampai subuh, Sarah. Request dari Dangdut.

0: Bang Epe dari Dangdut.
1: Bang Epe dari Dangdut.
0: Di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara budaya tanpa sanggani.
1: Suara budaya tanpa sanggani.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore sampai subuh sarana dimanapun berada. Senang sekali saya Ratu Balgis hadir menemani Anda semua di sore hari ini. Di mana lagi kalau bukan di Mangepe Dade Dangdut. Seperti biasa, Anda bisa bergabung bersama kami di line telepon di 421621 atau di 08114560375, atau Anda mungkin tertarik bergabung bersama kami di TikTok di RRI Perombat RRI Perombat Palu ya. Silakan langsung masuk saja di TikTok kita ya, sampai semua sarara. Kalau ingin bergabung juga boleh, nanti requestnya lewat TikTok. Oke, okay, kita langsung saja kepada telepon pertama yang sudah bergabung di sore hari ini. Dan saya berharap sore ini kita bisa menikmati Mangepe dan Dangdut ya, dengan Anda tentunya merequest-request lagu yang Anda senangi tentunya. Ada siapa? Kita terima dulu. Halo.
1: Halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangepe dari Dangdut.
1: Ya, aku Dangdut Perkejati, Le.
0: Dengan siapa ini, Le?
1: Jafri dari Lerotatari.
0: Jafri Lerotatari. Mau dengar lagu siapa?
1: Saya merekrutin lagunya Mansur S.
0: Mansur S yang mana?
1: Pengorbanan.
0: Pengorbanan ya.
1: Iya.
0: Sebentar saya carikan dulu.
1: Terima kasih Mbak Ratu.
0: Oke. Okay.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Subuh Sara, request dari Dede Dangdut di sini. Mangepe Dede Dangdut.
1: Mangepe Dede Dangdut.
0: Setiap hari di Pro 4 RRI Palu, pukul 15 sampai dengan 17 waktu Indonesia Tengah. Request dari Dede Dangdut favorit Komio, klasik.

0: Oke, okay, sahabat Sobat Sarara, kita masih melanjutkan lagi untuk Mangi di Dangdut. Baik, saya terima pada Alfon dulu. Halo.
1: Halo, Bunda Ratu.
0: Halo juga.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Salam sehat.
0: Salam sehat selalu.
1: Iya.
0: Mangi P di Dangdut.
1: Mangi P.
0: Halo. Halo, Mang Epe dari Dangdut.
1: Halo.
0: Iya.
1: Mang Epe dari Dangdut Sejati.
0: Ya aku Dangdut tersejati le.
1: Ini juga Bunda Ratu, ini orang sudah saya mati bahalo baru dia punya.
0: Iya, saya tidak dengar berarti.
1: Aduh.
0: Oke, okay. Karena putus-putus tadi.
1: Oh ya, ini sudah.
0: Sudah.
1: Oh, dari Arnold Bumi Sagu.
0: Pak Arnold Bumi Sagu. Mau dengar lagu siapa, Pak Arnold?
1: Barcelona.
0: Barcelona?
1: Iya, Barcelona.
0: Sebentar, okay. Saya cari lagunya.
1: Oke, okay. Terima kasih banyak, Bunda Ratu.
0: Sama-sama.
1: Ya, salam sehat.
0: Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Arnold sudah bergabung di telepon kita sore ini. Sudah ada penelpon, halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dengan siapa ini Le?
2: Dengan orang Bangga Mbak Ratu.
0: Orang Bangga, ada. Oke, silakan Bung Kadri. Revo Ramon yang mana?
2: Merah.
0: Yang mana? Merah
2: dan you.
0: Merah dan you. Oke, terima kasih. Sampai-sampai Sarara, satu penelpon lagi sebelum saya putarkan lagu-lagu yang sudah di request. Halo. Halo.
3: Halo,
0: Mang Epe dari Dangdut. Mang Epe dari Dangdut.
3: Ya, ke Dangdut Sejati.
0: Dengan siapa, Le?
3: Sama begitu, Rauta.
0: Oke. Lagunya siapa? Lagunya siapa? Judulnya?
3: Dalam tembok dari Rita.
0: Dalam tembok
3: dari
0: Rita. Oke.
3: Iya, makasih.
0: Oke, terima kasih. Baik, kita langsung saja ke lagu-lagu yang sudah di request di sore ini. Kita ke Mansur S dulu. Ini dia lagunya.

0: Terima kasih Anda masih terus mendengarkan kami di Perompa Terere Palu Suara Budi Tapasanggani. Baik, saya masih menantikan yang pengen bergabung di line telepon. Halo.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Mang Epi dari Dangdut.
1: Iya, aku Dangdut Tersejati.
0: Dengan siapa ini?
1: Dengan Santi di Palolo.
0: Santi?
1: Iya. Yeah.
0: Oke, Santi di Palolo mau dengar lagu siapa?
1: Lagunya... siapa? Sejengkal Tanah dari siapa sudah itu yang bawa? Mansuraya satu siapa itu?
0: Sejengkal Tanah?
1: Sejengkal Tanah.
0: Mansur, Irfan Mansur S.
1: Oh, Irfan Mansur itu.
0: Oke.
1: Okay. Oke, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa sih perhatikan yang pengen bergabung di line telepon? Kita ke penelpon. Halo.
2: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Mang Epi dari Dangdut.
2: Ya, kenang bisa terjatuh.
0: Dengan siapa ini, Le?
2: Aku udah tahu sama
0: sendiri. Ibu Asri ya. Oke, Bu Astri, mau dengar lagu siapa?
2: Sia-sia mengharap.
0: Sia-sia mengharap, jangan diharap. Apalagi mengharap pada manusia.
2: Iya, kalau kita mengharap sama orang, jangan sudah begitu jadi.
0: Oke, siap-siap. Sia-sia mengharap cintamu.
2: Barangkali cintamu tercintanya.
0: Itu sudi. Baiklah, sudi. Sebentar saya putarkan.
2: Ya, terima kasih Ratu Liu.
0: Ratina Liu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Okay.

0: Baik, saya masih menantikan yang pengen bergabung di line telepon kita. Sudah ada, halo. Halo, halo. Mangga Peda Dedangdut.
1: Halo.
0: Halo, Mangga Peda Dedangdut.
1: Ya, aku dangdut terdekat
0: ini. Dengan siapa ini?
1: Angke.
0: Andre.
1: Papa Afika.
0: Hmm?
1: Papanya Afika.
0: Papanya Afika.
1: Iya.
0: Oke, papanya Afika mau dengar lagu siapa?
1: Lagunya Valen sama Mila. Malele Bahagia.
0: Valen
1: sama Mila BA. Judulnya Malele Bahagia.
0: Oke.
1: Ada?
0: Yang mana tadi judulnya?
1: Malele Bahagia.
0: Malele Bahagia.
1: Iya.
0: Sebentar. Oke, sebentar saya putar lagunya ya.
1: Oke, terima kasih Mbak Ratu.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Oke, ini ternyata sudah ada juga di TikTok yang bergabung ya. Sebentar saya akan putarkan lagunya. Saya say hello dulu. Assalamualaikum. Pak Syarif marhum, ya aku udah nuker sejak request lagunya Kinerjana Satu Cintaku. Oke, terima kasih Pak Syarif. Dina Alfianti mengepil lagu dangdut, request lagu Rita Sugiarto Jangan Datang Lagi. Oke. Oke, Dina Alfianti ya. Sebentar baru saya bisa putar lagunya. Saya ke lagu yang sudah di request sama Pak Syarif dulu, Setulus Cintaku ya. Setulus Cintaku. Ini lagunya Ika Nurjana. Oke, baik. Nah, ini sudah ada empat lagu ya yang sudah saya siapkan untuk di sore ini. Di sesi kedua untuk Mang Epe dari Dangdut, langsung saja kita dengarkan. Ini dia lagu.

Masih di 97,5 FM Perombat RR Palu, suara budaya Tama Sanggiani. Kita masih melanjutkan kebersamaan kita di sore hari ini tentunya. Oke, silakan yang pengen bergabung di 421621 atau di 0811456038 75. Di sana ada Dina Alfianti, Mangi Pedari Dangdut. Ya, aku dengar tersedia request lagunya Rita Sugiarto, Jangan Datang Lagi. Rita Sugiarto, Jangan Datang Lagi. Ya, janganlah datang kalau tidak disuruh datang. Oke, okay. Sebentar ya, saya putarkan lagunya Dina Alfianti.

0: Oke, saya langsung saja ke penelpon yang sudah bergabung. Halo. Halo.
1: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mengapa Dadi Dangdut?
1: Ya, aku Dangdut saja, Tile.
0: Ya, dengan siapa ini?
1: Ya, Hani di Tulo.
0: Ibu Hani di Tulo. Oke, mau dengar lagu siapa?
1: Lagu Rindu, Trio Ambisi yang bawah.
0: Rindu.
1: Trio Ambisi yang bawah.
0: Trio Ambisi. Oke.
1: Oke, makasih Bunda Ratu.
0: Ya, terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik, saya masih menantikan penelpon. Sudah ada yang bergabung. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Pak Udin. Betul sekali. Mau dengar lagu siapa?
1: Mansur Es.
0: Yang mana itu, Le?
1: Batik Pekalongan.

0: Batik Pekalongan.
1: Iya.
0: Batik Pekalongan. Oke. Mansur S ya.
1: Iya, terima kasih berarti.
0: Sama-sama.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kita ke penelpon berikutnya. Halo.
2: Halo, assalamualaikum Mbak Ratu.
0: Waalaikumsalam, Mang IPTD Dangdut.
2: Iya, aku Dangdut Tersejati, Leng.
0: Dengan siapa nih?
2: Dengan orang dulu, Leng, Mbak
0: Ibu Asmarani.
2: Iya, Mbak Ratu.
0: Oke, mau dengar lagu siapa?
2: Lagunya Yopi Latul.
0: Yopi Latul yang mana?
2: Buah Si Malakama.
0: Buah Si Malakama. Oke, sebentar saya putar lagunya ya.
2: Makasih Mbak Ratu.
0: Sama-sama. Amin.
2: Di rumah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Asmarandi. Kita langsung saja ke lagu yang sudah di request tentunya sore hari ini ya, di sesi ketiga. Ada Rita Sugiarto, Jangan Rayu-Rayu. Ini dia.

0: Sampai semua sarana tak terasa, kita sudah ada di penghujung ya, di sesi terakhir untuk perjumpaan kita di Mangi Peda di Dangdut. Silakan, saya masih menantikan Anda bergabung. Saya hanya bisa terima dua penelpon. Langsung saja, halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Mangi Peda di Dangdut.
1: Ya, ke Putri Sejati, Lenda Ratu.
0: Oke, Dangdut Sejati dari mana ini?
1: Dengan Mira di Manggis.
0: Mira di Manggis. Mau dengar lagu siapa, Mira?
1: Amira.
0: Amira.
1: Ya.
0: Mau dengar lagu siapa?
1: Lagunya Ice Trisnawati. Judulnya Aku Cinta Padamu.
0: Oke, baiklah. Sebentar saya putarkan ya.
1: Oke, makasih.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini di TikTok sudah ada ya. Selamat sore ya, aku dan tersejati request lagunya Rita Sugiarto Curang dari Kanda. Halo Kanda. Oh, Mariani Sahib, maaf sekali belum bisa saya putarkan, hanya dua penelpon, hanya dua yang bisa. Assalamualaikum Mbak Ratu, ya aku dan tersejati request lagunya Apa Salahku by Ida Laila. Nanti lain kali saya putarkan ya. Karena sudah ada dua lagu yang harus diputarkan karena waktu juga tidak bisa banyak ya, tidak sepanjang tadi-tadi ya. Oke, langsung saja, dan ini adalah lagu terakhir perjumpaan kita di Mangepe Dade Dangdut.

0: Milo dengan 3 keunggulan energi tanpa.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Sampai subuh Sarah. Request dari Dede Dangdut di sini. Mangepe Dede Dangdut. Setiap hari di Pro 4 RRI Palu, pukul 15 sampai dengan 17 waktu Indonesia Tengah. Request dari Dede Dangdut favorit Komio, klasik maupun baru.

0: Dadi Dangdut.
1: Bang Epe Dadi Dangdut.
0: Di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budaya Tampasanggani.
1: Suara Budaya Tampasanggani.

Kareba Pamulana, Kasat Lantas Polres Morowali Ibtu Ninyoman Sukreni meraih penghargaan sebagai juara satu dalam pendataan kecelakaan lalu lintas secara online melalui sistem IRSMSL dan ISEL tingkat Polres dan Polresta jajaran Polda Sulawesi Tengah. Penghargaan diserahkan dalam apel besar dalam rangka Hari Lantas Bayangkara ke-71 di halaman Mako Direktorat Lalu Lintas Polda Jalan Soekarno-Hatta Palu, Sulawesi Tengah pada hari Selasa kemarin. Apel dipimpin Dirlantas Polda Sulteng Kombes Polisi Agung Tri Widiantoro yang diikuti pejabat utama Ditlantas Polda Sulteng serta para kasat lantas jajaran Polda Sulawesi Tengah. Penghargaan diberikan atas capaian Satlantas Polres Morowali dalam melakukan pendataan kecelakaan lalu lintas melalui IRSMS dan ISEL, di mana pendataan tersebut menjadi bagian dari upaya pencatatan dan pelaporan kecelakaan lalu lintas secara terintegrasi. Kareba Kaupuna, Pengurus Persatuan Guru Republik Indonesia PGRI Provinsi Sulawesi Tengah, siap menggelar konferensi kerja 2 di Kota Palu pada 25 hingga 27 September 2026. Ketua PGRI Sulawesi Tengah Syam Zaini mengatakan konferensi kerja tersebut merupakan agenda tahunan yang akan dihadiri langsung Ketua Umum PB PGRI serta ratusan pengurus PGRI dan dari berbagai kabupaten kota di Sulawesi Tengah. Menurut Syam, kehadiran pengurus besar PGRI diharapkan dapat memberikan penguatan terhadap pelaksanaan program organisasi sekaligus menjadi momentum untuk menyatukan langkah dalam memperjuangkan kepentingan guru dan dunia pendidikan di Sulawesi Tengah. Sampai subuh Sarah Raffi Syamukare Basalea Tinti Sapu Papitu Yaku Ratu Markis.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Jadi keberagaman budaya itu, loh, kok pada rame sendiri-sendiri toh? Anak-anak, diam.
1: Iya, Bu, iya.
2: Alah, gurunya cerewet banget deh, ah.
0: Aku seorang guru, lihatlah seharian. Aku telah diminta menjadi seorang aktor, teman, penemu barang hilang, psikologi, pengganti orang tua, penasehat, hakim, pengarah, motivator, dan pembimbing rohani murid-muridku. Aku sebenarnya tak punya apa-apa untuk diajarkan, karena murid-muridku sebenarnya hanya mempunyai diri mereka sendiri untuk belajar.
3: Penggalan puisi guru yang diadaptasi dari John Wayne Skelter dalam Chicken Soup for Teacher Soul menggambarkan pada kita bahwa peranan seorang guru tidaklah mudah, tidak hanya sebagai pengajar, tapi juga memiliki peranan yang besar pada keberhasilan murid-muridnya, dan tentu saja dapat membangun negara yang lebih berkualitas ke depannya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

0: Wah, Pak Ahmad, sibuk sekali hari ini.
1: Iya, Pak Andi. Bagaimana? Panas betul ya. Makanya saya buat kenopi ini. Pak Andi tahu sendiri kan, begitu panas ini cuaca.
0: Benar itu, Pak Ahmad. Tapi kok dari rangka, seluruh kanopi itu sepertinya nutupin seluruh halaman?
1: Memang begitu sih, rencana.
0: Waduh, Pak Ahmad. Tadi Bapak bilang sendiri kan, kalau cuaca di sini panas. Kalau begitu sebenarnya Bapak menghijaukan halaman rumah Bapak. Bukannya malah tidak buat taman sama sekali, Pak.
1: Jadi, Pak, saya tidak perlu buat kanopi dong kalau begitu.
0: Tidak juga, Pak Ahmad. Pak Ahmad boleh membuatnya sebatas untuk garasi saja, kan? Sisanya Bapak olah untuk jadi taman.
1: Betul juga sih, Pak. Kalau begitu, saya ubah sajalah seperti itu. Tapi bagaimana dengan sisa bahanku ini, ya?
0: Nah, kalau itu, biar saya saja yang manfaatin, Pak Ahmad. Kebetulan, rumah saya juga belum punya kanopi, kan?
2: Menghijaukan lingkungan adalah salah satu langkah penting demi mewujudkan bumi yang lestari. Dan hal tersebut bisa dimulai dari lingkungan rumah masing-masing. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Lihat apa sih di laptop? Serius amat.
1: Eh, iya nih kak. Mau belanja online, bingung mau milihnya. Abisnya semua lucu sih, bentuk penyu gitu.
0: Hah? Bentuk penyu? Sini-sini coba kakak lihat. Ih, jangan beli ah. Ini souvenir dari penyu sisi asli, Lia. Emang inceran banget sih ini penyu untuk dibuat souvenir.
1: Hah? Beneran kak? Ya ampun.
0: Ya bener lah. Ini kan web black market. Kok mau sih belanja di sini?
2: Penyu sisik dibekali mulut seperti paruh burung. Ketika penyu sisik merobek spons laut, maka nutrisi di dalamnya dapat dimakan oleh spesies laut. Spons laut itu sangat mendominasi terumbu karang. Tanpa terumbu karang, spesies laut akan punah. Penyu sisik keren banget kan? Ayo lindungi penyu. Dari kamu, untuk penyu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI.

Songket Pandai Sike adalah salah satu karya seni dari Minang yang telah mendunia. Bukan karena desainnya yang modern ataupun penggunaan alat produksi yang canggih, namun karena keindahan motif ukirannya yang mengandung pesan dan makna, serta proses pembuatannya yang masih tradisional. Bagi masyarakat Minang, songket bukan hanya sebatas kain tenun yang bisa dipasarkan, namun salah satu bagian terpenting dalam berbagai kegiatan tradisional dan merupakan warisan seni yang sangat bersejarah. Setiap motif pada songket punya makna yang berbeda. Ada songket bermotif kaluk paku atau pakis yang menggambarkan betapa pentingnya menjaga adat dan tradisi. Ada motif bungo antimun atau mentimun yang menyeratkan bahwa orang Minang ketika berbicara haruslah jelas dengan cara yang sopan. Kemudian ada motif pucuk rabuang atau bambu yang bermakna semakin tua dan berpengalaman orang Minang hendaknya semakin merunduk atau rendah hati pula orangnya. Motif songket Minang adalah gambaran kebudayaan dan perjalanan masyarakat Minangkabau yang melibatkan unsur alam dan masyarakatnya. Sehingga mereka yang memakai songket Minang tidak hanya bersentuhan dengan kainnya, namun juga dengan masyarakat dan kebudayaan.

0: Terima kasih Anda masih terus mendengarkan kami di Perompak Teri Palu Suara Budi Tamasanggani sebesar Sarara. Dan tentunya di sore hari ini seperti biasa Anda dengan segala waktu yang bisa Anda nikmati ya untuk di sore hari ini. Setelah seharian Anda banyak mungkin agak sibuk ya di hari-hari, apalagi ini hari Rabu yang cukup sibuk ya sama-sama Sarara. Nah, ada berbagai macam kegiatan mungkin yang Anda kerjakan di sore hari ini ya. Yang pasti, apapun itu yang Anda kerjakan, jangan lupa untuk selalu punya waktu untuk diri sendiri. Apa namanya? Me time ya, kata orang ya. Oke. Nah, nanti sebentar lagi saya akan mengajak Anda untuk bergabung. Kita akan bergabung dengan Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi untuk mengikuti azan untuk sholat maghrib ya, wilayah kota Palu dan sekitarnya, yang nantinya akan diawali dengan lagu-lagu bernuansa islami. Baik, sama-sama Sarara langsung saja, karena saat ini kita di pukul 17.38 waktu Indonesia Tengah. Kita bergabung dengan Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat, sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktek jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitasnya semestinya menjadi dasar pertimbang. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mensejahterakan rakyat kita bersama.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Abu Bakar Ar-Razi pernah berkata, "Iman di dalam hati orang mukmin laksana sebuah pohon yang bercabang 7, yaitu cabang yang menumbuh ke dalam hatinya berbuah baik kemauannya. Cabang yang menumbuh ke dalam lisannya berbuah benar perkataannya. Cabang yang menumbuh kepada kedua kakinya berbuah kesatuan. Cabang yang menumbuh kepada kedua tangannya berbuah memberikan sedekah. Cabang yang menumbuh kepada kedua matanya berbuah pandangannya menjadi pelajaran. Cabang yang menumbuh ke dalam perutnya berbuah makan yang halal dan meninggalkan syubhat. Dan cabang yang menumbuh ke dalam nafsunya berbuah meninggalkan syahwat buruknya." Memang benar, iman haruslah mampu membuahkan kebajikan dalam hidup. Karena tanpa bukti kebajikan, tak ubahnya bagaikan pohon yang tak berbuah.

Pendengar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Untuk Anda yang menantikan untuk menunaikan 3 rakaat wajib di ibadah sholat maghrib, kami sampaikan pada pukul 17.59 menit ya. Kumandang azan maghrib terdengar dan marilah kita untuk bersiap-siap melaksanakan 3 rakaat wajib ini. Namun sebelum itu kita akan ikuti terlebih dahulu pengajian kalam suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Haja Andriani Tenri Esos dengan surah Yunus ayat ke-58.

Pendengar kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kumandang azan maghrib sebagai penanda tibalah waktunya kita untuk segera menunaikan 3 rakaat wajib sudah berkumandang ya. Dan kami yang bertugas dari program 1, program 2 serta program 4 mewakili pimpinan dan seluruh angkasawan-angkasawati karyawan RRI Palu menyampaikan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga semua ibadah yang kita kerjakan di hari ini sunnah dan wajib diganjar pahala yang sama oleh Allah Subhanahu wa taala, dan doa-doa yang kita panjatkan segera dijabah dalam keadaan yang terbaik. Amin, amin, amin ya rabbal alamin.

Segala kemuliaan hanya milik-Mu. Keagungan hanya milik-Mu. Alam semesta bersujud pada-Mu. Allahumma ya Allah, kami bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau. Dan kami bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan-Mu. Allahumma ya Allah ya Sami, Allahumma ya Allah ya Basir, Engkau yang melihat dan Engkau yang mendengar, Engkau yang mengetahui apa yang ada di belakang kami. Engkau mengetahui apa yang ada di hadapan kami. Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan, yang tidak diketahui oleh ayah dan bunda kami. Engkau mengetahui apa yang gelap dalam terang dan terang dalam kegelapan. Allahumma ya Allah, kami berlindung kepada-Mu dari segala perbuatan-perbuatan yang tidak Kau ridhoi dan tidak Kau rahmati. Kami berlindung pada-Mu dari godaan-godaan setan yang senantiasa ingin menyesatkan kami. Kami mohon petunjuk kami agar kami mampu menjalankan sisa kehidupan dengan nur-Mu, dengan cahaya-Mu. Allahumma ya Allah ya Nur, berikanlah cahaya pada mata kami, berikanlah ketajaman pada pendengaran kami, berikanlah kelembutan pada jiwa kami. Allahumma ya Allah, kami tiada kekuatan tanpa kekuatan. Kami tiada kehidupan tanpa kehidupan yang Kau berikan pada kami. Jadikanlah sisa kehidupan ini kehidupan yang penuh rahmat, kehidupan yang penuh barokah. Dan jadikanlah akhir kehidupan kami akhir kehidupan yang husnul khatimah. Matikan kami dalam keadaan mulia dan jumpakan kami dengan kekasih-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumpulkan kami dan keluarga kami di dalam Raudatul Jannah, dan kumpulkan kami bersama dengan para nabi dan para rasul, dan kumpulkan kami bersama dengan diri-Mu yang maha mulia, yang maha tinggi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.

daripada Muaz radhiyallahu anhu berkata, semasa aku berpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku bertanya, amalan manakah yang amat dicintai oleh Allah? Sebagai menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, basahi lidahmu dengan zikrullah.

يا فتاح يا

السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار صدق الله العظيم. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingati Allah sambil berdiri dan duduk dan di dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang kejadian langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa api neraka."

tidaklah berkumpul hidup dan mati. Namun, kita sering bertemu dengan orang yang hidup tetapi mati karena telah hilang daya hidupnya. Dan kerap kali pula kita temukan orang yang telah mati padahal dia masih hidup karena nilai perjuangannya tak pernah padam. Demikian ujar seorang lama dan ahli hikmah. Kekekalan nilai hidup seseorang tak pernah diukur dari umurnya yang panjang, melainkan dari amal solehnya yang senantiasa bermanfaat bagi orang banyak. Karena itu, Rasulullah selalu menuntun kita agar senantiasa berbuat baik sebanyak-banyaknya. Dalam riwayat Al-Qadai, beliau menyatakan, sebaik-baiknya seorang manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lain.

0: adalah seorang tua berusia lanjut yang hidup terlunta-lunta dan bahkan berluka hati karena disia-siakan oleh anak-anaknya. Padahal sudah semestinya dia hidup bahagia menikmati masa tuanya bersama anak, menantu, dan cucu-cucunya. Di suatu saat, dia pun mengaku pada dirinya bahwa ketika dia masih muda, dia pun menyia-nyiakan kedua orang tuanya. Islam mengajarkan kita agar selalu berbuat baik kepada orang tua. Sebab jika kita berbuat baik terhadap mereka, niscaya anak kita nanti akan membalas perbuatan kita juga dengan kebaikan. Dalam hadis riwayat Imam Tabrani, Rasulullah bersabda, "Berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Kelak anak-anakmu nanti juga akan berbuat baik kepadamu."
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Anwar Hafid, Gubernur Sulawesi Tengah, menghimbau kepada seluruh masyarakat Sulawesi Tengah, di tengah derasnya arus digitalisasi dan kebebasan berekspresi di berbagai platform media sosial, mari kita bersama-sama kembali membiasakan diri menonton televisi dan mendengarkan radio. Langkah sederhana ini merupakan bagian dari upaya kita membantu pemerintah provinsi dalam mencegah penyebaran hoaks dan memastikan masyarakat memperoleh informasi yang benar, akurat, dan terpercaya. Wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Om Santi, Santi, Santi Om.
3: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Papua Barat. Sebagai provinsi yang letaknya ada di ujung paling timur Indonesia, baju adat Papua Barat cukup unik, sederhana lebih tepatnya, karena bahannya alami dan pengolahannya sederhana. Dari pakaian adat yang biasa dipakai bisa membedakan antara wanita yang telah menikah dan wanita yang belum menikah. Baju adatnya bernama ewer, terbuat dari jerami kering, dan seiring berkembangnya zaman, bajunya terpengaruh modernisasi dan diberikan kain pada bagian atasnya. Sementara untuk wanita, roknya mengambil serat tumbuhan dan dirangkai memakai tali atas.

0: saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga senang banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
1: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah. Jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
0: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

Serimpi merupakan sebuah tarian Jawa klasik dari tradisi Kraton Kesultanan Mataram dan dilanjutkan pelestariannya serta pengembangannya sampai sekarang oleh 4 istana pewarisnya di Jawa Tengah, Surakarta, dan Yogyakarta. Penyajian tari pentas ini dicirikan dengan 4 penari melakukan gerak gemulai yang menggambarkan kesopanan, kehalusan budi, serta kelemah lembutan yang ditunjukkan dari gerakan yang pelan serta anggun dengan diiringi suara musik gamelan. Sejak zaman kuno, tari serimpi sudah memiliki kedudukan yang istimewa di keraton-keraton Jawa dan tidak dapat disamakan dengan tari pentas yang lain karena sifatnya yang sakral. Dulu, tari ini hanya boleh dipentaskan oleh orang-orang yang dipilih keraton. Serimpi memiliki tingkat kesakralan yang sama dengan pusaka atau benda-benda yang melambangkan kekuasaan raja yang berasal dari zaman Jawa Hindu.

0: Rebasalea, Tinti, Sepu, Sasio, Waktu Indonesia Tengah.
1: Kariba Pamulana, personil gabungan piket Polresta Palu bergerak cepat merespon aduan masyarakat terkait dugaan rencana tawuran antar remaja yang membawa senjata tajam di kawasan Jalan Anwa 2, Kota Palu pada hari Selasa 22 September 2026 malam. Laporan tersebut diterima melalui polisi layanan polisi 110 sekitar pukul 23.07 waktu Indonesia Tengah dari warga bernama Madan. Menindaklanjuti laporan tersebut, piket Pamapta 2 yang dipimpin Ibda Boylen Ari Saputra bersama personil piket fungsi lainnya langsung mendatangi lokasi kejadian. Setibanya di lokasi, petugas melakukan penyisiran dan patroli di sepanjang Jalan Anwa 2 untuk mengantisipasi potensi bentrokan serta menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat. Kapolresta Palu Kombes Pol Hari Rosena mengatakan kepolisian akan merespon setiap informasi masyarakat yang berkaitan dengan potensi gangguan keamanan. Kariba Kaupuna, akses keuangan pelajar di Kabupaten Banggai terus meningkat. Hingga Agustus 2026 tercatat sebanyak 96.963 rekening simpanan pelajar dengan total tabungan mencapai 14,22 miliar. Data Otoritas Jasa Keuangan Sulawesi Tengah menunjukkan jumlah rekening simpanan pelajar tersebut meningkat dibandingkan Agustus 2025 yang tercatat sebanyak 83.287 rekening dengan total tabungan 11,71 miliar. Secara tahunan jumlah rekening simpanan pelajar tumbuh 16,42%. Sedangkan nominal tabungan meningkat 21,46%. Untuk memperkuat kebiasaan menabung sejak usia sekolah, OJK Sulawesi Tengah bersama pemerintah Kabupaten Banggai dan tim percepatan akses keuangan daerah Kabupaten Banggai meluncurkan gerakan Banggai Jumat Menabung atau Gerbang Juna. Sampai sebesar Rafa Siamo Kariba Salea Tinti Sapu Sasio Yaku Aar Noviantin Popefe kami panjeli di Kariba Salea Tinti Ruapulu.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Eh Put, ini oleh-oleh buat kau ya.
1: Ih lucu, kakak beli di mana ini? Unik leh, kakak beli di luar negeri pasti ya.
0: Ah tidak, kenapa harus jauh-jauh? Di Indonesia lah kan.
2: Mencintai Indonesia dapat kamu mulai dengan langkah kecil. Menggunakan produk dalam negeri, bangga menggunakan produk lokal atau buatan Indonesia, kamu sudah membantu meningkatkan perekonomian nasional.

0: Beragam budaya menjadikannya istimewa. Beragam bahasa membuatnya berbeda dan tak biasa. Menyimpan surga di balik keindahan alamnya. Provinsi menjadi kebanggaan tak terhingga.
1: Bapi tanya membeda-beda, tapi tetap Sabah Indonesia.
2: Hewa ayah nufa be'e-be'e ita, banosa siha saratedu.
3: Jadi astoni ragam leman, nanging tetap meskian Indonesia.
4: Timat sabelainan, lagu anji tepade, tetap sopo Indonesia.
5: Walaupun kita orang berbeda, tapi tetap satu Indonesia.
0: Menyatukan kami dengan satu nama, Indonesia.
6: Kami
7: cinta Indonesia.
8: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
9: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat budaya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat sahabat budaya. Senang sekali saya Arno Fiantin bisa kembali menemani kamu dalam edisi siaran hari ini di hari Rabu tanggal 23 September 2026. Dan juga sahabat budaya, di Tes Satu Kali kali ini kita akan membahas tentang salah satu tenun ya sahabat budaya di Kabupaten Bol ya, yang dimana ketua TPPKK Bol mendukung pelestarian tenun Desa Panilan. Dan juga sahabat budaya, ketua TPPKK Kabupaten Bol Sinta Andriani Ningsih melakukan kunjungan ke Desa Panilan untuk melihat secara langsung proses pembuatan kain tenun tradisional yang masih dikerjakan oleh para pengrajin setempat, yang dimana dalam kunjungan tersebut sahabat budaya, Sinta Andriani Ningsih menyaksikan setiap tahapan proses menenun yang dilakukan secara tradisional tentunya, mulai dari persiapan bahan hingga mencari hingga menjadi kain tenun yang siap untuk digunakan. Dan kegiatan ini merupakan bentuk apresiasi terhadap para pengrajin yang terus menjaga dan melestarikan warisan budaya daerah melalui karya-karya tenun yang memiliki nilai seni dan juga budaya tinggi tentunya. Dan juga sahabat budaya, menurut Sinta, kain tenun bukan sekedar produk kerajinan, tetapi menjadi simbolis identitas budaya masyarakat yang harus dijaga keberlangsungannya. Ya, di mana ia juga menambahkan keberadaan para pengrajin tenun juga memiliki peran penting dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya kaum perempuan yang selama ini menjadi garda terdepan dalam menjaga keberlanjutan tradisi tersebut. Dan juga sahabat budaya, kunjungan tersebut sekaligus menjadi bentuk dukungan dari TPPKK Kabupaten Bol terhadap upaya pelestarian budaya lokal dan penguatan ekonomi kreatif berbasis kearifan lokal. Dan juga diharapkan tradisi menenun di Desa Panilan dapat terus lestari menjadi kebanggaan masyarakat serta memperkuat identitas budaya Kabupaten Bol di masa mendatang.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Saatnya kuis tentang keindonesiaan. Di manakah letak bangunan lidah api kemerdekaan? A. Monumen Pancasila Sakti. B. Monumen Nasional. C. Monumen Bandung Lautan Api. Dan jawabannya adalah B. Monumen Nasional. Lidah Api Kemerdekaan berada di puncak Tugu Monumen Nasional atau Monas, merupakan perwujudan ide Bung Karno. Dirancang oleh arsitek Indonesia, yaitu Sudarsono dan Frederick Silaban dan Insinyur Roseno. Lidah Api Kemerdekaan saat pertama kali dibuat dilapisi emas seberat 35 kg. Namun, tahun 1995, ketika Indonesia merayakan hari jadinya yang ke-50, lapisan emasnya ditambah menjadi seberat 50 kg. Sebagian besar dari emas pelapis lidah api ini disumbangkan oleh saudagar kaya dari Nanggroe Aceh Darussalam, yaitu Teuku Markam. Dalam buku Panggung Indonesia yang ditulis Yuke Ardiati, secara filosofi, lidah api kemerdekaan adalah simbol cita-cita bangsa Indonesia setinggi langit dan menunjukkan semangat jiwa perjuangan bangsa yang tak kunjung padam dalam menegakkan kemerdekaan bangsa Indonesia.

0: Pendengar, saat ini saya bersama Agus Amanda Tanoyo, siswa SMAK Santo Paulus yang memenangkan medali perunggu dalam kejuaraan Olimpiade Sains Nasional Bidang Geografi. Apa rahasia kesuksesannya?
1: Maju terus, bersungguh-sungguh memberikan yang semaksimal mungkin, pantang menyerah. Dan juga harus selalu mengambil kesempatan. Jika kesempatan itu ada, terus dimanfaatkan dengan maksimal.
2: Sungguh prestasi yang luar biasa. Kita pasti bisa. Disiplin dan kerja keras serta pantang menyerah akan membawa kita pada prestasi puncak. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, radio publik milik bangsa.

Mengenal tradisi unik Indonesia. Tradisi adu betis di Sulawesi Selatan. Di Indonesia yang sebagian besar masyarakatnya adalah petani, mempunyai banyak tradisi untuk mensyukuri musim panen. Salah satunya di Dusun Paroto, Desa Sanaeko, Barebo, Bone, Sulawesi Selatan. Di sana mereka melakukan tradisi adu betis. Tradisi ini dilakukan lewat permainan malanca. Intinya, para pemuda harus mengeluarkan kekuatannya agar bisa mengikuti tradisi adu betis ini.

0: Kareba Salea, Tinti, 20, Waktu Indonesia Tengah.
1: Kareba Pamulana, sebanyak 65 madrasah di Kabupaten Sigi mengikuti workshop implementasi kurikulum berbasis cinta atau KBC. Kegiatan tersebut diikuti 119 peserta dan berlangsung selama 2 hari di tanggal 22 sampai 23 September 2026 di Hotel Zamrud, Kota Palu. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah, Junaidin, mengapresiasi komitmen madrasah yang tetap meningkatkan mutu pendidikan di tengah efisiensi anggaran. Menurutnya, berbagai madrasah peserta merupakan madrasah swasta yang pembiayaan kegiatan ditanggung masing-masing satuan pendidikan. Junaidin juga menjelaskan implementasi KBC tidak cukup hanya melalui kegiatan ini atau pemahaman terhadap dokumen kurikulum. Nilai-nilai cinta harus diterapkan dalam proses pembelajaran dan menjadi bagian dari budaya madrasah. Kareba Kaupuna, Kantor Kementerian Agama Kota Palu meraih penghargaan dari Kantor Pelayanan Pembendaharaan Negara sebagai satuan kerja dengan nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran atau IKPA terbaik kategori Satker Besar. Penghargaan tersebut diberikan atas kinerja Kemenag Kota Palu dalam melaksanakan anggaran negara secara tertib, efektif, efisien, dan akuntabel. Kepala Subbagian Tata Usaha Kantor Kementerian Agama Kota Palu, Usman, mewakili Kepala Kantor menerima sertifikat penghargaan tersebut di Aula KPPN Palu pada hari Rabu 23 September 2026. Usman juga mengungkapkan capaian IKPA tersebut menjadi hasil dari konsistensi jajaran Kemenag Kota Palu dalam menjaga kualitas pelaksanaan anggaran sesuai perencanaan dan ketentuan yang berlaku. Sampai sebut salah rafes ya, mau kareba salea tinti 20. Ya, aku Arno Fiantin. Papa efek kami panjeli di kareba salea tinti.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Andai aku punya duit banyak, aku akan keliling dunia sepuasnya, makan enak di restoran yang mahal, dan beli baju keluaran butik terkenal. Asik. Tapi duitnya mana?
1: Karya besar dimulai dari mimpi, tapi jangan hidup untuk mimpi. Ayu membangun negeri dengan bekerja cerdas dan berkarya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, radio publik milik bangsa.

0: Nek, begini cucu nenek ini menguasai 3 bahasa asing loh, Nek.
1: Benar, hebat cucu nenek yang satu ini. Tapi ingat ya, semua itu tidak akan ada artinya kalau kamu ini meninggalkan bahasa ibu, gak kenal bahasa daerahnya sendiri.
0: Maksud nenek?
1: Ya, anak muda zaman sekarang kan kalau kita lihat lebih suka ngomong pakai bahasa asing, ngomong pakai bahasa prokem, dan meninggalkan bahasa daerah yang adiluhung. Bahasa daerah itu merupakan kekayaan bangsa kita. Sudah banyak bahasa daerah yang diangkat menjadi bahasa Indonesia, bahasa pemersatu bangsa loh. Jadi kita tuh juga harus bangga menggunakan bahasa daerah.
0: Iya, Nek.
1: Jangan malu-malu menggunakan bahasa daerah.
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: Terima kasih sahabat budaya masih bersama kami di Perompat RRI Palu Surabaya Tapasanggani. Kita bertemu lagi nih Om Bu di request lagu Nusantara. Saya bersama Om Bu di malam hari ini. Selamat malam Om Bu. Sehat Om Bu.
1: Sehat walafiat.
0: Alhamdulillah. Harus semangat ya menyapa sahabat budaya yang selalu setia tentunya bersama kita di Pro 4 RRI Palu. Sudah tidak sabar ini Om Bu, sudah krangkring ini dari tadi. Atau kita sapa dulu mungkin ya Om?
1: Boleh
0: disapa Om?
1: Iya, halo.
2: Halo. Selamat malam.
1: Request lagu Nusantara. So tahu ku waktu suara. Seni boleh bawa itu dah.
0: Oh, Bapak Arnold ini.
2: Arnold Yanti ya.
0: Bapak bagaimana kabarnya? Sehat Bapak?
1: Pasti sehat.
0: Alhamdulillah.
2: Sehat juga kan?
1: Iya.
2: Tempatnya di rumah sehat juga.
0: Iya, sehat alhamdulillah. Jadi mau request lagu apa ini Bapak Arnold?
2: Pokoknya saya fans Papua dulu ya.
1: Papua.
0: Judulnya apa ini?
2: Nyong Papua. Mita Talahatu.
0: Oke. Nanti kita putar.
1: Oke. Terima kasih.
0: Terima kasih.
2: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Oke.
1: Ini Nyong Papua ini.
0: Iya, terima kasih Bapak Arnold sehat selalu bersama keluarga di Bumi Sagu. Sebentar ini Om Arnold. Om Bu.
1: Iya.
0: Saya berpindah komputer dulu ini.
1: Boleh.
0: Kenapa ini komputernya agak-agak kurang bersahabat ini malam ini?
1: Iya.
0: Agak apa namanya ini? Kalau di sini bahannya terkancing ya.
1: Orang bilang hang.
0: Iya ngehang. Kalau saya taunya ngehang, tapi biasanya kalau teman-teman sini bilangnya tak kancing
1: ya. Ngadat.
0: Nyong Papua dari Mita
1: Talahatu.
0: Sebentar kita cari dulu. Suka Nyong Papua. Oke, ketemu. Nanti kita putarkan tentunya khusus untuk
1: Bapak Arnold di Bumi Sagu.
0: Oke. Sebentar. Wow, ini juga agak lemot. Aduh, sebentar.
1: Ya, gering terus ini.
0: Iya, sebentar. Oke, kita ke penelpon selanjutnya. Ya, sudah aman ini.
1: Aman,
0: Om.
1: Boleh?
0: Oke. Boleh disapa dulu Om sembari saya menyiapkan.
3: Halo. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Request lagu Nusantara.
0: Request lagu Nusantara.
3: Request lagu Nusantara.
0: Betul. Dengan siapa ini?
3: Dengan Santi di Palolo.
0: Santi di Palolo. Salam kenal. Jadi mau request lagu apa ini?
3: Lagu Bugis.
1: Apa judulnya?
3: Salan Udani.
0: Bisa diulangi?
3: Salam Udani.
1: Iya.
0: Seleng Udani ketemu Cica Alwi.
1: Oke.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Iya. Saya baru dengar ini. Salam kenal. Saya selalu.
1: Sudah
0: beberapa kali masuk.
1: Kayaknya.
0: Berarti saya ini yang terlambat. Terlambat memperkenalkan diri juga.
1: Yeah.
0: Kayaknya belum pernah deh dengan Bunda Santi ini. Oke, ke penelpon selanjutnya nih ya Om Bu.
1: Halo.
0: Sebentar kita disapa dulu. Bisa. Halo.
2: Halo.
1: Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Request lagu Nusantara.
0: Iya, dengan Bapak Udin.
1: Pak Udin
0: di Sibalaya. Mau request lagu apa Bapak?
2: Lagu Poso.
0: Judulnya?
2: Doni Dole.
0: Oke, nanti kita putarkan.
1: Oke, makasih Pak Udin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Udin, saya selalu bersama keluarga di Sibalaya. Oke, kita ke ya. Penelpon selanjutnya. Kita terima 5 penelpon.
1: Oh, 5 penelpon.
0: Ya.
1: Dua lagi.
0: Dua lagi.
1: Oke,
0: nanti
1: baru
0: untuk
1: kita putarkan.
0: Oke, betul sekali. Ya. Boleh disapa, Om?
1: Halo.
4: Halo, assalamualaikum, Novi.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Request lagu Nusantara.
1: Ya, halo.
0: Halo.
4: Halo.
0: Iya. Ya. Sakit tiba-tiba hilang ini suaranya Bunda Sarina. Jadi
4: mari.
0: Say Bunda, Bunda sehat.
4: Kamu sehat, Bunda sehat.
1: Amin.
0: Sehat Bunda, sehat, sehat. Baru jalan-jalan tadi sore kita.
1: Ya, lagi keliling-keliling Kota Palu.
0: Menikmati Kota Palu sebelum dinas ya, ini tadi sore.
4: Bunda,
0: satu saja Bunda. Satu tidak habis-habis loh Bunda.
4: Lagunya Bojoloro.
0: Oh, lagu Bojoloro Didi Kempot. Oke, nanti kita putarkan. Siap Bunda.
1: Makasih.
0: Iya. Sama-sama. Amin.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Sarina sudah bergabung bersama saya di sore hari ini dan juga semoga sehat selalu.
1: Semalam ini.
0: Di malam hari ini. Aduh, iya betul.
1: Okay.
0: Semoga sehat selalu bersama keluarga di Jalan Merpati. Merpati ini yang dari ini toh Om Bu yang dari ini. Veteran
1: iya,
0: itu
1: veteran
0: kok.
1: Iya, veteran belok ada jembatan situ.
0: Iya betul. Saya
1: arah
0: baru
1: ke Dayodara.
0: Dua kali saya jalan-jalan di Merpati.
1: Oh, sudah keliling-keliling
0: iya,
1: juga.
0: Iya, tapi maksudnya tidak sering, cuma beberapa iya kali saja begitu. Oke, kita ke penelpon selanjutnya.
1: Iya. Halo.
5: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Baru diangkat telepon rumah tadi.
0: Aduh, susah ini.
1: Susah. Iya, berdering-dering cuma karena masih ngobrol-ngobrol.
5: Berarti aplikasi berarti.
0: Tidak.
5: Pertama kali angkat.
0: Tidak. Dari Bung Joni? Salah.
5: Betul sekali.
0: Oh betul jalan sekali. Oke. Okay. Jalan Jati. Oke. Okay. Jadi jadi
5: sekarang lagi di kafe ini.
0: Kafe mana?
5: Di Kamnel, Kampung Nelayan.
0: Aduh, tidak ajak-ajak ini.
1: Padahal raminya.
5: Saju-saju jual di cuma diajakin sama. Iya, kan nanti sakit mata.
0: Kenapa? Sakit mata?
5: Habis balas.
0: Oh, ada yang masuk ke mata.
5: Mengasih cuci mata.
1: Oh. Sakit mata, oh, cuci mata.
5: Kalimantan.
1: Iya, iya, iya.
5: Judulnya Gadis Manis Kalimantan.
0: Gadis Manis Kalimantan. Oke. Nanti kita putarkan. Suaranya kecil sekali nih, Bung.
1: Iya,
0: kedengaran.
5: Halo.
0: Iya. Ya sudah masuk ini masuk.
5: Iya. Ada lagunya.
0: Ada Gadis Manis Kalimantan.
5: Yang bawah.
0: Iya, iya.
5: Bukan sudah hari ini.
1: Sudah ketemu.
0: Syari Yadi.
5: Iya, pas hari ini.
1: Nah, Syari Yadi.
5: Iya.
0: Oke.
1: Oke.
5: Sama Novi Arianti.
1: Iya. Makasih.
5: Selamat keluar di rumah.
0: Amin.
5: Salam dari Munas ini.
1: Hah?
5: Salam dari Munas yang punya kafe.
1: Iya.
0: Oh, iya. Besok kita ke sana.
5: Apa nih?
0: Bone apa? Bone Putra. Putra. Oke. Okay.
5: Iya, berarti banyak pasir di sini.
0: Oh.
5: Oke, terima kasih.
1: Oke.
0: Okay. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, okay. Om Bu kita ke lagu dulu ya, Om. Yeah. Nanti untuk yang mau bergabung kita buka lagi sesi selanjutnya.
1: Kedua.
0: Kita putarkan dulu requestan dari Bapak Arnold tadi nih, Om Bu, untuk yeah, lagu pertama, Nyong. Lagu Papua ini. Nyong Papua Mita Talahatu.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tari Remo adalah salah satu tarian untuk penyambutan tamu agung yang ditampilkan baik oleh satu atau banyak penari berasal dari Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Menurut sejarah, tari Remo merupakan tari yang khusus dibawakan oleh penari laki-laki. Ini berkaitan dengan lakon yang dibawakan dalam tarian ini. Pertunjukan tari Remo umumnya menampilkan kisah pangeran yang berjuang dalam sebuah medan pertempuran. Sehingga sisi kemaskulinan penari sangat dibutuhkan dalam penampilan tarian ini. Seiring berjalannya waktu, fungsi dari tari Remo pun mulai beralih dari pembuka pertunjukan ludruk menjadi tarian penyambutan tamu, khususnya tamu-tamu kenegaraan. Selain itu, tari Remo juga sering ditampilkan dalam festival kesenian daerah sebagai upaya untuk melestarikan budaya Jawa Timur. Oleh karena itulah, kini tari Remo tidak hanya dibawakan oleh penari pria, namun juga oleh penari wanita.
2: Di mana Kakak Fari?
3: Aku ya.
2: Kakak, saya ini lagi menuju ke rumahmu, Kakak. Mau drop Mama ke situ.
3: Bagaimana sudah itu?
2: Mas, kali-kali kau rawat juga Mama. Mas sedih saya terus. Baru besok saya itu mau dinas lapangan. Siapa mau jaga Mama di rumahku, Dan?
3: Astaga, dia bisa kah anakmu itu mbak jaga Mama dulu? Rumahku ini masih berantakan, kasihan. Sementara dikerja tukang.
2: Urang, anakku juga itu Kakak lagi sibuk dengan urusan kampusnya.
3: Jadi?
2: Oh, jadi ya? Engkau Mio.
4: Berbakti kepada orang tua akan mendatangkan keberkahan, memperoleh panjang umur, dan kelancaran rezeki. Ketika seseorang berbuat baik kepada orang tua, maka ia akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Birrul Walidain juga membuka pintu menuju syurga. Ridha Allah bergantung kepada keridaan orang tua, dan murka Allah bergantung kepada kemurkaan orang tua. Hadis riwayat Tabrani.

0: Terima kasih sahabat budaya masih bersama kami di Perempat RRI Palu Serbudaya Tapasanggani. Om Bu ini sudah menit ke-47. Mungkin kita menerima dua penelpon saja ya Om. Untuk menutup kita di perjumpaan di malam hari ini. Oke, kita ke penelpon pertama saja langsung ya Om Bu. Halo. Okay.
1: Halo.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Request lagu Nusantara. Dengan siapa ini?
2: Dolo,
1: Ibu Ani.
0: Bunda Hanin.
1: Dari Dolo.
0: Oke, Bunda Hanin, bagaimana kabarnya? Sehat, Bunda?
2: Sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Iya.
0: Bunda mau request lagu apa ini? Jalan-jalan kemana nih lagunya?
2: Lagu Ternate.
0: Ternate. Judulnya apa ini, Bunda?
2: Itu Kota Ternate.
0: Oh, Kota Ternate. Saya pikir oke, lagu Kota Ternate.
1: Tak kira tadi bilang ngopi Ternate.
2: Ternate, lagu Ambon.
1: Iya.
0: Selamat Ambon. Datang di Kota Ternate. Boleh?
1: Betul.
0: Oke, nanti kita putarkan, Bunda.
2: Makasih.
1: Sama-sama.
2: Salam sehat semua.
0: Amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Hanin, sehat selalu bersama keluarga di Dolo. Ke penelpon terakhir ini ya Om Bu. Oke, satu lagi. Boleh disapa Om.
1: Halo.
0: Aduh, nabot tuh. Yang satu lagi saja.
1: Halo.
3: Halo, assalamualaikum Om Bu.
1: Iya, waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Request lagu Nusantara.
3: Request lagu Nusantara.
0: Dengan siapa ini?
3: Ibu Asria di Bali Ace.
0: Bunda Asria di Bali Ace. Mau request lagu apa ini, Bunda?
1: Jalan-jalan kemana ini?
3: Enaruana.
1: Apa itu?
3: Enaruana.
0: Itu lagu judulnya
1: Ena
3: Ruana.
1: Tena Ruana.
0: Sebentar. Dari Anci Larici yang menyanyikan. Ketemu okay. Siap.
1: Sudah ketemu.
3: Terima kasih.
0: Sama-sama, Bunda.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih, Bunda, sudah bergabung bersama saya. Semoga sehat selalu bersama keluarga di Bali Ace. Oke, kita sudah dapatkan dua lagu ini, Om Bu, untuk menutup perjumpaan kita di malam hari ini. Aduh, tidak terasa ya, satu jam. Tidak cukup ini. Sepertinya cukup. Kalau request lagu ini minimal 2 jam ini sepertinya ini Om
1: masih Bu. Bunyi.
0: Iya, aduh bagaimana ini kalau kita terima tapi nanti takutnya waktu sudah tidak memungkinkan malah lagi. Tidak terputar karena nanti di pukul 21 kita harus putar drama legenda. Begitu. Oke, mohon maaf ya sahabat budaya untuk kami yang belum bisa bergabung bersama saya di malam hari ini.
1: Masih ada kesempatan.
0: Betul, masih ada kesempatan. Ada besok masih ada Mang Epeda di Dangdut, masih ada juga request lagu Nusantara di jam yang sama tentunya ya Om Bu, di pukul 20 sampai dengan 21 waktu Indonesia Tengah. Baik, saya Arnovianti pamit undur diri di request lagu Nusantara.
1: Om Bu juga pamit.
0: Terima kasih sahabat belian sudah bergabung bersama saya di malam hari ini. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tabe, kita putarkan lagu, dua lagu terakhir requestan dari Bunda Hanin dan juga Bunda As Ria dengan judul Selamat Datang di Kota Ternate.
1: Ini Kota Ternatenya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Selamat berjumpa pendengar di seluruh pelosok Nusantara. Kami ajak Anda untuk menuju ke sebuah desa yang banyak menyimpan cerita legenda. Di sana terdapat air suci, tenunan sarung Donggala, dan bagaimana masyarakat mencintai sarung Donggala itu, serta asal mulanya. Dan ada satu yang paling terkenal di sana, yaitu Dange Sagu. Namun, kita tidak bercerita tentang hal itu. Kami ingin mengungkap sebuah legenda tentang asal-usul Kalawata Manganda. Pendengar, Kola-Kola adalah sebuah desa yang tak pernah berhenti dengan musibah banjirnya. Konon cerita, banjir itu adalah merupakan kutukan dari sang pemilik karena rakyat yang tidak mencintai alamnya, tidak akrab dengan alamnya. Pendengar, ikutilah kisah melalui narasumber Zulkifli Marjanu dengan tim produksi Programa 4 RRI Palu.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, perkenalkan, nama saya Zulkifli Marjanu. Banyak cerita rakyat di Kabupaten Donggala, tetapi yang sangat terkenal itu adalah Kalawata Manganda. Menceritakan tentang terjadinya Kalawata atau tanggul. Tanggul tersebut untuk mengalihkan jalan air yang sering masuk ke kampung, mengakibatkan bencana bagi penduduk sekitarnya, utamanya desa Kola-Kola. Bercerita tentang legenda ini tentunya ada tokoh di dalamnya. Nah, tokoh-tokoh tersebut antara lain yang pertama adalah Manganda, seorang raja Dombu bertempat di atas kecamatan Marawola, sekarang wilayah Kabupaten Sigi. Puncaknya itu tepatnya di Matan Timali, di Dombunya situ. Nah, ini dulu sebelum Kabupaten Sigi itu masih wilayah Kabupaten Donggala. Manganda tersebut punya perilaku sangat terpuji, kesaktian yang luar biasa. Tetapi di balik semua sifat unggulnya tersebut, sebagai manusia kebanyakan, dia juga mempunyai kekurangan. Dan kekurangannya itu di fisik, yaitu bahwa dia boleh dikatakan buruk rupa dengan keadaan fisik, seluruh fisiknya itu berbulu. Ditumbuhi bulu, nah, seperti itu adanya. Kemudian perempuan yang bernama Damili atau Demili itu berada di kerajaan Kola-Kola, tepatnya kalau sekarang itu di kecamatan Banawa Tengah, Kabupaten Donggala, di desa Kola-Kola. Nah, Demili ini mempunyai paras yang cantik jelita, kemudian budi pekerti yang luhur, dan mau berkorban apa saja tentang daerahnya ataupun tentang orang-orang di sekitarnya. Tokoh ketiga adalah sang raja Kola-Kola sendiri, ayah daripada Damili. Ayah Damili ini dia merupakan sosok yang sangat arif dan bijaksana, tentunya sosok seorang pemimpin ideal. Nah, keseringan banjir dan dari banjir tersebut mengakibatkan bencana, maka setiap kali hujan dan banjir dan bencana itu datang, kegelisahan selalu menimpa masyarakat Kola-Kola, teristimewa tentunya rajanya, Raja Kola-Kola. Nah, apabila sudah musim banjir, senantiasa bergumanlah atau risaulah atau galaulah bahasa sekarang. Dan kegalauan itu pun bisa dirasakan oleh putri sematawayangnya yang bernama Damili atau Demili. Dan Demili pun mencoba mencari solusi, bahkan dia rela berkorban untuk keselamatan seluruh masyarakat atau seluruh penghuni kerajaan tersebut.
2: Hujan datang lagi. Bencana apa lagi yang akan menimpa kerajaan ini? Dan apa yang bisa kulakukan untuk menghentikan bencana ini?
3: Tuanku,
4: ada apa pengawal?
3: Banjir kembali datang.
4: Apa?
3: Korban jiwa berjatuhan. Banjir pun menghancurkan harta benda penduduk. Tuanku,
4: selamatkan penduduk yang bertahan dan juga harta benda yang bisa diselamatkan. Lakukan pengawal.
0: Seperti itulah bencana yang selalu datang di kerajaan Kola-Kola. Dan beberapa saat setelah kejadian itu, di tempat lain, tepatnya di Dombu, yang dipimpin oleh sang raja Manganda, mendapatkan informasi dari pengawalnya tentang putri yang berparas cantik dan secara tidak sengaja dilihat oleh sang pengawal raja Manganda pada sebuah acara tradisi rakyat beberapa saat yang lalu.
5: Tabe Tuanku Raja.
6: Ada apa pengawal?
5: Begini Tuanku Raja, hamba melihat seorang wanita berparas cantik.
6: Wanita cantik? Siapa dia?
5: Dia adalah seorang putri dari Raja Kola-Kola tuanku. Namanya Putri Damili.
6: Pergilah dan sampaikan pada Raja Kola-Kola bahwa Yaku Manganda, Raja Dombu, ingin meminang putrinya.
5: Baik, tuanku Raja.
0: Bencana yang selalu datang menerjang kerajaannya membuat Damili ingin mencari cara untuk membantu menghilangkan bencana tersebut. Manganda yang tertarik dan ingin mempersunting dirinya membuat Damili mengajukan persyaratan untuk kebaikan kerajaan dan semua rakyatnya, yaitu menghilangkan banjir yang selalu datang di kerajaan itu dengan kesaktian yang dimiliki oleh Sang Manganda.
1: Pada saat Damili dimintai kesanggupannya atau kesediaannya, Damili mengajukan persyaratan bukan untuk dirinya sendiri tetapi untuk masyarakatnya, bagaimana kebahagiaannya ini bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat tentunya dalam hal yang keseringan banjir tersebut. Maka diajukanlah syarat kepada Manganda, silakan Anda mempersunting saya, silakan dengan senang hati saya menerima Anda sebagai suami saya dunia akhirat, tetapi penuhi syarat saya. Apa syaratnya? Yaitu apabila Manganda ini mampu membalikan jalan air yang memasuki area penduduk, mengakibatkan bencana, mengakibatkan kerugian harta dan jiwa, apabila Manganda mampu, maka silakan.
4: Anakku, Yaku mempunyai berita untuk Komio.
2: Berita apa itu, Ayah?
4: Manganda Raja Dombu ingin menjadikanmu sebagai istrinya. Apakah kau mau menerimanya?
2: Tolong sampaikan pesan padanya, Ayah. Yaku akan menerima pinangannya. Tapi dengan sebuah syarat.
4: Apa itu?
2: Manganda Raja Dombu harus bisa menghentikan bencana banjir yang selalu dialami oleh Kerajaan Kola-Kola. Jika ia bisa memenuhinya, Yaku bersedia menjadi istrinya.
4: Baiklah, anakku.
0: Manganda pun menerima syarat itu, lantas menuju ke Kola-Kola untuk mengamati hal yang menjadi persyaratan dari Damili. Ia mulai memperhitungkan harus dipindahkan ke mana banjir tersebut agar tidak membahayakan para penduduk atau masyarakat setempat. Walaupun sudah memenuhi persyaratan yang diajukan oleh Damili, ternyata Manganda merasa tidaklah puas dengan hal tersebut dan masih ingin memberikan mahar kepada calon istrinya, Damili.
1: Persyaratannya Damili itu kecil. Maksudnya tidak ada artinya dibanding kesaktian daripada Manganda ini. Cuma membalikan jalan. Jangan kata itu. Merubah kain hitam menjadi kain putih bisa. Memotong, sekali potong bambu serumpun yang ukuran garis tengahnya 10 meter. Jadi keliling daripada itu 10 meter. Sekali tebas tanpa menginjak bumi pun Manganda bisa. Apalagi cuma membelokkan jalan air. Epue. Daripada besi ni duta minggolu, ni pokono minggolu, nagaya po boy. Sengon ay de mili. Pada iya pue, mandota ga po ngomi, tapi ane mamala ko membali jalan ue. Ane nasaro nesu lagi ngapa na boha. Nah dia tomate gara-gara ue nesu lagi ngapa na boha. Nah, Aifa'a. Nah, jadi, vena pue, mama. Dan dengan rendah hati juga, Manganda menjawab, ane jodoh ku mida mili, nemo mau bali jalan ue. Ya pana mamate haku buru. Lalu boy, mama lavome, dialog yang terjadi antara si prajurit ini, si pengawal pribadinya ini dengan Manganda. Setelah terjadi pelamaran dan kesepakatan pun berlangsung, tidak serta merta mereka menikah. Manganda juga dengan bijak juga dulu ya, dengan sifat bijaknya, dia tidak serta merta membuat tanggul atau membuat apa, tidak. Dia mempelajari dulu air ini jatuhnya kemana, air ini alirannya kemana. Nah, maka dia lakukanlah Dia perintahkan prajuritnya mensurvei tempat tersebut dan dia mendapatkan jalan yang tepat untuk mengalihkan air tersebut. Dan bila perlu, jalan airnya nanti itu bisa bermanfaat untuk orang lain lagi. Nah, dia beloklah jalan air tersebut. Jadi sebelumnya dia bergumul dulu dengan banjir. Dia dorong banjir tersebut sampai bisa kepala banjir tersebut mengarah ke tempat lain. Dan itu sudah dia buat sedemikian rupa. Akhirnya jalan banjir tersebut mengalih ke kaki-kaki gunung sampai di desa Tanamea, kecamatan Banawa Selatan. Setelah persyaratan daripada Damili ini dipenuhi oleh Manganda, pesta pun dilakukan selama 7 hari 7 malam. Dan dengan bangga Manganda mempertanyakan lagi, Damili, boyaga anu nipedo domi Damili, unde memadota komimo kubagikan apa-apa? Selain boy, dengan rendah hati Damili pun menjawab, nagana mu Manganda, no apa ni bagi mi sekarang, no apa ni povia mi sekarang, ngapa mami na ama mong dako gi welono, welono itu banjir kalau sana, welono, demo gi nagate, demo gi tomate, demo gi tau na anu na vagaka hartana, na ave japi, na ave kebe, na demo gi ya. Tapi Manganda tetap mempersembahkan mahar kepada Damili, walaupun tidak diminta Damili. Damili, kanomo, atau tataplah alam di sekitar kamu, atau tempat di sekitar kamu. Kanomo, no apa nama mu kano, pokolamu botu. Dia bilang, yang kau tempat berpijak itu, dia bentuk sudah kalavata tadi itu. Dia bentuk dari gundukan-gundukan emas itu, dia susun sedemikian rupa, supaya besok-besok banjir tersebut tidak lagi mengarah ke sini. Tapi sudah jalan yang dia buat tadi. Dari gundukan emas tersebut terbentuklah tanggul. Nah, bahasa lokal sana mengatakan kalavata. Kalavata Manganda, kalavata, dan kalavata itu karena Manganda buat. Maka masyarakat sana mengatakan kalavata Manganda. Nah, berdirilah si Damili itu di kalavata tersebut dan mengatakan, itulah mahar kau. Manganda mengatakan, botumu maharmu, sampanggano mata, sejauh mata memandang. Sampanggano mata.
6: Istriku.
7: Iya, Tuaka.
6: Apalagi yang Komio inginkan?
7: Sesungguhnya, semuanya sudah Komio penuhi, suamiku. Banjir tidak lagi terjadi, tidak ada lagi korban jiwa dari penduduk kerajaan, dan tidak ada lagi harta benda yang hilang serta hancur, suamiku.
6: Damili.
7: Iya, Tuakaku.
6: Pandanglah alam ini, buanglah sejauh mungkin tatapan Komio. Di mana Komio melihat sebuah batas, itulah mahar untuk Komio.
7: Terima kasih, suamiku.
0: Pendengar, banyak pesan moral yang kita dapatkan dari kisah Putri Damili yang cantik itu bisa diambil dalam kisah legenda asal-usul Kalawata Manganda di Desa Kola-Kola, Kecamatan Banawa Tengah, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah. Sebagaimana apa yang disampaikan oleh Zulkifli Marjanu sebagai penutur cerita. Demikian produksi Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Palu, Programa 4 dalam judul Asal-usul Kalawata Manganda. Kerabat kerja yang bertugas penanggung jawab Kepala LPP RRI Palu, sutradara Jojo Cumba, penulis naskah Kadek Andika, produser Selvi Kalangi. Mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa dari Tanah Kaili, Tabe.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: sekarang kan dunia digital, pemasarannya gimana?
1: Kalau untuk pemasaran ya karena kita termasuk anak muda juga, kemudian base saya juga di manajemen syukurnya. Jadi kalau untuk pemasarannya saya ada banyak gunain sosial media sih, karena itu yang paling mudah diakses kan di zaman yang sekarang.
0: Betul.
1: Aku biasanya lewat TikTok, video-video TikTok. Saya juga biasanya suka bagi tutorial-tutorial ngerangkai di TikTok. Terus di Instagram juga, selain di Instagram Mariposa Buket underscore PLW, saya juga biasa memasarkan di akun pribadi saya juga. Terus di WhatsApp. Kemudian yang paling banyak saya dapat orderan itu di marketplace, di Facebook. Itu banyak sekali pesanan yang masuk dari marketplace itu.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sahabat Budaya, Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki kekayaan budaya dan tradisi yang sangat beragam ya, karena di setiap daerah memiliki adat istiadat yang diwariskan secara turun-temurun, termasuk tradisi yang berkaitan dengan kehamilan dan juga kelahiran. Kehamilan merupakan salah satu tahapan penting dalam kehidupan manusia, di mana berbagai daerah di Indonesia masa kehamilan tidak hanya dipandang sebagai proses biologis, tetapi juga memiliki makna sosial, budaya, dan juga spiritual. Oleh karena itu, masyarakat memiliki berbagai tradisi atau upacara yang dilaksanakan sebagai bentuk doa, harapan, rasa syukur, serta penghormatan terhadap kehidupan yang sedang tumbuh. Pada kesempatan kali ini, Sahabat Budaya, kita akan membahas lebih jauh mengenai tradisi upacara kehamilan yang ada di Indonesia tentunya. Mulai dari bentuk pelaksanaannya, makna simbol-simbol yang digunakan, hingga nilai-nilai budaya yang terkandung di dalamnya. Dan melalui pembahasan ini, kita dapat melihat bahwa keberagaman tradisi kehamilan di Indonesia bukan hanya menjadi warisan budaya, tetapi juga mencerminkan nilai kebersamaan, kekeluargaan, dan harapan masyarakat terhadap kehidupan generasi berikutnya. Nanti untuk yang pertama, kita akan membahas tentang tradisi Mogilut dari suku Toli-Toli. Jadi, Sahabat Budaya, tetap bersama kami. Jangan kemana-mana, tetap di Perempat RRI Palu, Serbu Deta Pasanggani.

Oyalisa, pulau kecil yang termasuk dalam kawasan Kepulauan Togian dan dikatakan sebagai tempat indah tersembunyi yang tak tertera di peta. Pulau mempesona dengan luas 5 hektar ini menawarkan hamparan pasir putih yang dikelilingi kristal jernih dengan laut tirus yang kaya akan terumbu karang. Suasana yang terpencil dan jauh dari hiruk-pikuk suasana perkotaan merupakan daya tarik utama dari Pulau Satu ini. Bagi yang menambahkan pengasingan dan ketenangan, maka tempat ini adalah tempat yang sempurna.

0: Andai aku punya duit banyak, aku akan keliling dunia sepuasnya, makan enak di restoran yang mahal, dan beli baju keluaran butik terkenal. Asik. Tapi duitnya mana?
1: Karya besar dimulai dari mimpi, tapi jangan hidup untuk mimpi. Ayu membangun negeri dengan bekerja cerdas dan berkarya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, radio publik milik bangsa.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Belo ma bunto e ma bunto gona indila e bara ina nila kango rola kango romo lea
2: Pro 4 RRI.
3: Di rumah untuk mengajar anak dengan pada saat kita waktu bekerja, atau apakah itu sebuah tantangan seorang perempuan?
4: Iya, artinya kemudian kita tidak melihat lagi ini menjadi kualitas di apa pertemuan itu menunjukkan kualitasnya. Karena tantangan sebenarnya hari ini saya katakan tadi adalah pertama dalam hidup. Apalagi yang kita bicarakan di rumah, kalau begitu kita duduk semua sudah dengan handphone. Siapa lagi? Ibunya, bapaknya, anaknya. Nah, apalagi yang kita, nah itu yang saya sampaikan tadi. Itu yang namanya sekarang itu sudah ada lagi namanya family time. Kita tidak boleh pegang handphone, kita tidak boleh pegang ini. Coba kita bicara, apalagi kalau kayak di meja makan, apalagi kalau kita di ruang tamu. Ada waktu-waktu yang mungkin waktunya sedikit, tapi sangat bermanfaat kita berbicara dengan keluarga. Juga dengan teman, dengan kerabat. Kita katakan ini apa? Katakannya ini apa? Hai, kau sayang semua tuh.
5: Ade mau beli roti apa?
6: Tidak, Tante.
5: Ade mau apa dan ada yang Tante bisa bantu?
6: Anu, Tante, bisa enggak saya bafoto berdua dengan Tante?
5: Hah? Maksudmu apa bafoto berdua dengan Tante?
6: Iya, ada tugas dari sekolah, Tante.
5: Uh-uh.
6: Untuk bafoto berdua dengan Mama.
5: Oh, mana dan Mamamu?
6: Anu, Tante, Mama itu sudah pisah dengan Papa. Saya sekarang tinggal dengan Papa. Mama sudah pindah ke kota lain, Tante.
7: Perceraian orang tua adalah peristiwa yang tidak mudah, baik bagi orang tua ataupun bagi anak-anak. Penelitian menunjukkan bahwa perceraian juga dapat mempengaruhi anak secara sosial.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: bantuan sarana seperti alat komunikasi begitu untuk menghubungi pihak kepolisian, misalnya di daerah tersebut nih ada gangguan misalnya yang didapatkan oleh masyarakat, adakah yang bisa menghubungi kemana begitu, atau sarana seperti alat komunikasi, perlengkapan seperti apa yang dari kepolisian berikan kepada masyarakat begitu?
1: Tentunya alat komunikasi semua ya. Tapi untuk anggota Polri kita lengkapi dengan alat komunikasi yang sudah dibagikan, alat komunikasi kepada masyarakat baik berupa HP maupun HT. HP yang laporannya terkontrol se-Indonesia, yaitu kemudian yang HP juga ada untuk kalau ada gangguan yang terjadi di masyarakat, apalagi di Kota Palu ini, ada yang namanya tim Jaguar. Jaguar itu penjagaan gangguan anti kekerasan, Jaguar Tatulako yang dilakukan oleh Polres Palu, ya itu. Jadi mereka ini melakukan penjagaan gangguan anti kekerasan. Jadi kalau ada masyarakat yang merasa di wilayahnya atau di lingkungan terjadi gangguan, ya Kantimas, yang namanya gangguan Kantimas kan banyak ya.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sama budaya tradisi me, apa tradisi untuk mengandung yang pertama dari Indonesia yang akan kita bahas di malam hari ini, yaitu tradisi Mogilut dari suku Toli-Toli ya sahabat budaya, yang dimana tradisi ini merupakan syukuran 9 bulanan ibu hamil pada masyarakat suku Toli-Toli yang masih dilestarikan hingga saat ini. Dan juga sahabat budaya, prosesnya juga bisa dilakukan dengan berbagai ritual dan juga sesembahan serta doa yang dipimpin oleh Sandro atau pemimpin adat setempat, yang tujuannya agar proses melahirkan dapat berjalan lancar. Dan juga sahabat budaya, tokoh perempuan sekaligus pihak keluarga yang selalu melakukan tradisi Mogilut di Desa Kalangkang, Kecamatan Galang, yaitu salah satunya adalah Ibu Rosni yang merupakan kepala RRI Toli-Toli, yang menyebutkan bahwa tradisi ini merupakan tradisi yang secara turun-temurun dilakukan oleh masyarakat suku Toli-Toli agar diperlancar saat proses melahirkan dan juga tidak mengalami kendala serta masalah yang bisa menelan korban nyawa, khususnya bagi ibu hamil. Dan juga sahabat budaya, dalam proses ritual Mogilut pada masyarakat suku Toli-Toli sendiri biasanya memanfaatkan berbagai syarat, doa dan bahan agar dapat berjalan dengan lancar dimanapun ibu hamil dan juga suami. Juga melakukan ritual dengan duduk di atas tumpukan kelapa lalu disirami air yang telah didoakan oleh Sandro atau pemimpin adat.

0: budaya Indonesia yang mendunia.
1: Batik, kain bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan malam pada kain. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki ciri khas. Sejak 2 Oktober 2009, UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi asal Indonesia.
2: Opa, bangun ya, Pa. Opa.
3: Tunggu. Hah? Tunggu saya.
2: Udah mengigau lagi. Siapa lagi udah mimpikan ini?
3: Tunggu.
2: Tunggu apa? Oh, tunggu, Mi. Saya siramkan kok air baru kau bangun. Iyo, tunggu, Mi.
3: Oh, sayang. Ternyata hujan lobat.
2: Rasat.
3: Sama saya kuyup, Mi.
2: Hujan apa? Kau bangun, Mi, cepat. Itu hai orang-orang sudah pergi kerja bakti membersihkan.
3: Itu orang juga terlalu sibuk kerja bakti. Ada-ada saja.
2: Hei, Opa. Membersihkan lingkungan itu berarti kita peduli terhadap lingkungan.
3: Kau pintar, Di.
4: Hanya bangsa yang memiliki karakter yang kuat, yang mampu menjadikan dirinya sebagai bangsa yang bermartabat dan disegani oleh bangsa-bangsa lain. Oleh karena itu, menjadi bangsa yang berkarakter, yang diawali dengan peduli lingkungan adalah keinginan kita semua. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

Sahabat budaya, tadi kita sudah membahas tentang tradisi Mogilut suku Teluteli ya, dan sekarang kita akan membahas sama juga upacara adat kehamilan. Tapi kan kalau tadi dari tradisi Mogilut suku Teluteli itu di 9 bulan ya sahabat budaya. Kalau yang sekarang ini ada upacara adat Mapasi yang merupakan upacara adat yang dilakukan oleh masyarakat Bugis yang berupa upacara kehamilan 7 bulan sahabat budaya. Jadi berbeda ya, kalau tadi 9 bulan, kalau yang dari Mapasi dari suku Bugis ini 7 bulan. Dan Mapasi sendiri memiliki arti yaitu kehamilan 7 bulan dalam bahasa Bugis Bone. Mapasi juga berarti memandikan sahabat budaya. Dan tujuan dilakukan upacara adat Mapasi ini adalah untuk menolak bala atau mengusir malapetaka atau bencana, serta mengusir roh-roh jahat sehingga kesialan dapat hilang dan juga lenyap. Dan juga upacara adat Mapasi akan didampingi oleh seorang dukun sahabat budaya. Sebelum upacara dimulai dengan iring-iringan, sang calon ibu harus melewati sebuah tangga yang terbuat dari bambu sebanyak 7 anak tangga yang disebut dengan sapana. Dan hal ini memiliki makna bahwa sang calon anak akan mendapatkan rezeki yang naik terus seperti yang disimbolkan ibunya dengan menaiki 7 anak tangga. Jadi sahabat budaya, upacara dimulai dengan membacakan doa-doa yang dilakukan oleh seorang ustazah, dan awal upacara tersebut akan diiringi oleh pasangan calon ayah dan ibu yang memakai pakaian adat Bugis untuk pergi ke rumah bambu yang dihiasi bunga-bunga dan juga warna-warna yang mencolok. Dan setelah itu sahabat budaya, sang dukun akan mengambilkan tempat pembakaran dupa dan memutar-mutarkan dupa yang telah dibakar tersebut di atas kepala calon ibu. Dan juga masyarakat Bugis dipercaya bahwa tindakan tersebut akan membuat roh-roh jahat yang mengganggu kelahiran anak terusir dan terbang bersama dengan asap dupa yang telah dibakar.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: mana doyo.
1: Sebagai seorang wanita, sebagai seorang perempuan, apa yang dilakukan seorang wanita untuk sebagai menerus
2: ibu dan adik kakek yang sudah kita saya katakan yang sudah kita wujudkan hari ini. Kemudian pertanyaannya kepada saya, bagaimana harusnya perempuan ini mau melanjutkan
1: perjuangan
2: ini? Pertama-tama adalah yang kita sudah sekarang sudah terwujud untuk melanjutkan itu. Apalagi kita kalau mohon maaf, kita kalau masuk lihat peran perempuan di dalam budaya. Nah, di situ besar sekali peran perempuan dia sebagai yang menjaga melestarikan budaya itu perempuan.
1: Tinanwada.
2: Mohon maaf. Ani Tumanwada, tidak ada di punya istilah Tumanwada.
1: Cuma ada Tinanwada.
3: Total belanjaannya Rp120.000 ya Bu?
4: Oke.
3: Apa Ibu bawa tas belanjaan sendiri?
4: Aduh, setiap bawa tas belanjaan Mbak. Pakai tas plastik itu Jo.
3: Plastiknya berbayar ya Bu?
4: Hah? Plastiknya berbayar? Bukannya gratis?
5: Pasar modern menjalankan aturan pemerintah tentang pengurangan limbah plastik. Pemerintah memiliki program mengurangi dan mendaur ulang mewujudkan Indonesia bebas sampah tahun 2020. Ayo, gunakan kantong belanja yang ramah lingkungan.
6: Di mana, Ma?
4: Papa coba jemput. Lain kali kalau mau pergi belanja supermarket, bawa memang itu tas belanja.
6: Hah?
4: Biar tidak usah lagi kita bayarin kantong plastik.
6: Oh.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: rumah untuk mengajar anak dengan pada saat kita untuk bekerja? Atau apakah itu sebuah tantangan seorang perempuan?
1: Iya, family time. Artinya kemudian kita tidak melihat lagi ini menjadi kualitas, apa pertemuan itu menunjukkan kualitasnya. Karena tantangan sebenarnya hari ini saya katakan tadi adalah pertama dalam hidup. Apalagi yang kita bicarakan di rumah, kalau begitu kita duduk semua sudah dengan handphone. Siapa lagi? Ibunya, bapaknya, anaknya. Apalagi yang kita, nah itu yang saya sampaikan tadi. Itu yang namanya sekarang itu sudah ada lagi namanya family time. Kita tidak boleh pegang handphone, kita tidak boleh pegang ini. Coba kita bicara, apalagi kalau kayak di meja makan, apalagi kalau kita di ruang tamu. Ada waktu-waktu yang mungkin waktunya sedikit, tapi sangat bermanfaat kita berbicara dengan keluarga. Juga dengan teman, dengan kerabat. Kita katakan ini apa? Katakannya ini apa? Kalau saya semua itu, handphone.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Permainan tradisional Nusantara. Megoak-goakan adalah salah satu bukti kekayaan budaya dan tradisi di Bali yang masih dipertahankan kelestariannya sampai saat ini. Megoak-goakan diambil dari nama burung gagak atau goak yang gagah. Disebutkan dalam satu kelompok goak terdiri dari 11 orang. Penentuan kemenangan adalah kelompok goak yang pertama kali mampu menangkap ekor atau orang yang paling belakang dalam kelompok lawannya. Maka dialah pemenangnya. Lestarikan permainan tradisional.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Air adalah sumber kehidupan, diminum, pakai mencuci, memasak, dan juga dipakai untuk mandi. Coba bayangkan kalau tidak ada air, bisa sudah mati kita semua.
3: Air adalah kebutuhan dasar dari kehidupan. Manusia memerlukan setidaknya 2 liter air setiap harinya. Untuk kebutuhan domestik bagi kota besar, setidaknya 120 liter per kapita per harinya. Untuk keperluan industri sebanyak 1 liter per detik per hektar. Namun kebutuhan air tersebut tidak sebanding dengan ketersediaan air saat ini, terutama bagi masyarakat perkotaan. Populasi yang semakin padat dan minimnya lahan serta kualitas yang buruk akibat pencemaran lingkungan semakin membuat kualitas dan kuantitas air memburuk dari waktu ke waktu. Tingkatkan kesadaran pentingnya sumber-sumber air bersih yang berkelanjutan.

Sampai suhu sararaku dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah seluruh rangkaian acara kami, baik pagi, siang, sore, hingga malam ini, melalui pemancar FM 97,5 MHz, pimpinan dan seluruh kru siaran Pro 4 FM RRI Palu mengucapkan selamat malam, selamat berpisah untuk jumpa kembali pada penyelenggaraan siaran esok pagi, mulai pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Palu, program 4.

Selamat pagi sahabat budaya di seluruh pelosok tanah air, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Palu Program 4 kembali di udara untuk melakukan acara siarannya pada hari Kamis tanggal 24 Desember September tahun 2025 melalui frekuensi 97,5 MHz, frekuensi 1035 MHz juga dapat didengarkan melalui aplikasi radio digital. Selamat pagi, selamat berjumpa, terima kasih kami sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi sampai subuh sarara dimanapun berada. Senang sekali saya Ratu Balqis bisa hadir menemani Anda semua di pagi hari ini tentunya dengan berbagai rangkaian acara untuk Anda semua. Buat Anda semua yang baru saja memulai aktivitas pagi ini, semangat baru tentunya kita hadirkan di pagi hari ini. Bersyukur karena pagi ini kita masih dibangunkan dengan keadaan yang sangat luar biasa sehat tentunya. Sahabat-sahabat Sarah, untuk Anda semua di pagi hari ini saya akan memberikan berbagai rangkaian acara di mana pada pukul 5 lebih 5 menit kami akan mengajak Anda untuk bergabung dengan Pro 1 RR Palu Kanal Informasi dan Inspirasi. Dan selanjutnya pada pukul 6 nanti kami akan mengupdate informasi Anda seputar Kota Palu melalui Nuapa Kareba Palu Pagi. Pada pukul 8 ada Sarapan Novempoi di mana Anda bisa berinteraksi bersama kami dan berdiskusi terkait dengan permasalahan yang akan dibahas di tiap harinya. Demikian rangkaian acara dari pagi hingga siang hari tentunya. Dan Anda jangan kemana-mana, tetap di Pro 4 RRI Palu, suara budaya tak pasang garis.

0: صدق الله العظيم.
1: Mirara, terima kasih mo komiunon talingai kami. Pro Ampa RRI Palu.
2: Pro Ampa RRI Palu.
1: Siopa Pitu Walima FM. Suara budaya tanpa sanggani.

صدق الله.

يا محمد يا حبيب الله رندو حتي كمي منتب إنده وجهه

menjalani kehidupan, kita masih sering tak dapat berlaku adil, boros, dan terkadang kehilangan rasa takut akan Allah. Sebenarnya, hal-hal inilah yang dapat membawa kita kepada kegagalan hidup yang sebenarnya. Padahal, kita selalu berkeinginan agar berhasil menjalani kehidupan ini. Dalam riwayat At-Tabrani, Rasulullah bersabda,

keberhasilan bagi kita, yaitu berbuat adil ketika marah ataupun senang, hidup sederhana dikala miskin ataupun kaya, dan takutlah hanya kepada Allah di waktu sunyi maupun ramai.

terpuji. Apalagi dalam dunia usaha, tepat janji adalah tuntutan pekerjaan yang akan mendatangkan mata uang dan memperlancar bisnis Anda. Namun kita sering lupa akan janji penting lain yang juga perlu ditepati, yaitu sholat. Tepat waktu dalam menunaikan sholat akan memberikan nilai lebih bagi kita di hadapan Allah. Dia yang telah memberi kehidupan, menganugerahkan akal dan kecerdasan, mempercayakan sejumlah rezeki dan berbagai nikmat bagi kita. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, diceritakan bahwa Ibnu Mas'ud bertanya kepada Nabi Muhammad,

Masih banyak di antara kita yang tidak suka menggunakan pewangi badan, sehingga kehadirannya di tengah orang banyak sering mengganggu. Padahal, memakai pewangi badan adalah perbuatan yang disukai para nabi dan rasul. Nabi Muhammad senantiasa menganjurkan umatnya untuk membiasakan diri menggunakan harum-haruman. Bahkan, dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, beliau bersabda, "Barang siapa yang diberi minyak wangi, janganlah menolaknya, karena yang demikian mudah dibawa dan harum baunya." Memang, bila kita memakai pewangi badan, maka kita akan merasa aman dan juga akan membuat orang lain merasa nyaman berada di dekat kita. Di sisi lain, kita telah mengikuti sunnah para nabi dan rasul.

Khalifah Harun al-Rashid duduk bersama Ibnu Samak, seorang alim. Khalifah meminta segelas air minum karena haus. Ibnu Samak bertanya, "Ya Amirul Mukminin, sekiranya tak ada air lain dan untuk yang segelas ini harus dibayar dengan uang, berapakah Anda akan membelinya?" Khalifah menjawab, "Dengan separuh kekayaanku." Ibnu Samak bertanya lagi, "Jika air yang telah Anda minum ini tidak keluar dari tubuh paduka sebagai air seni seperti seharusnya, berapa pula paduka akan bayar?" Khalifah Harun al-Rashid menjawab, "Biarlah habis semua kekuasaan dan kekayaanku untuk membayarnya, asal dia keluar dari tubuhku." "Jika begitu, benarkah paduka megahkan kerajaan dan harta, kalau harga semua itu tak lebih dari harga segelas air seni yang mesti keluar dari tubuh kita?" Demikian Ibnu Samak menyimpulkan.

Pendengar, terima kasih Anda masih mendengarkan siaran kami, program Bahasa Satu Radio Republik Indonesia Palu. Untuk pagi ini kita jelang pukul 6 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti Lintas Sulawesi Tengah.

Karya Bapak Maulana, Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah bekerja sama dengan Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Sulawesi Tengah menggelar sosialisasi penguatan moderasi beragama bagi personil Babinkam Tipmas di Polres Parigi Mautong di Aula Patra Pusat Gatra Polres Parigi. Kegiatan strategis ini dilaksanakan sebagai bentuk implementasi nyata dari nota kesepahaman atau MOU yang telah disepakati antara Polda Sulteng dan FKUB Sulteng yang bertujuan untuk membekali para personil Babinkam Tipmas yang menjadi garda terdepan dengan pemahaman toleransi yang kuat dan moderat. Kareba Kaupuna, 5 kabupaten kota, ratusan warga dan satu semangat yang sama hadir memberi manfaat bagi masyarakat dalam rangka memperingati HUT ke-21 Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Kantor Perwakilan LPS 3 menutup rangkaian roadshow pemeriksaan kesehatan gratis dan donor darah di Kota Palopo. Sejak 18 September, tim kantor perwakilan LPS 3 menyusuri Parepare, Pindrang, Endrekang, Luwung hingga akhirnya Palopo, membawa program LPS peduli berupa pemeriksaan kesehatan gratis dan donor darah bagi masyarakat umum bekerja sama dengan tenaga kesehatan dan Palang Merah Indonesia. Kantor Perwakilan LPS 3 Fuad Zain hadir bersama staf ahli wali kota Palopo bidang kesejahteraan rakyat Dr. Andus M. Taufik dan juga Dinas Kesehatan Kota Palopo serta Ketua PMIK Palopo. Sampai jumpa, sarara, besi, makare, basa, liat, inti, aono, yakura, tupalkis.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Pendengar, saat ini saya bersama Agus Amanda Tanoyo, siswa SMAK Santo Paulus yang memenangkan medali perunggu dalam kejuaraan Olimpiade Sains Nasional Bidang Geografi. Apa rahasia kesuksesannya?
1: Maju terus, bersungguh-sungguh memberikan yang semaksimal mungkin, pantang menyerah. Dan juga harus selalu mengambil kesempatan. Jika kesempatan itu ada, terus dimanfaatkan dengan maksimal.
2: Sungguh prestasi yang luar biasa. Kita pasti bisa. Disiplin dan kerja keras serta pantang menyerah akan membawa kita pada prestasi puncak. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, radio publik milik bangsa.

Terima kasih Anda masih terus mendengarkan kami di Perempat TRRI Palu, Suara Budi Tapasanggani. Kita masih melanjutkan kebersamaan kita di pagi hari ini tentunya. Dan saya ke informasi-informasi, saya update untuk Anda di Kota Palu tentunya. Dan saya berharap informasi ini memberikan Anda manfaat, baik itu dari segi pengetahuan dan juga informasi-informasi penting lainnya. Pemerintah Kabupaten Morowali Utara, Sulawesi Tengah bersama Kantor Pertahanan setempat memperkuat pelayanan publik di bidang pertahanan melalui nota kesepahaman kerjasama. Kolaborasi dilakukan guna memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah dan BPN dalam memberikan pelayanan pertahanan yang lebih cepat, tertib, serta mudah diakses masyarakat, kata Bupati Morowali Utara, Delia Jehehi, melalui keterangan tertulis yang diterima di kantor Palu. Nota kesepahaman kerjasama tersebut ditandatangani di Koloni Dale pada hari Rabu kemarin dan mencakup penyelenggaraan pelayanan publik di bidang pertanahan dan kewenangan kedua belah pihak. Kesepakatan ini juga menjadi landasan untuk meningkatkan integrasi data, koordinasi penyelesaian persoalan pertanahan dan mempercepat pelayanan kepada masyarakat. Dia mengatakan kepastian hukum atas tanah merupakan salah satu kebutuhan mendasar masyarakat sekaligus faktor penting dalam mendukung iklim investasi dan pembangunan daerah. Menurut dia, sinergi antara pemerintah daerah dan kantor pertahanan penting karena persoalan pertahanan kerap berkaitan dengan pembangunan infrastruktur, investasi, tata ruang, dan kepentingan masyarakat di tingkat desa. Sementara itu, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Morowali Utara, Zaldi Amir, menyambut baik komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan di bidang pertanahan. Menurut Zaldi, kolaborasi tersebut menjadi fondasi dan mewujudkan pelayanan yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Nota kesepahaman tersebut juga mengatur penyelesaian permasalahan melalui musyawarah apabila terjadi perbedaan penafsiran atau kendala dalam pelaksanaannya. Perubahan atau penyesuaian kerjasama di kemudian hari dapat dilakukan melalui kesepakatan tambahan atau adendum yang menjadi bagian dari keterpisahan dari dokumen tersebut.

0: selanjutnya, sahabat-sahabat Sarana, Antonio Morales Tavares mengimbau masyarakat Indonesia agar waspada terhadap jebakan kontrak tentara bayaran di Rusia. Pernyataan tersebut disampaikan menyusul adanya temuan puluhan warga negara yang terindikasi mendaftar melalui jalur tidak resmi dengan iming-iming tawaran gaji besar. KBRI Moskow menerima banyak keluhan telepon dari keluarga warga Indonesia yang melaporkan kerabatnya diduga menjadi tentara bayaran. Kadangkala orang Indonesia sendiri yang sudah berada di Rusia, kata Dubes Jov Tavares ya dalam wawancara eksklusif dengan kantor berita Antara. Tavares mengemukakan pihak kedutaan berupaya mengverifikasi setiap laporan yang masuk, tetapi bukti lengkap kerap sulit diperoleh. Kedubes memeriksaan inventarisasi secara seksama di mana informasi dari keluarga atau dari kerabat yang melaporkan anggota keluarganya menjadi tentara bayaran. KBRI Moskow juga telah mengirimkan nota verbal kepada Kementerian Luar Negeri Rusia dan instansi terkait untuk meminta verifikasi mengenai hal tersebut. Dari hasil yang diidentifikasi, terindikasi ada puluhan warga Indonesia yang mendaftar menjadi tentara bayaran melalui agen-agen tertentu yang melakukan pola perekrutan melalui media sosial dan menawarkan gaji besar untuk kejelasan.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Inilah kisah si koboi pada suatu malam minggu.
3: Sebutkan keperluan Anda.
4: Saya mau apel sama anak om.
3: Masukkan password.
4: Selamanya aku mencintaimu.
3: Masuk.
2: Malam minggu berikutnya.
3: Sebutkan keperluan Anda.
4: Saya mau apel sama anak om.
3: Masukkan password.
4: Selamanya aku mencintaimu.
5: Aduh.
6: Passwordnya udah diganti.
5: Passwordnya apa?
6: Kuliah lebih cepat, nikah lebih cepat.
7: Cepat bereskan kuliahmu, kawan. Jangan buang waktumu, jangan buang uang kamu.
8: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Main yuk!
2: Baiklah!
1: Hari ini kita main permainan bekel. Di Indonesia namanya bekel. Di Amerika namanya jacks, atau dikenal juga sebagai knuckle bones. Dalam satu setnya terdiri dari satu bola yang bisa memantul dan 10 butir biji bekel yang terbuat dari besi ataupun plastik. Permainan ini dimainkan oleh 2-5 orang. Cara mainnya pun hampir serupa. 10 biji bekel beserta bola digenggam dalam satu tangan. Bola dilempar ke atas. Sebarkan biji bekel yang ada di tangan dan tangkap kembali bola jika sudah memantul satu kali. Lemparkan lagi bola, lalu ambil sebutir biji bekel dan tangkap kembali bola dengan tangan yang sama jika bola sudah memantul satu kali. Begitu seterusnya sampai semua biji bekel tertangkap dan disebarkan kembali. Jika berhasil, maka pemain bisa melanjutkan ke level selanjutnya. Namun jika gagal, permainan dilanjutkan oleh pemain berikutnya. Dalam setiap level, jumlah biji bekel yang diambil berbeda. Di level 1, biji bekel harus diambil 1 per 1 sampai habis. Di level 2, pemain harus mengambil 2 biji bekel setiap 1 lemparan dan terus diulang sampai habis. Semakin tinggi level permainan, maka jumlah biji bekel yang harus diambil akan semakin banyak hingga ke level tertinggi, yaitu level 10. Di mana dalam satu lemparan, pemain harus mengambil ke 10 biji bekel yang sudah disebarkan. Gimana? Udah tahu kan cara mainnya? Yuk, simpan dulu gadgetmu. Kita main permainan tradisional.

0: Menurut saya, pemuda tidak ditentukan oleh umur. Pemuda adalah orang yang mempunyai jiwa muda, yaitu jiwa untuk melakukan perubahan yang lebih baik dan melakukan tindakan yang positif.
1: Kalau menurut saya, setiap pemuda wajib melakukan perubahan. Tentunya perubahan ke arah yang lebih baik bagi kepentingan diri, masyarakat, untuk sekarang dan masa depan.
2: Bagi saya, sebagai pemuda kita harus tahu apa makna hidup ini. Mau kemana kita hidup? Apa bekal yang harus kita persiapkan agar sukses dalam kehidupan? Sehingga kita tidak mudah terseret dengan tren, budaya, serta perilaku lingkungan yang negatif yang jelas-jelas tidak bermanfaat bagi masa depan kita.
1: Pemuda, sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber insani bagi pembangunan.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

baju adat di Indonesia. Baju adat Papua Barat. Sebagai provinsi yang letaknya ada di ujung paling timur Indonesia, baju adat Papua Barat cukup unik. Sederhana lebih tepatnya, karena bahannya alami dan pengolahannya sederhana. Dari pakaian adat yang biasa dipakai bisa membedakan antara wanita yang telah menikah dan wanita yang belum menikah. Baju adatnya bernama ewer, terbuat dari jerami kering, dan seiring perkembangan zaman, bajunya terpengaruh modernisasi dan diberikan kain pada bagian atasnya. Sementara untuk wanita, roknya mengambil serat tumbuhan dan dirangkai memakai tali atas.

Kareba Pamulana, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah mengedukasi pelajar di SMK Negeri 1 Poso Pesisir melalui kegiatan bimbingan remaja usia sekolah sebagai upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba. Dikatakan pemahaman terkait bahaya narkoba dan minuman keras menjadi hal yang sangat penting, terutama karena pengaruh lingkungan dapat membuat remaja berhadapan dengan berbagai risiko sejak usia sekolah. Karena itu ia mengatakan kegiatan bimbingan tersebut menjadi salah satu sarana untuk memberikan bekal kepada para pelajar agar mampu menjaga diri, menyaring pengaruh negatif, serta mempersiapkan masa depan dengan baik. Ia juga menekankan pentingnya perencanaan masa depan yang matang serta kesiapsiagaan diri bagi generasi muda sejak duduk di bangku sekolah. Kareba Kaupuna, Kementerian Agama Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah mulai menerapkan dan mengimplementasikan inovasi program sistem informasi akses gerak layanan isbat nikah terpadu atau siaga INAKO untuk mempercepat serta mempermudah akses pelayanan isbat nikah terpadu bagi masyarakat di daerah tersebut. Kepala Kantor Kemenak Kabupaten Donggala, Hairullah Muhammad Arif, mengatakan inovasi pelayanan publik tersebut dihadirkan untuk memberikan dampak nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Dikemukakan pentingnya dilakukan penguatan program siap siaga INAKO menjadi bagian dari komitmen Kementerian Agama di daerah tersebut dalam membangun tata kelola pelayanan yang lebih terarah, transparan, responsif terhadap kebutuhan hukum masyarakat, khususnya yang belum memiliki legalitas pernikahan secara administratif. Menurut dia, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Pengadilan Agama Donggala untuk mendukung program tersebut. Sementara itu, Ketua Pengadilan Agama Donggala Fahri Saifuddin menyebutkan inovasi siaga INAKO sangat krusial dalam menyelaraskan pendataan masyarakat permohon isbat nikah antar lembaga terkait. Sampai sementara, Rabi Sumakare Basada Tinti Papitu Yaku Ratu.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Ari, Ari. Di mana ini orang ini? Bah, masih tidur, Dan? Bang, sudah jam berapa ini?
1: Ngantuk saya ini.
0: Kau ini bagaimana, Kak? Hari ini kita ada bersih-bersih dengan warga RT 1.
1: Bersih-bersih?
0: Bangun sudah.
1: Bersih-bersih apa, Kak, itu?
0: Ini anak, kemarin kan sudah diinformasikan kalau hari ini kita ada kegiatan bersih-bersih. Kau tak lihat, Kak, itu drainase sudah tersumbat dengan sampah. Lalu kau yang paling banyak ngomel-ngomel gara-gara banjir. Itu sudah penyebabnya. Bangun sudah. Sudah banyak orang kerja di sana.
1: Nanti sendiri-sendiri coba bersihkan,
0: Bang, sudah jam berapa ini?
1: Iya, so bangun ini.
0: Mau kemana kau? Lewat sini kita.
1: Oh, kasihan. Mau cuci muka dulu saya.
2: Gotong royong menjadikan kehidupan manusia Indonesia lebih berdaya dan sejahtera. Dengan gotong royong, berbagai permasalahan kehidupan bersama bisa terpecahkan secara mudah dan murah. Gotong royong adalah budaya bangsa Indonesia. Mari kita tanamkan semangat gotong royong demi kehidupan bermasyarakat.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Saya pernah berpikir, kita hidup di dunia ini untuk apa sih? Untuk gontok-gontokan? Untuk saling bermusuhan? Atau mau perang-perangan? Siapa yang mau itu semua terjadi? Apa karena kita berbeda? Memiliki kulit yang berbeda? Bahasa yang beda? Atau suku bangsa yang beda? Kita hidup untuk bahagia. Dan untuk mencapai kebahagiaan itu, mesti ada kebersamaan dan saling di antara kita. Ya, kita adalah makhluk sosial. Makhluk yang tidak mungkin dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Apalah artinya hidup ini kalau sudah nggak ada saling hormat, saling menghargai, saling mengasihi, dan saling membantu. Kita mesti ingat bahwa kita adalah satu. Mari bersatu dan bangun negeri ini bersama dengan layak agar tak kalah di mata dunia. Itu tugas kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

0: Ibena cara na bade songo masalah lo kepake tempat serta motore batuana ane bahasa tokei li komi ane topuni komi mone komi ane komi topotorai ya motorai komi ane komi topotorai ya motara komi komi topuado ya muado komi
1: ane komi topoija ya tamuija
0: kagung una tu mau mempersiap ke bahasa tahun gak bisa bingkar deh manggale lo bahasa-bahasa tahun dinjaan itu tuh ketua nguna ne maya menjadi tukai ini bua maga tevai kule kemai kita gaya tempat sanggara ningani bahasa tukai ini bahasa untuk dua ta anu numpa ketua kita sampai na jayina bete bi bua mu kule

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Noken adalah tas tradisional masyarakat Papua yang dibawa dengan menggunakan kepala dan terbuat dari bahan baku kayu pohon manduam, pohon nawa atau anggrek hutan, dan benang wol. Membuat noken sendiri dahulu bisa melambangkan kedewasaan dari seorang perempuan. Karena jika perempuan Papua belum bisa membuat noken, dia tidak bisa dianggap dewasa dan itu merupakan syarat untuk menikah. Masyarakat Papua biasanya menggunakan noken untuk membawa hasil-hasil pertanian seperti sayuran, umbi-umbian, dan juga untuk membawa barang-barang dagangan ke pasar. Noken didaftarkan ke UNESCO sebagai salah satu hasil karya tradisional dan warisan kebudayaan dunia pada tanggal 4 Desember 2012.

0: Bu, sekarang ini zaman teknologi. Si Ari itu harus diawasi pergaulannya. Begitu juga dengan penggunaan komputernya itu.
1: Iya, mau apa lagi, Pak? Komputer itu kan dibeli untuk kepentingan dia mencari segala hal informasi apa saja.
0: Iya, tapi komputer itu digunakan untuk main, menguras waktunya sampai larut malam. Sama sekali tidak ada manfaat yang dia dapat, Bu.
1: Merusak bagaimana, Pak? Bayu kan tetangga kita juga punya komputer, malah dia punya nilai tertinggi.
0: Iya, iya. Kalau komputer itu digunakan dengan sebenarnya, Bapak yakin akan menghasilkan kepribadian remaja yang berprestasi serta memiliki kualitas yang dapat diandalkan.
2: Komputer bukan untuk mainan. Jadikan dia sebagai sahabat yang bisa mendorong ke puncak prestasi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Tim Radio Republik Indonesia.

Jaipong adalah sebuah tarian pergaulan tradisi masyarakat Sunda. Terlahir melalui proses kreatif dari tangan dingin khas Suwanda sekitar tahun 1976 di Kerawang. Jaipong merupakan garapan yang menggabungkan beberapa elemen seni tradisi Kerawang seperti pencak silat, wayang golek, topeng benjet, ketuk tilu, dan lain-lain. Jaipong di Kerawang pesat pertumbuhannya. Dimulai tahun 1976, ditandai dengan munculnya rekaman Jaipong Suwanda Group dengan instrumen sederhana yang terdiri dari gendang, ketuk, kecrek, gong, rebab, dan sinden atau jurukawi.